0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026, atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
6: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safi di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Sembilan Bar Kabupaten 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar setia Pro 1. Di mana saja Anda berada, masih di Medan pagi ini tentunya bersama Ricky di ruang dengar Anda dan terus berbagi ragam informasi menarik yang juga bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, pastinya Anda juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya semangat pagi hari ini masih terus terpancar di ruang dengar Anda ya. Karena pagi ini ada Ricky dan juga rekan penyiar kita satu lagi, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Ya, Raden.
0: Iya, ada Raden di sini ya. Apa kabar Raden? Sehat?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat, ya.
1: Bang Ricky juga sehat?
0: Alhamdulillah. Ya. Nah, pagi ini Raden kita mau nyapa seluruh pendengar setia Pro 1 kita ya. Tentunya di Pro 1 Medan kita akan terus update begitu bagaimana tentunya kegiatan-kegiatan pendengar setia Pro 1. Nah, ngomongin soal kegiatan pagi nih ya. Hari ini hari kedua Raden siaran ya.
1: Ya, benar.
0: Kedua
1: benar.
0: Apa ketiga?
1: Ketiga.
0: Okay. Iya. Nah, ketiga. Tentunya hal-hal baru dilakuin itu pasti kita punya pressure tersendiri ya
1: pasti,
0: kan?
1: Pasti.
0: Nah, tapi kita enggak ngomongin soal pressure, ngomongin soal perjalanan. Nah, kalau perjalanan dari tadi dari mana? Dari kos, dari rumah?
1: Dari kos.
0: Di kawasan mana itu?
1: Di kawasan Mukhtar Basri, Krakatau.
0: Macet enggak tadi di jalan?
1: Macet. Kalau tadi kan di lampu merah itu lama kali gitu kan, di hijaunya gitu. Mm-mm. Jadi di situ macetnya juga.
0: Nah, ini mungkin hal yang sama juga dirasakan sama pendengar setiap Pro 1 ya. Kalau setiap pagi itu enggak tahu kenapa Medan ini selalu macet ya. Tapi memang pagi itu awal mula aktivitas semua ini ya, kalangan masyarakat ya, dari berangkat kerja, sekolah, kuliah, jualan dan lain-lain sebagainya. Tapi semoga dari macet yang udah jadi rutinitasnya begitu ya, ini bisa pelan-pelan terurai, karena tentunya di Gatot Subroto sekitarnya, juga Kota Medan sekitarnya, ini kan sudah mulai dibangun BRT ya.
1: Iya, BRT. Jadi macet di situ, Bang.
0: Nah, tapi Raden termasuk pengguna transportasi umum atau kendaraan pribadi?
1: Penggunaan transportasi umum sih, Bang.
0: Iya.
1: Iya, kayak angkot, kayak gitu-gitu.
0: Termasuk efektif enggak? Kira-kira.
1: Efektif, tapi terkadang ya itu tadi resiko kita macet, kayak gitu-gitu sih.
0: Kita enggak bisa estimasiin waktu
1: iya,
0: sendiri ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Ya, kalau misalnya banyak orang yang beropini kalau misalnya naik kendaraan umum atau transportasi umum, artinya kita harus gerak lebih cepat lagi, katanya gitu, bangun lebih pagi gitu ya. Tapi ya semoga ini juga bisa, karena kalau misalnya secara hitung-hitungan BPS ini, kalau misalnya dikatakan transportasi umum ini sebenarnya mengurai kemacetan, karena banyak orang yang mungkin beralih dari kendaraan pribadi akhirnya menggunakan transportasi umum, kan ini artinya mengurangi debit kendaraan di jalanan gitu ya.
1: Benar-benar
0: gitu ya. Jadi pendengar setiap Pro 1 mungkin bisa memilih ya bagaimana jalur yang Anda tempuh untuk mencapai satu tujuan begitu ya. Kalau misalnya berangkat ke sekolah, kantor dan lainnya menggunakan kendaraan pribadi, ini mungkin artinya enggak heran kalau misalnya jalanan akan jadi macet ya. Dan nanti Raden kita akan ngobrolin seputar informasi publik yang akan kita bahas tentunya terkait dialog luar studio yang akan dibahas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran. Pendengar juga boleh berbagi tanggapannya, pendengar silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Masih di Medan pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih menyapa pendengar setiap Pro 1 yang sedang beraktivitas pagi ini, masih bareng Raden ya.
1: Iya, benar Bang.
0: Iya, Raden gimana pagi ini? Tentunya kita masih punya semangat yang luar biasa ya. Tentunya menyapa pendengar setiap Pro 1 dan nanti jelang pukul 10 Raden kita akan ikuti dialog luar studio atau talk show begitu ya, nanti bersama dengan ada 3 narasumber yang akan membahas seputar digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran ya. Nah, ini kita tahu bahwa soal paspor dan paspor ini kalau dari informasi yang pernah aku dapat dari sosial media itu banyak masyarakat yang mengeluhkan begitu ya, bagaimana sedikit sulitnya mendapatkan paspor, ada juga yang dipermudah begitu ya. Jadi enggak selamanya dipersulit begitu, tapi mungkin sebenarnya bukan dipersulit ya, tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang harus dipenuhi. Karena kan membuat paspor itu nggak sembarangan, itu dipergunakan untuk keluar negeri begitu ya, dan keluar negeri itu juga nggak bisa kayak kita keluar kota kayak ke Jogja, kita nggak bisa ya, harus melewati beberapa persyaratan begitu. Nah, tapi kalau dari topik yang sedang kita bahas, digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran, artinya kita lagi ngomongin soal perlindungan pekerja migran begitu ya, dan diperkuat dari digitalisasi paspor. Kalau Raden punya cerita tersendiri nggak tentang paspor ataupun migran ini?
1: Kalau paspor sendiri itu kan memang kita tuh...
0: Sorry, ini pembacaannya migran ya, bukan migran. Migran sakit kepala ya?
1: Iya, benar-benar Bang Ki.
0: Oke, gimana?
1: Jadi kalau paspor itu kan kita harus tahu dulu nih. Sebenarnya kalau paspor itu kan penting, yang dimana kan masa berlakunya dulu nih. Jadi kan masa berlaku tuh paspor itu kan minimal itu kan 6 bulan. Jadi kalau kita pengen ngurus paspor itu ya minimal itu 6 bulan. Jadi kalau kurang dari 6 bulan itu biasanya ditolak sama imigrasi dari bandara sendiri. Kayak gitu Bang Ki.
0: 6 bulan? Maksudnya proses pembuatannya 6 bulan atau gimana?
1: Minimal masa berlakunya.
0: Ah, masa sih? 6 bulan, bukannya 10 tahun ya?
1: Iya.
0: Masa berlaku paspornya?
1: Iya, masa berlakunya.
0: Oh, iya.
1: Minimalnya 6 bulan gitu.
0: Oh, minimal.
1: Iya, minimalnya 6 bulan. Kayak gitu Bang Ki.
0: 6 bulan dari, berarti dari 6 bulan tadi diperpanjang lagi mungkin ya. Atau mungkin paling sedikit mungkin gini ya, kalau kalau cuma sebulan kayaknya bulan kedua kita masih di luar negeri, tapi udah nggak pakai lagi kan, gitu ya.
1: Lagi kita yang kerja di luar negeri.
0: Benar. Gitu, jadi ada beberapa informasi seputar paspor tentunya yang juga masih jadi hangat diperbincangkan, termasuk dengan pekerja migran ya.
1: Iya, migran.
0: Nah, pekerja migran ini kan kita tahu adalah pekerja apa tadi kita sebut TKI ya,
1: TKI,
0: tenaga kerja Indonesia.
1: Indonesia.
0: Dan banyak sekali tentunya dari orang-orang sekitar kita yang sudah mengepakkan sayap lah katakan ya, begitu di luar negeri atau mungkin di negara tetangga. Begitu yang sudah mulai membiasakan diri dan juga sudah ada nggak sedikit juga yang udah menetap di sana ya.
1: Iya, udah menetap ke sana.
0: Kalau soal pekerja migran, Raden pernah punya informasi khusus nggak tentang itu?
1: Kalau di pekerja migran tuh ada Bang Ki. Jadi di mana tuh kayak teman-teman tuh memang banyak kayak tamat SMA itu pada lari misalnya ke negara tetangga itu nyari pekerjaan gitu kan. Tapi juga dilihat bahwasannya memang pekerjaan ini kan kita bisa lihat dulu nih agent atau PT-nya itu seperti apa gitu kan. Karena ada yang ilegal kayak gitu.
0: Iya, ilegal ya. Raden sendiri pernah kepikiran kerja di luar negeri enggak?
1: Ada, tapi kalau untuk di luar negeri itu sebenarnya apa dulu nih kerjaannya kayak gitu kan. Kalau memang kerjaannya dibutuhkan misalnya negara-negara yang punya basicnya ngomong itu bahasa Inggris, nah itu mungkin Raden harus lebih ini dulu sih, belajar dulu bahasa Inggris itu biar gampang jadi pekerja di sana kayak
0: gitu. Kalau nggak salah aku pernah tahu bahwa persyaratannya mereka kalau misalnya kita kerja di negara yang basically penggunaan bahasanya bahasa internasional atau bahasa Inggris, itu mereka si pekerja, si calon pelamar itu harus minimal punya sertifikat TOEFL.
1: Nah, TOEFL.
0: TOEFL atau IELTS ya, lupa deh.
1: IELTS
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Kalau misalnya di negara yang bahasa utamanya bahasa Jermani, waktu itu ketahu itu ada sertifikat A A1 atau apa gitu, lupa. Tapi yang pasti itu adalah salah satu persyaratan dan juga dokumen penting ya, dan juga bekal begitu ya bagi para pekerja-pekerja yang mulai akan bekerja di luar negeri. Nah, tadi ngomongin soal migran, ini ada, aku baru lihat dari internet, ada hak-hak pekerja migran. Berdasarkan ketentuan resmi, hak dasar PMI atau pekerja migran Indonesia ini adalah pertama, mendapatkan pekerjaan dan memilih bidang sesuai dengan kompetensi gitu. Kemudian memperoleh akses peningkatan kapasitas lewat pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja ini tadi mungkin Raden sebutkan ya, bagaimana kemudian dia mendapatkan pelatihan berbahasa negara tersebut
1: begitu ya, benar,
0: dan
1: benar.
0: Juga pelatihan-pelatihan dasar. Karena kebanyakan mungkin lowongan yang terbuka di sana, sebagai kalau nggak salah aku pernah juga baca di sosial media, ada yang mau jadi perawat, begitu ya. Kemudian bagaimana mereka dapatkan pelatihan tentang bagaimana sih merawat atau SOP merawat di daerah di negara sana gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan perlindungan dari hulu hingga hilir sejak perekrutan hingga kembali ke tanah air. Nah, ini mungkin akan didapatkan jika tempat yang ia lamar atau mungkin PT tadi yang Raden sebutkan ini legal ya. Jadi legal. Ini harus benar-benar dipantau kembali. Dan tentunya syarat utama ini juga dicantumkan, syarat utama menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia menurut BPJS Ketenagakerjaan. Syarat utama calon pekerja migran yaitu pertama, minimal berusia 18 tahun. Nah, Raden sekarang usianya berapa?
1: 22.
0: 22 udah bisa kali
1: udah
0: lah
1: bisa,
0: ya.
1: Udah bisa, udah sebab paspor.
0: Tapi mungkin ini artinya ini larangan untuk remaja yang baru tamat SMA. Yang karena remaja SMA sekarang kan kayaknya 17 tahun masih ya.
1: 17 tahun masih.
0: Mungkin butuh 1 tahun untuk belajar ya. Belajar sampai ke 18 tahun. Jadi usia minimal adalah 18 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Ini kayaknya secara umum lah ya, general ya kalau soal kesehatan. Kemudian memiliki dokumen lengkap. Nah, ini disebutkan paspor, visa kerja, dan juga surat perjanjian kerja. Dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial atau JAMSOS ya. Karena kenapa ini sebenarnya penting? Ini juga menjadi kemudian menjadi jaminan ya.
1: Jaminan juga keamanan ya, Bang. Ya.
0: Karena kan pastinya kita sebagai warga negara harus dapat perlindungan dari negara kita sendiri.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya kita kenapa-napa, itu kan harusnya pemerintah kita yang juga turut bertanggung jawab gitu kan. Karena kan kita juga malah tercatat sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Jadi pendengar Setiap Pro 1 yang punya informasi lain boleh silakan dibagiin di WhatsApp Pro 1 kita di 0811 616 943, atau pendengar yang mau gabung bareng dengan kita sini ada Riksu dan juga Raden, boleh silakan langsung di line telepon di 0618463116.

cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: teman kita di sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Ricky di ruang dengar Anda ya, dan tentunya masih ada
1: Raden di sini.
0: Di sini ya. Oke, tadi kita berbicara seputar
1: migran
0: keimigrasian begitu ya. Memang bekerja di luar negeri ini menjadi pilihan bagi banyak masyarakat ya Raden.
1: Iya benar Bang.
0: Masyarakat Indonesia khususnya untuk mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tapi di balik peluang tersebut ternyata pekerja migran juga menghadapi berbagai risiko, mulai dari persoalan dokumen, penipuan lawan kerja seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian kontrak yang tidak sesuai, masalah upah hingga kekerasan dan juga eksploitasi di tempat kerja. Sebenarnya salah satu hal yang membuat mungkin warga Indonesia atau mungkin orang-orang di sekitar kita tertarik dengan pekerjaan di luar negeri karena mungkin fasilitas dan juga
1: gajinya,
0: begitu ya, salary yang kayaknya fantastis ya begitu. Dan bagaimana kemudian mereka mendapatkan hak-hak mereka, karena kalau brandingan di sosial media kan termasuk yang menarik ya, kayak oh kita tertarik sekali nih kayaknya. Tinggal di sana enak, dingin, bersalju,
1: dengan gaji yang besar gitu-gitu ya.
0: Gajinya besar gitu. Tapi sebenarnya harus banyak hal yang dipertimbangkan begitu ya, termasuk bagaimana legalitas tempat atau tujuan kerja yang sedang ia tuju begitu.
1: Perlindungan
0: ya.
1: Juga keamanan juga di sana juga penting.
0: Benar sekali. Gitu. Itu juga harus jadi perhatian begitu ya. Dan karena itu perlindungan terhadap pekerja migran itu nggak hanya bisa dilakukan ketika mereka sudah berada di negara tujuan aja. Perlindungan juga perlu dimulai sejak proses awal, yaitu ketika seseorang mencari informasi pekerjaan, kemudian melakukan pendaftaran, mengikuti pelatihan, mengurus dokumen, hingga proses keberangkatan gitu. Raden, ada informasi lainnya?
1: Di sini ada nih salah satu di media di mana dijelaskan bahwasanya pelaku penempatan ilegal atau perorangan dapat tanpa izin penempatan dapat dikenakan sanksi.
0: Jadi, sanksi seperti, apa itu?
1: Sanksinya itu bisa dipenjara juga itu hingga 10 tahun gitu Bang Ki.
0: 10 tahun.
1: Jadi kan dalam arti kan kita ini kan walaupun kita memang pengen kerja di luar negeri juga kita mikirkan nih kerjanya tuh seperti apa, jadi sehingga kita tidak dapat nantinya dikenakan sanksi di sananya seperti itu.
0: Oh, maksudnya kita kena sanksi ketika kita kerja yang tidak sesuai atau gimana?
1: Yang melanggar peraturan-peraturan misalnya perusahaan yang ada di sana kayak gitu, itu bisa jadi kenakan sanksi.
0: Iya. Kalau artinya kalau misalnya kita udah ada di negara tersebut kerja, kemudian kita melanggar aturan di tempat pekerjaan, di tempat kerja itu.
1: Iya.
0: Oh, apakah langsung dipulangkan?
1: Kemungkinan bisa, mungkin tapi ya. Kalau fatal ya Bang.
0: Kalau
1: ya.
0: Fatal ya, mungkin ya. Masih ada
1: peringatan.
0: Iya, kalau di kita kan SP1 gitu ya,
1: SP1, SP2.
0: Mungkin di sana juga ada kayak gitu ya kali ya. Dan peringkat nanti di dialog luar studio pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama dengan 3 narasumber pastinya. Ada Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Kuala Namu, ada Bapak Dirga Arbas SH. Kemudian ada Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Utara, ada Kombes Pol Budi Novijanto, dan Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen LAPK Medan, ada Dr. Padian Adi Siregar SMH ya. Dipandu bersama dengan host kita ada Kiki Koswara yang akan tentunya memandu jalannya dialog luar studio nanti ya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang masih ingin berbagi opininya silakan, tentunya masih terbuka untuk Anda WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

93,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, berikan kami kembali menyapa Anda di mana saja berada. Terkhusus untuk Anda, Sobat JKN, setelah selesai dirawat di rumah sakit, terkadang pasien masih membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan. Untuk itu, dokter akan memberikan surat kontrol sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Surat kontrol dapat diberikan kepada pasien pasca rawat inap maupun pasien rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sesuai indikasi medis, bukan atas permintaan pasien. Pastikan datang sesuai tanggal yang tertera, karena surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Jika sebelum jadwal kontrol terjadi kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung datang ke IGD untuk mendapatkan penanganan. Jika berhalangan hadir pada jadwal kontrol, segera hubungi pihak rumah sakit. Pastikan juga status kepesertaan JKN selalu aktif, agar pelayanan kesehatan dapat digunakan saat dibutuhkan. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: seorang pria.
1: Masih bersama Pro 1 94,3 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Medan menegaskan pengadaan dan pemeliharaan alat berat senilai 11,4 miliar rupiah dalam APBD tahun anggaran 2026 dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing. Kegiatan tersebut juga mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepala DLH Kota Medan, Melvi Marla Bayana, juga mengatakan pengadaan maupun pemeliharaan alat berat dilakukan melalui agen tunggal pemegang merek dengan mempertimbangkan keaslian barang, layanan penjual, ketersediaan suku cadang, serta ketentuan yang berlaku. Melvi juga didampingi Sekretaris DLH Willy Irawan mengatakan mekanisme pengadaan melalui e-katalog mengacu pada ketentuan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau LKPP, termasuk peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia. Produk dan penyedia yang ditayangkan dalam sistem pengadaan tersebut telah melalui proses yang ditetapkan LKPP.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Iya, Pak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Masih bersama RRI Pro 1 Medan 94,3 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, sebanyak 30 pelajar SMP dan MTs sederajat di Kota Tebing Tinggi menerima bantuan beasiswa dari Basnas Provinsi Sumatera Utara. Masing-masing siswa mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp800.000. Bantuan disalurkan juga melalui Basnas Kota Tebing Tinggi kepada pelajar dari kota kurang mampu pada Selasa 22 September 2026. Penyaluran berlangsung di kantor Basnas Kota Tebing Tinggi, Jalan Gunung Leser. Wali Kota Tebing Tinggi juga Iman Irdian Saragi berharap bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ia juga meminta penerima tetap semangat dan belajar mengikuti meningkatkan prestasi. Semoga bantuan ini bermanfaat dan juga digunakan dengan baik-baiknya. Hari ini ada 30 orang siswa yang kita undang untuk menerima bantuan dengan nominal masing-masing sebesar Rp800.000.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan segera saja pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog luar studio edisi hari ini Kamis 24 September 2026 mengusung tema digitalisasi paspor perkuat perlindungan pekerja migran, langsung dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Kuala Namu bersama dengan Kiki Koswara. Silakan Kiki. Khusus TPI Kuala Namu bersama dengan Kiki Koswara. Silakan.

0: Gatot Subroto. Dalam rangkaian acara Talkshow Luar Studio edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Dengan tema digitalisasi paspor, perkuat pelindungan pekerja migran, dan tentunya untuk pendengar dan pemirsa RRI Net Medan, Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Baik, kesempatan hari ini tentu permasalahan paspor yang akan kita bahas kesempatan hari ini bersama para narasumber dan juga solusi yang dihadirkan. Digitalisasi paspor ataupun elektronik kartu pekerja migran Indonesia tentunya dinilai bisa memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan bagi pekerja migran yang tinggal di luar negeri. Nah, keberadaan paspor ini tidak hanya menjamin legalitas pekerja migran, namun juga menjadi benteng bagi mereka yang tentunya agar terhindar dari data pemalsuan hingga sindikat ilegal. Nah, lantas seperti apa kekuatan digitalisasi paspor ini bagi pekerja migran Indonesia? Lalu bagaimana pula langkah nyata agar pengguna digitalisasi ini terhindar dari kejahatan cyber? Hal ini kita akan bahas dalam Talkshow Luar Studio edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Dengan topik digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran. Beri tepuk tangannya gemuruh untuk acara ini. Baik, hadir kesempatan hari ini tentunya narasumber kita, Three Musketeers. Tiga serangkai, diantaranya Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Kuala Namu, Pak Dirga Abbas, Sarjana Hukum. Baik, terus berikutnya ada Kombespol Budi Novianto, beliau adalah Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sumatera Utara, Pak ya. Baik, dan berikutnya ada Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen LAPK Medan, Dr. Padian Adi Siregar SHMH. Baik, gimana kabarnya nih Pak semuanya ya, pasti sehat ya. Alhamdulillah, dan tentunya kesempatan hari ini mengawali obrolan kita Pak, walaupun terbatas ya, tentunya banyak hal yang bisa kita bagi tahu Pak mengenai fakta di lapangan. Ini saya mempersilakan kepada Kombespol Budi Novianto dulu untuk memberikan tanggapan. Kira-kira modus apa sih yang paling sering terjadi Pak, dan mungkin jajaran Bapak juga temukan terkait pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural?
1: Baik, jadi terkait masalah modus operandi yang sering terjadi untuk kasus atau terkait masalah pekerja migran yang berangkat secara non prosedural itu ada berbagai macam. Yang pertama yang untuk di Sumatera Utara ini sering kami temui adalah berangkat melalui jalur tikus. Di mana melalui jalur tikus ini otomatis tidak melalui pos-pos imigrasi yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian yang kedua, memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang di baik itu di bandara maupun di pelabuhan, yaitu sistem dari terbaru daripada imigrasi, yaitu autogate. Ya, autogate di mana dia akan memanfaatkan autogate itu untuk bisa berangkat secara resmi keluar daripada negara kita dengan berbekal paspor. Ketiga juga memanfaatkan negara-negara tujuan yang bebas visa sebagai negara transit sebelum dia berangkat ke negara tujuan. Yeah. Itu jadi memang ada beberapa modus yang sering kami temui, dan ini menjadi perhatian baik kami maupun teman-teman dari imigrasi untuk bisa bagaimana kita memonitor itu.
0: Nah, dari temuan jajaran Bapak nih, daerah mana sih di Sumatera Utara yang tingkat pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur ini paling banyak begitu Pak?
1: Kalau kami menyebutnya kantong pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedural berdasarkan data dari kami, di mana data ini dapat dari mereka atau pekerja migran bermasalah yang dideportasi. Itu di ada tiga daerah di Sumatera Utara ini yang menjadi kantong, yaitu di Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara.
0: Baik, kita beralih ke Pak Dirga nih, selaku Kepala Seksi Informasi Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Kuala Namu ya Pak. Mengenai digitalisasi, ini sudah berapa lama sih digulirkan begitu oleh pemerintah?
2: Di sistem keimigrasian sendiri, itu digitalisasi pertama kali di SIMKIM 1 itu sekitar tahun 2007-2008. Jadi dari tahun 2008 kita barangkali instansi pertama di Indonesia yang dapat mengintegritaskan datanya dari Sabang sampai dengan Merauke, yang terus diperbaharui, diupdate datanya sampai sekarang sudah ke SIMKIM 2. Untuk digitalisasi alur permohonan kita, baik itu pelayanan paspor juga sudah digital,

0: dari prosedur pendaftarannya melalui Empas Paspor, pengisian hulu sampai hilir, bisa kami sampaikan bahwa kita sudah terkait digitalisasi termasuk salah satu instansi yang paling cepat.
1: Dan ini kita compare dengan paspor manual sebelum ada digitalisasi, sebenarnya permasalahan yang paling rumit begitu di kantor imigrasi itu seperti apa sih Pak, boleh diinformasikan?
0: Kalau sebelum digitalisasi itu mungkin kita bicara itu udah hampir lebih hampir 2008, berarti ya hampir 20 tahun yang lalu ya kita sampaikan. Ya mungkin pada saat itu sistemnya itu masih belum KTP elektronik, ya kan? Jadinya seseorang bisa memiliki beberapa identitas, baik itu dengan data yang sama atau tidak, demi kepentingan dia di provinsi lain. Seperti itu. Jadinya mungkin di situ kesulitannya. Tapi sejak tahun 2008, seharusnya semua data itu, karena kita mengintegrasikan data kita dengan data Dukcapil. Jadinya data yang kita ambil itu sudah pasti bata berhasil yang berlaku secara nasional. Kalaupun ada data-data yang berbeda, itu berarti di hulunya bagaimana cara mendapatkan data pertama itu. Ya itu bisa aja nanti larinya dari Dukcapil ke kecamatan, ke kelurahan, ke ketua RW, karena itu kan sumber utama dari penginputan data tersebut.
1: Dan seperti tadi yang dituturkan oleh Kombes Pol Budi ya, bahwa ada banyak, masih ada daerah yang tentunya memiliki apa namanya penduduk yang akan ke luar negeri dengan ilegal. Ini sebenarnya bagaimana tentang permasalahan seperti itu yang bisa di juga dihadapi oleh kantor imigrasi ini?
0: Ya, terkait dengan PMI ya, pekerja migran Indonesia yang ke luar negeri, saya rasa itu sudah ada jalurnya, yaitu dengan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Kita pun mendukung PMI yang bekerja ke luar negeri dengan cara memberikan paspor untuk PMI dengan nilai PNBP 0 rupiah untuk pertama kali. Jadi setiap calon PMI yang terdaftar resmi itu akan tidak dikenakan biaya paspor 0 rupiah sepanjang yang bersangkutan bisa melampirkan surat dari disnakernya, ya kan, dapat nomor nanti itunya, nomor ID PMI-nya, sehingga untuk mendapatkan paspor pertama kalinya 0 rupiah. Itu salah satu bentuk dukungan imigrasi terhadap masyarakat Indonesia dalam hal PMI. Untuk yang non-prosedural, kita berusaha mencegahnya pada beberapa titik. Seperti pada saat wawancara permohonan paspor, itu kita melihat, ya kan, kita petugas-petugas kita cukup memiliki kompetensi untuk menilai, melihat dari interview, prosedur interview, apakah seseorang ini akan calon korban TPPU, kalau kita bahasakan calon korban TPPU di luar negeri atau tidak. Kalaupun di sudut wawancara sekarang sudah lolos, itu nanti ada lagi di TPI, tempat pemeriksaan keimigrasian. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala P3MI, kita sudah ada sistem autogate. Nah, jadi sistem autogate itu juga bukan semuanya bisa lolos, tetapi di autogate itu kita menempatkan 1-2 petugas yang untuk memonitor langsung orang-orang yang kira-kira perlu dilakukan pendalaman. Jadi ada tetap petugas Pak yang di standby di sana, jadi kalau ada yang mencurigakan bisa dibawa ke dalam ruangan untuk interview lebih lanjut. Sedangkan autogate ini tujuannya untuk mempercepat antrian. Itu terbukti sekarang di Kuala Namu hampir tidak ada lagi antrian, baik di keberangkatan internasional maupun di kedatangan internasional. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, beralih ke Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen LAPK Medan, Dr. Padian Adi Siregar, SAMH. Ini menanggapi tentang digitalisasi sekarang nih, yang semakin tadi dikatakan oleh Pak Dirga lebih praktis begitu ya, lebih terintegrasi. Kira-kira masih ada keluhan nggak Pak yang dari masyarakat begitu? Ini bagaimana sih pelayanannya, masih seperti dulu atau seperti bagaimana yang bisa kita
2: tahu? Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Dirga Abbas tadi, bahwa memang dan kita semua tentu dengan adanya digitalisasi paspor ini memang memudahkan baik PMI atau juga masyarakat begitu ya. Tapi tentu apakah perlakuannya harus sama gitu ya, tadi Pak Pak Dirga Akbas tadi menyampaikan ada perbedaan terkait dengan PNBP tadi misalnya kan dinolkan gitu ya. Tapi tentu ini kan kadang-kadang apa ya, pola-pola lama seperti yang disampaikan oleh Pak BP3MI tadi, bahwa memang kadang-kadang kan ada yang prosedural ini ya.
1: Yeah.
2: PMI kita ini ada yang non prosedural begitu ya. Tapi memang yang menjadi catatan khusus begitu, kalau memang dia terorganisir dalam kaitan misalnya difasilitasi oleh Biro gitu ya, fasilitasi Biro, mungkin tidak ada persoalan dalam kaitan digitalisasi, khususnya tadi dalam kaitan pengajuan paspor baru melalui M-Paspor gitu ya. Apakah ini menjadi bagian dari proses verifikasi dan juga pemutahiran data yang diajukan oleh pemohon paspor gitu ya? Tapi tentu di dalam beberapa hal masih ada beberapa keluhan masyarakat terkait dengan data-data yang ada itu, misalnya mungkin dalam kaitan membuka aplikasinya mungkin tidak ada persoalan, tapi ketika mengisi data, dua hal yang kemudian menjadi perhatian kita dalam pengajuan paspor adalah refresh ya, to refresh, apa merefresh misalnya aplikasinya, tentu harus meregistrasi ulang dalam tanda kutip ya, bukan registrasi ulang, apa memasukkan password ulang, dan kemudian ada data-data yang kemudian memakan waktu yang cukup panjang ya, dan kadang-kadang memang sering data-data yang awal dimasukkan itu menjadi hilang. Tentu ini tidak menjadi persoalan bagi masyarakat atau misalnya PMI yang kemudian memiliki literasi dan juga strata pendidikan yang mumpuni. Tapi dalam konteks misalnya PMI yang semua difasilitasi, apakah melalui biro atau misalnya keluarga orang-orang terdekatnya, tentu ini mengalami persoalan. Tapi itu ada merupakan catatan kecil. Tapi apresiasi juga menjadi penting terhadap digitalisasi paspor ini, begitu ya. Terkait dengan misalnya persoalan-persoalan lain, memang menjadi penting untuk dilakukan, khususnya tadi TPPO. TPPO ini kan dalam apa ya, dalam calon lah ya, calon TPPO ini dalam modus-modus yang lama kan sering sekali memang sudah di briefing betul ya, sudah di briefing betul dari awal bahwa dalam kaitan pengurusan paspor itu. Tapi tentu menjadi penting karena dalam konteks perlindungan konsumen dan perlindungan masyarakat dan pelayanan publik, maka menjadi penting informasinya selalu diupdate nih terkait dengan digitalisasi paspor ini, begitu.
1: Baik, itu tentunya menjadi catatan juga ya dari LAPK Medan. Nah, ini menanggapi tentang adanya calo nih dari Pak atau Kombes Paul Budi sendiri, bagaimana apakah ada tindak lanjut atau seperti apa yang langkah konkret dari BP3MI?
3: Baik, jadi perlu kami tegaskan di sini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana di situ diatur terkait masalah siapa saja yang berhak dalam melakukan penempatan. Itu antara lain pemerintah, dalam ini KP2MI, kemudian perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia, kemudian juga perusahaan yang memang untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, dan yang terakhir adalah persorangan atau mandiri. Jadi terkait dengan itu, memang kami sering berkoordinasi baik itu dengan APH maupun imigrasi untuk melakukan pencegahan-pencegahan terhadap pekerja migran yang berangkat secara prosedural. Dan hal ini juga kami juga berupaya untuk menindaklanjutinya, bukan hanya melakukan pencegahan tapi juga mengungkap daripada pelaku-pelaku atau calo-calo yang memang terlibat dalam kegiatan upaya untuk memberangkatkan PMI-PMI yang atau pekerja migran Indonesia ini yang berangkat secara prosedural. Dan ini memang menjadi tugas bersama, di mana banyak sekali daripada calo-calo ini yang berupaya merekrut dan juga mengikat daripada si PMI itu sendiri. Antara lain yaitu tadi, pertama dengan menjanjikan gaji yang besar, tapi pada nanti realitanya ternyata tidak seperti janji itu, kemudian juga penempatan yang tidak sesuai dengan janji, kemudian juga adanya perikatan hutang, di mana ini menjadi permasalahan yang akhirnya memaksa daripada si PMI itu untuk berangkat. Dan itu akhirnya juga merugikan daripada pekerja migran Indonesia itu sendiri. Sehingga memang kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait masalah penempatan yang prosedural ini masif kami lakukan, baik kami maupun bekerja sama dengan instansi terkait. Dalam hal ini juga kami sering koordinasi dengan teman-teman imigrasi, teman-teman daripada Dinas Tenaga Kerja.
1: Jadi artinya berkoordinasi satu sama lain ya Pak ya? Di prosesnya seperti itu. Ini sudah ada tanggapan dari pemirsa kita melalui RRI Net Medan, kanal YouTube kita, dari Fatia Rahma 20. Pak, kenapa masih suka susah ya kalau scan e-passport di imigrasi Kuala Namu, sampai-sampai petugasnya bilang kalau chipnya sudah rusak, padahal waktu di imigrasi Jepang lancar-lancar aja. Ini pasti untuk Pak Dirga, boleh silakan ditanggapi Pak.
0: Oke, kenapa suka susah scan? Berarti ini dia menggunakan layanan jasa AutoGate. Tes, ya. Ada beberapa hal kenapa ketika bukan AutoGate itu tidak bisa. Yang pertama itu karena nama yang bersangkutan itu mendekati dengan nama orang-orang yang dicegah keberangkatannya atau ditolak masuk ke dalam Indonesia. Ini kebanyakan terjadi kepada nama-nama yang bersifat umum seperti Abdullah, Muhammad, atau ya yang lebih nama-nama yang bersifat umum atau nama-nama yang terdiri dari satu suku kata. Jadinya daftar pencegahan kita di Indonesia dengan daftar yang pencegahan orang yang ada di negara seperti Jepang tadi tentu kan berbeda. Ya kan, yang orang-orang, makanya ketika nama dia terlalu familiar atau mendekati, maka itu bukan tidak terbaca, tapi terbaca tapi ditolak sistem untuk dilakukan verifikasi melalui petugas. Jadinya tetap terbaca, cuman diarahin melalui petugas karena nama yang bersangkutan terindikasi mendekati dengan nama-nama orang yang masuk dalam daftar pencegahan. Namun itu juga bukan suatu hambatan, bahkan itu suatu penguatan dalam hal penegakan hukum kita. Toh itu hanya waktunya langsung diarahin ke petugas, jadinya pelayanan tidak terganggu, yang bersangkutan tetap bisa keluar masuk wilayah Indonesia. Mungkin ini akan menjadi PR kami dalam update sistem kita biar lebih yang hanya 100% yang bisa nanti ini.
1: Ya. Dan ini juga ada pertanyaan melalui kanal YouTube kita nih Pak, apabila kita sudah punya paspor manual atau paspor lama, lalu bagaimana cara mengubahnya menjadi paspor digital? Ini boleh bisa ditanggapi.
0: Maksud pertanyaannya adalah dari paspor biasa ke paspor elektronik ya. Karena kita sebelumnya ada paspor biasa, jadinya silahkan melakukan pergantian paspor melalui aplikasi M-Paspor, yaitu melakukan pergantian paspor elektronik. Tapi Pak, paspor saya masih berlaku, masih 3 tahun lagi, tidak masalah. Semua pergantian paspor biasa ke paspor elektronik itu tidak mensyaratkan minimal 6 bulan sebelum habis berlaku. Bisa langsung dilakukan pergantian paspor. Itu kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
1: Iya, dan tentunya untuk menjangkau daerah-daerah yang mungkin beresiko ya untuk paspor yang bermasalah, kira-kira ada langkah nggak dari kantor imigrasi, khususnya kantor imigrasi 1 TPI Kuala Namu?
0: Untuk menjangkau daerah-daerah yang tanda kutip kantong ya, kantong PMI tadi, kita ada satu program, yaitu program desa binaan imigrasi, yaitu diluncurkan dari tahun lalu dan sampai saat ini masih berjalan. Kemarin di bulan Agustus baru juga diresmikan oleh Pak Menteri, langsung datang ke Medan di JW Marriott, pengukuhan petugas pembina desa. Jadinya kita mendata kantong-kantong juga, seperti BP3MI juga mendata, kita juga mendata kantong-kantong rawan PMI. Di situ kita nanti akan mengirimkan petugas kita untuk melakukan edukasi. Edukasi terkait bagaimana cara bekerja ke luar negeri yang benar, bagaimana agar tetap aman. jadinya kita memberikan edukasi, karena pencegahan kan lebih baik dalam hal ini. Makanya kita lebih kepada sekarang melakukan upaya-upaya yang lebih masuk ke ini. Sedangkan untuk daerah-daerah yang lebih jauh, kita menghadirkan layanan Easy Passport, yaitu layanan jemput bola. Seperti wilayah kerja kita ini ada sampai ke Deli Serdang, Serdang Berdagai, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai. Itu kan wilayah kerja yang sangat luas, yang belum tentu semua orang memiliki fleksibel waktu untuk datang ke Kota Medan untuk membuat paspor. Makanya kita ada program Easy Passport, yaitu kita yang datang ke mereka dengan baik itu ke instansi, komunitas, dengan minimal 50 pemohon. Nanti mereka siapkan tempatnya, kita datang, kita lakukan foto di sana. Ini juga kita lakukan dalam hal seperti haji dan lain-lain.
1: Jadi artinya untuk kepemilikan paspor ini sekarang ini lebih mudah ya Pak ya?
0: Seharusnya lebih mudah.
1: Oke, baik, kita juga ada pertanyaan dari WhatsApp 0811616943 dari Ibu Mirna di Langkat. Saya mau tanya ke Kombes Pol Budi, BP3MI, saudara saya ada yang diiming-imingi kerja ke Malaysia Pak, melalui kenalan. Katanya pasportnya diuruskan dan gampang berangkatnya tanpa perlu dokumen yang ribet dari desa. Cara kami sebagai keluarga memastikan kerjaan dan dokumen itu resmi atau bodong bagaimana Pak? Soalnya kami takut kalau ternyata ilegal atau kena penipuan di sana. Nah ini boleh ditanggapi Pak, silakan.
3: Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk skema penempatan itu hanya ada oleh kami dari KP2MI, kemudian dari perusahaan atau P3MI, atau perusahaan yang untuk kepentingan sendiri dan mandiri. Jadi kalau memang itu dimimi oleh persorangan, itu jelas menurut kami adalah prosedur yang ilegal. Saran kami untuk hal yang seperti itu bisa berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja terkait, di mana nanti mereka dari dinas akan membantu perusahaan mana yang bisa menyalurkan mereka ke negara penempatan itu. Kalau memang itu dilakukan oleh perorangan atau oleh persorangan, itu kami menganggap itu bukan prosedural dan sangat memungkinkan nantinya akan menjadi korban daripada TPPU itu sendiri.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Medan dan juga pemirsa RRI Net Medan, kita harus break dulu untuk sajian acara digitalisasi paspor perkuat perlindungan pekerja migran. Dan yang pasti setelah yang berikut ini kita kembali di sajian yang sama, yaitu digitalisasi paspor perkuat perlindungan pekerja migran. Tepuk tangan yang gemuruh untuk acara ini, terima kasih. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
4: Waspadai sindikat perdagangan orang. Jangan mudah tergiur dengan tawaran gaji besar untuk bekerja di luar negeri. Pastikan Anda selalu mengecek legalitas agen atau penyalur tenaga kerja sebelum menerima tawaran pekerjaan. Urus paspor Anda melalui prosedur yang berlaku. Jangan pernah menggunakan data palsu. Dan pastikan jangan menggunakan visa turis untuk bekerja. Kami, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan, di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Mari bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kalau bukan kita, siapa lagi?
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.
6: tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya baik, masih bersama kami untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi 94,3 MHz dan juga kanal YouTube RRI Net Medan. Talkshow hari ini tentang digitalisasi paspor, perkuat pelindungan pekerja migran. Sebelum kita persilakan audiens kita yang ingin bertanya, ini boleh ditambahkan lagi nih Pak Kombes Pol Budi mengenai calo tadi, mungkin bisa digarisbawahi bagaimana sih tentang kenyamanan dari para migran ini supaya berangkat dengan tenang begitu Pak, silakan.
1: Baik, jadi tadi kan disampaikan oleh penanya tadi bahwa dia akan mempermudah terkait masalah penerbitan paspornya. Jadi perlu kami gambarkan bahwa dalam undang-undang itu memang diatur persyaratan untuk bisa berangkat bekerja di luar. Salah satunya adalah beberapa dokumen yang memang diperlukan. Jadi bukan hanya paspor. Jadi dokumen, ada dokumen perjanjian kerja, perjanjian penempatan dan sebagainya. Maksudnya di sini bukan untuk mempersulit daripada pekerja migran Indonesia untuk mengurus proses itu, tapi di sini negara ingin memberikan jaminan mereka akan bekerja di bidang apa, bekerja dengan siapa, bekerja di mana. Itu sebelum mereka berangkat. Itu. Jadi bukan hanya untuk mempermudah. Kalau mempermudah pembuatan paspor tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirga, sekarang ini gampang sekali. Sangat mudah itu ya. Hanya persoalannya, apakah calo itu bisa menjamin? Apakah? Karena mereka kebanyakan hanya menjanjikan, dan menjanjikan belum tentu itu menjadi kenyataan. Itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa negara membuat atau memberikan persyaratan-persyaratan itu bukan untuk menyulitkan daripada warganya, tapi untuk memberikan pelindungan sebelum mereka berangkat. Karena fakta yang sering kami hadapi terhadap pekerja migran yang berangkat secara prosedural, pada saat mereka tiba di negara penempatan, mereka baru menandatangani kontrak kerjanya yang lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya terhadap daripada pekerja migran itu sendiri, sehingga akhirnya yang terjadi adalah ketidaksesuaian daripada janji pada sebelum dia berangkat bekerja. Mungkin itu yang perlu di ini.
0: Baik, dan berikutnya ini saya beralih ke Pak Padian ya, mengenai lembaga advokasi perlindungan konsumen. Kira-kira apa yang bisa dilayani oleh para migran Indonesia ini untuk supaya dapat pelayanan juga dari LAPK ini Pak? Silakan.
2: Tentu kan pekerja migran ini kan adalah masyarakat ya, dalam konteks masyarakat. Tentu dalam kaitan pengurusan paspor dan berkas administrasi lainnya adalah proses pelayanan publik yang harus di fasilitasi oleh lembaga-lembaga ini. Dalam konteks kita hari ini adalah kantor imigrasi begitu ya. Tapi tentu yang menjadi penting dalam konteks kemudahan melalui proses digital tadi itu harus juga seperti yang sampaikan Pak Kepala BP3MI tadi, bahwa jangan kemudian mudah ini jadi memudah-mudahkan begitu ya. Harus ada instrumen-instrumen atau persyaratan-persyaratan tentu yang harus menjadi, sesungguhnya bukan proses menyusahkan gitu ya, tapi adalah dalam kaitan menjamin perlindungan kepada pekerja migran kita begitu ya. Yang terpenting adalah dalam konteks perlindungan konsumen adalah jangan sampai PMI kita ini menjadi ladang-ladang mencari keuntungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena memang walaupun sesungguhnya tadi Pak Cakra menyampaikan bahwa rezim pengurusan paspor yang mudah memudahkan itu sudah berlangsung beberapa tahun lalu, tapi kemudian mindset kita di masyarakat, khususnya di kelompok-kelompok terjauh dari kota Medan, kan mindsetnya bahwa mengurus paspor ini sangat sulit sekali, ada administrasi-administrasi yang kemudian harus dilengkapi. Sesungguhnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini kan seringkali menembak di atas kuda, karena ada digital, proses digital yang disediakan oleh ya, kantor imigrasi, kemudian ini menjadi ladang untuk mencari keuntungan lebih besar. Maka menjadi penting dari kantor imigrasi atau misalnya dari BP3MI misalnya, atau Kementerian Pekerja Migran juga memberikan informasi soal kepastian biaya itu, soal misalnya dari perusahaan yang memfasilitasi ataukah dari biro begitu ya, itu tentu di luar itu begitu. Tapi yang konteksnya adalah biaya-biaya pengurusan administrasi, apakah kemudian izin kerja dan sebagainya, khususnya paspor, itu menjadi jelas disampaikan agar kemudian sama dengan konteks yang disampaikan oleh pendengar tadi itu, dengan modal paspor saja bisa berangkat ke luar negeri gitu ya. Tentu jangan kerugiannya bertimpa-timpa gitu ya. Sebelum berangkat ke luar negeri saja sudah dirugikan dengan misalnya biayanya, apalagi misalnya dengan skema paspor kita yang sekarang ada produk-produk paspor yang misalnya tarik harganya sekian, harga pengurusan PNBP-nya sekian, ada yang kemudian di atasnya begitu. Ini kemudian yang masa berlakunya 5 tahun dan kemudian bukan konteks paspor elektronik gitu ya, ada klasifikasinya, kemudian ditarik biaya yang lebih besar begitu ya. Apalagi tadi soal PNBP bagi pekerja migran yang disampaikan oleh Pak Cakra tadi, pengurusan paspor pertama 0 rupiah kemudian dimanfaatkan juga, dan ini tentu karena memang leading sektornya adalah BP3MI, tentu juga ini menjadi penting juga menjadi perhatian dan kolaborasi dalam kaitan proses pengurusan paspor ini. Informasinya disampaikan kepada masyarakat gitu.
0: Baik, wah, apa namanya, penjelasan yang tentunya

0: Jadi mereka dirugikan sama agen misalnya dimintai biaya tambahan di luar biaya yang sudah disepakati di awal. Nah, untuk itu sebaiknya warga tersebut melaporkan atau mengadukan keluhannya kemana gitu, Pak? Apakah bisa dari LAPK sendiri mendampingi warga tersebut untuk bisa berangkat? Terima kasih sebelumnya, Pak.
1: Baik, ini terkait tentang agen ya, Pak, keberangkatan. Kira-kira dari LAPK boleh bisa menanggapi, Pak?
2: Tentu kalau ada masyarakat yang dirugikan dalam fungsi pelayanan publik yang tidak baik atau maladministrasi misalnya, dalam konteks ini kan agen atau biro ini ya, maka memang karena di samping misalnya LAPK itu konsen pada perlindungan konsumen, maka memang memfasilitasi, tentu LAPK dapat memfasilitasi itu kepada teman-teman, apakah kemudian yang fungsinya adalah NGO atau ormas sendiri, atau juga misalnya memfasilitasi kepada instansi terkait, apakah APH atau dalam yang dekat tentu bagi kita adalah BP3MI, memfasilitasi itu, menyampaikan itu. Tentu LAPK punya peluang untuk itu, tapi tentu nanti dalam konteks lebih lanjutnya kita hanya memfasilitasi saja dalam kaitan perlindungan kepada masyarakat gitu.
1: Artinya perlindungan hukum, LAPK siap melayani ya, Pak. Oke, baik. Berikutnya kami persilakan, mungkin ada satu penanya lagi di audiens kita hari ini. Boleh, silakan berdiri. Iya, dan pertanyaannya kami silakan.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Salahat dari Marelan. Pertanyaan saya adalah tertuju kepada Pak Dian. Selama mendampingi masyarakat dan menerima aduan dari masyarakat, menurut Bapak tahapan mana sih yang paling rentan terkena permasalahan migran ilegal? Apakah dari segi administratif sebelum keberangkatan, sebelum bekerja, atau ketika sedang transit di negara lain gitu, Pak? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Boleh ditanggapi, silakan. Mungkin dari Kombes Pol Budi juga boleh, silakan.
4: Baik, untuk menanggapi pertanyaan ini tadi, jadi kita kembali lagi, permasalahan adalah mereka berangkat secara unprocedural atau non-procedural, di mana keberangkatan mereka itu tidak mendapat izin daripada negara penempatan itu sendiri, sehingga permasalahan yang sering muncul adalah pada saat mereka ada di negara tersebut, pertama, legalitas dia masuk ke negara yang sudah tidak sesuai, itu menjadi permasalahan, akan menimbulkan permasalahan bagi yang bersangkutan. Sering kami hadapin adalah mereka yang dideportasi ini karena masalah keimigrasian, karena mereka masuk tidak sesuai dengan izin yang diurus sebelumnya. Seperti contoh, mereka berangkat dengan visa wisata. Pada kenyataannya dia bekerja di sana, dan seharusnya apabila dia ingin bekerja di negara tersebut, dia harus mengurus visa kerja di perwakilan negara tersebut di Indonesia sebelum dia berangkat ke sana, sehingga dia harus menjalani hukuman terkait masalah pelanggaran keimigrasiannya. Kedua, adanya perlakuan-perlakuan yang merugikan yang bersangkutan user atau majikan. Ada eksploitasi, ada kekerasan dan lain sebagainya, termasuk juga masalah gaji. Ada yang pernah kami tangani sebelum kami di Sumatera Utara, itu selama bekerja di luar kurang lebih 14 atau 16 tahun dia kerja di luar itu tanpa digaji. Itu. Dan itu dia tidak bisa komplain dan tidak bisa menuntut karena memang dia masuk secara ilegal di negara tersebut. Sehingga itulah menjadi kesulitan kami untuk melakukan upaya hukum terkait masalah kerugian atau perlakuan yang tidak semestinya yang diterima oleh pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedural. Dan banyak lagi kerugian-kerugian yang bisa dihadapi atau ditemui mereka di sana.
1: Jadi artinya memang harus tetap legal ya dalam proses. Nah, ini kita kembali ke Pak Dirga Abbas ya, tentang bagaimana sistem digitalisasi di TPI Kualanamu untuk membantu petugas di lapangan dalam mendeteksi atau menunda keberangkatan penumpang yang terindikasi pekerja migran.

0: non prosedural. Bagaimana nih?
1: Ya, sistem digitalisasi di TPI Kuala Namu itu kita laksanakan dengan melakukan adanya autogate. Kenapa itu autogate untuk membantu petugas. Jadinya petugas lebih bisa melihat mana kira-kira masyarakat yang bisa menggunakan autogate atau yang kira-kira dicurigai bisa langsung difilter di situ. Jadi untuk masyarakat, jadi kita ketat kepada yang kemungkinan korban TPPU, tapi untuk masyarakat umum kita cepat. Jadi kita biar tidak mengganggu antrian. Makanya kita adanya sekarang autogate itu. Digitalisasi ini di imigrasi ini kita dalam hal pencegahan TPPU yang pertama itu kesesuaian data. Jadinya sekarang ini trennya sudah berubah barangkali. Kalau dulu orang bekerja ke luar negeri untuk jadi asisten rumah tangga, dalam artian pekerjaan non formal. Kalau sekarang justru orang-orang yang sarjana, mereka yang dari kalangan berpendidikan, yang dalam artian memahami teknologi, menguasai teknik wawancara, apa yang kita tanyakan mereka sudah paham, sudah mengantisipasi, itu yang mungkin akan agak sedikit menyulitkan kita. Kenapa ya? Karena banyak seperti lowongan melakukan scam di luar negeri, ya kan? Dan itu bukan untuk pekerjaan untuk masyarakat yang tidak berpendidikan, itu justru orang-orang yang memiliki kemampuan dan pendidikan tinggi yang bisa melakukan pekerjaan itu. Mungkin itu kesulitan di kita, karena ya, tapi itu juga jadi tantangan buat kita semua. Baik dari imigrasi, baik dari BP3MI, ya kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk kita melakukan sosialisasi pada kemarin itu juga dengan Bapak Kepala BP3MI kita lakukan sosialisasi bersama ke sekolah dan kepala sekolah. Kita kumpulkan kepala sekolah agar itu bisa disampaikan lagi kepada murid-murid di SMK. Karena kenapa kita targetin SMK? Karena kan SMK itu siap untuk kerja.
0: Baik, artinya sudah lebih mudah, Pak ya. Kira-kira di nama aplikasinya apa sih untuk paspor digitalisasi ini, Pak?
1: Kalau untuk pendaftaran paspor namanya M-Paspor, Pak.
0: M-Paspor.
1: Iya.
0: Jadi tinggal mengunduh aplikasi tersebut.
1: Mengunduh
0: ya.
1: Aplikasi tersebut bisa melalui Play Store ataupun App Store.
0: Nah, jadi lebih mudah begitu. Kita akan menanggapi juga pertanyaan yang sudah bergabung di kanal YouTube kita, RRI Net Medan. Ini ada Miss Ulfa. Jika ada jika ada pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural, apakah ada sanksi administratif seperti pencabutan izin paspor? Ini berkaitan dengan Pak Dirga, boleh silakan.
1: Ya, apabila kita menemukan adanya calon PMI atau calon korban TPPU di Bandara TPI Kuala Namu, yang pertama kita lakukan adalah melakukan penundaan keberangkatan. Kemudian kita verifikasi lebih lanjut lagi terkait modusnya apa. Karena kita juga dalam melakukan penundaan, kita harus memperhitungkan segala kemungkinan termasuk bukti-bukti yang telah kita miliki. Kemudian nanti setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor imigrasi, baru nanti bisa aja paspornya kita lakukan pencabutan atau kita tangguhkan dia kalau emang ada niat tujuan untuk bekerja secara non-prosedural. Tapi itu setelah pendalaman lebih lanjut, bukan di awal. Kalau di awal kita lakukan penundaan keberangkatan.
0: Oke, nah kira-kira untuk paspor ini ada jenis paspor apa saja nih Pak? Boleh silakan, barangkali ada masyarakat yang ingin juga membuat paspor di kantor imigrasi. Ya.
1: Untuk jenis paspor, kita kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan menyediakan dua, yaitu dua-dua paspor elektronik biasa dan paspor elektronik polikarbonat. Itu sudah ada di kantor imigrasi Medan. Tapi kalau pertanyaan jenis-jenis paspor, kita ada paspor diplomatik, ada paspor dinas, dan ada paspor biasa. Sesuai dengan peruntukannya, paspor diplomatik dilakukan untuk melakukan kegiatan diplomatik, paspor dinas untuk kegiatan dinas.
0: Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan yang sudah seabrek di RRI Net Medan ya. Ada Muhammad Juniardi, apa kendala terbesar dalam penerapan digitalisasi paspor di daerah? Ini pasti fakta di lapangan ya. Boleh Kombes Pol Budi untuk menanggapi, silakan, atau Pak Dirga juga boleh. Silakan. Saling menanggapi aja.
1: digitalisasi paspor di daerah ya. Lebih kepada kita kan masih kantor kita masih terbatas. Satu kantor bisa memegang beberapa kabupaten. Tapi sejak Pak Menteri yang baru, Pak Menteri IMIPAS Agus Andrianto, beliau sekarang sudah melakukan upaya setiap tahun melakukan adanya menerbitkan kantor-kantor baru di kabupaten-kabupaten baru. Dan ini akan terus dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya ya sesuai dengan keuangan negara juga, mudah-mudahan kita juga berharap di semua kabupaten di Indonesia kita sudah ada kantor imigrasi.
0: Artinya terus diupayakan menyeluruh terus ya Pak? Terus
1: diupayakan,
0: ya?
1: Tapi kita sebelum hal itu terjadi, kita melakukan easy paspor, jemput bola, seperti itu.
0: Oke, kita beralih ke Kombes Pol Budi nih. Apakah digitalisasi paspor ini juga dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi praktek pekerja ya, ilegal begitu?
2: Jadi prinsipnya untuk digitalisasi paspor ini, fungsi daripada paspor sendiri itu adalah menjadi sebagai ID yang diakui secara internasional. Di mana yang kami rasakan dengan adanya warga negara kita yang berangkat keluar dengan dibekali dengan paspor ini banyak sekali. Permasalahan-permasalahan terkait pekerja migran Indonesia yang bermasalah atau mendapat masalah di luar itu sangat terbantu dengan adanya paspor yang mereka pegang. Di mana dengan paspor ini kita bisa melihat data-data mereka, dan memang apabila itu bermasalah minimal kami bisa mengetahui asal daripada yang bersangkutan dari mana. Kalau memang itu perlu koordinasi dengan keluarganya, kami bisa segera mencari dan menghubungi keluarga daripada yang bersangkutan. Saya memang ini sangat-sangat membantu dan sangat penting buat pekerja migran Indonesia khususnya.
0: Artinya dokumen untuk pekerja juga harus valid ya Pak dari awal ya. Baik, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp kita, Pak Eman dari Tanjung Morawa. Tetangga saya sudah lebih dari 3 tahun katanya ke Malaysia, tapi sejak pergi tidak ada kabar lagi ketika sampai di sana. Keluarga mereka sudah pasrah, awalnya liburan tapi nggak ada kabar dan nggak balik lagi. Ini laporannya ke siapa? Takutnya terlibat judol ke Kamboja. Boleh bisa ditanggapi? Pak Budi mungkin ya bisa lagi.
2: Terkait masalah hal tersebut, kalau memang itu terkait dengan mereka yang mungkin berangkat di luar, bisa menghubungi kantor kami BP3MI Sumatera Utara. Juga bisa kalau memang itu terkait dengan warga negara Indonesia, bisa melalui hotline daripada Kementerian Luar Negeri atau PWNI, di mana mereka ada perwakilan-perwakilan yang ada di negara tersebut untuk nanti bisa membantu. Tapi paling tidak kalau memang itu terkait kemungkinan dia bekerja, bisa menyampaikan laporannya ke kantor kami.
0: Bisa di follow up langsung Pak ya? Oke, kita beralih ke Pak Padian nih, biar juga senyum dengan saya. Pak Padian, ini bagaimana, ada juga WhatsApp ya, pesan WhatsApp, kalau kita sudah bayar ke calo atau biro jasa paspor karena diiming-imingi proses cepat, tapi ternyata paspornya bermasalah atau malah paspornya tidak jadi dan uang kita tidak dikembalikan. Secara hukum konsumen apakah uang itu masih dapat dituntut kembali?
3: Yang pasti seperti yang sampaikan Pak Cakra tadi, berarti paspornya nggak diurus tuh. Kalau udah ngambil duit,
0: Padirga, ya.
3: Ya, nggak mungkin paspornya setengah jalan kan begitu ya.
0: Iya.
3: Nah, setengah jalan. Jadi memang ya apakah uangnya bisa kembali tentu adalah langkah-langkah hukum ya. Langkah hukum. Kalau dalam kaitan tadi penipuan tentu ke APH, atau jika misalnya dalam konteks jumlah tertentu, misalnya apakah keluarga ya, keluarga gitu 5 orang sampai 10 orang misalnya, dalam konteks kerugian yang lebih besar, maka ya dapat digugat ya, dapat digugat. Tapi memang dalam konteks perlindungan konsumen, apa ya, mengenai paspor ini kan karena pelayanan publik ya, tentu ke ombudsman misalnya dalam konteks pelayanan publik dalam kaitan pengawasan begitu ya. Kalau tadi misalnya masuk pada perlindungan konsumen, bisa mengadu ke BPSK misalnya ya, bisa mengadu ke BPSK dengan biaya tidak dikutip biaya begitu. Sama dengan ombudsman juga tidak dikutip biaya. Tapi apakah kemudian uangnya bisa kembali? Tentu nanti bagaimana, karena ini konteks pribadi, maka saya pikir menjadi relevan dilakukan upaya gugatan hukum kalau jumlahnya besar. Tapi kalau misalnya.

0: misalnya tidak mengharap uang kembali dapat dilaporkan ke APH gitu ya, ke pihak kepolisian dalam konteks penipuan begitu.
1: Baik, ini sudah hampir di penghujung acara dan tentunya masih banyak pertanyaan sekelumit ya tentang paspor, paling tidak dengan adanya digitalisasi paspor ini tentunya untuk memperkuat perlindungan pekerja migran ya Pak ya. Baik, kita persilakan untuk Pak Dirga menyampaikan kesimpulan atau closing statement-nya dari masing-masing kita juga, silakan.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Kuala Namu, kita berupaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah kerja kita. Silakan kepada masyarakat yang ingin tahu informasi terkait bagaimana untuk mendapatkan paspor, mau itu bekerja ke luar negeri, nanti akan kita bantu jawab, bisa langsung ke kanal pengadu, ke kanal informasi kita, bisa melalui media sosial kita juga. Pada prinsipnya kita melindungi masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Karena itu negara hadir dalam hal ini melalui kantor imigrasi Kuala Namu untuk melindungi Bapak Ibu semua yang mau bekerja ke luar negeri, silakan bertanya dulu, silakan puas-puasin bertanya, jangan sampai dapat informasi yang salah, ditelan mentah-mentah. Ingat, makin mudah suatu informasi itu dianggap makin enak, maka kemungkinan besar itu palsu.
1: Baik, beralih ke Kombes Pol Budi, silakan juga untuk memberikan closing statement hari ini.
3: Baik, paspor adalah salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri. Dan beberapa dokumen juga itu menjadi persyaratan utama. Kami dari atau negara membuat ketentuan terkait masalah persyaratan bukan untuk menyusahkan daripada pekerja, warga negaranya. Tapi ini adalah satu bentuk pelindungan negara terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar. Jangan terlalu percaya dengan janji-janji daripada calo atau sponsor. Karena janji itu hanyalah janji, bukan untuk menjamin. Tapi negara memberikan perlindungan otomatis juga menjamin pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar. Jangan percaya dengan sponsor atau calo.
1: Jangan percaya dengan sponsor. Terakhir untuk Pak Padian, silakan juga untuk memberikan closing statement-nya.
0: Ya, kepada kantor imigrasi atau Kementerian Imigrasi, tentu digitalisasi ini menjadi langkah yang baik dalam kaitan peningkatan pelayanan publik. Tapi dalam konteks perlindungan pekerja migran misalnya, maka menjadi penting saluran-saluran IG paspor itu menjadi relevan dilakukan, selain bisa apa ya, menjamin kuota bagi masyarakat luas, karena IG paspor itu juga menjadi penting untuk mencegah tujuan-tujuan pengurusan paspor ilegal atau non-prosedural atau tidak begitu ya. Di samping memang apakah kuotanya itu menjadi relevan apa ya, ditambah begitu, atau juga misalnya ada jalur-jalur khusus sehingga kuota-kuota tertentu bagi masyarakat tidak terkendala, sehingga masyarakat kita dalam kaitan M-paspor atau jadi paspor ini tidak melakukan apa ya namanya war gitu ya, malam harus bangun-bangun untuk mendapatkan kuota pada bulan yang berlangsung. Saya pikir itu.
1: Baik, terima kasih. Dan tentunya saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Dan yang pasti, dengan hadirnya digitalisasi paspor tentu memperkuat perlindungan pekerja imigran ataupun yang akan membuat dan memiliki paspor. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, ada Pak Dirga Arbas, Kombes Pol Polis, maksudnya Kombes Pol Budi Novianto, dan Dr. Padian Adi Siregar, dan juga audiens kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama yaitu dialog luar studio. Tentunya bersama Kiki Koswara tadi, yaitu membahas tentang digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran. Dan tentunya ikuti terus berbagai rangkaian acara kami dan juga program-program menarik hanya di Pro 1 RRI Medan. Informasi. Dan pregar saat ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely falls home.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this...
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan

0: biasanya.
1: Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
2: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Kornas sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
2: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Dan Smart Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's doubles sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's doubles sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI. Yang pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polri menyiapkan atau juga siap melayani dan mengawal masyarakat yang menyampaikan aspirasi di Jakarta, tepatnya di hari Kamis ini, 24 September 2026, yang mana pengawalan dilakukan agar aspirasi berlangsung aman dan tertib, sekaligus melindungi aktivitas masyarakat lainnya. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan penyampaian pendapat merupakan bagian kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Polri mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi dan pengaman terukur selama kegiatan berlangsung. Joni mengatakan ruang publik digunakan masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi, pemerintahan hingga aktivitas sosial. Karena itu penyampaian aspirasi perlu berjalan berdampingan dengan aktivitas masyarakat lainnya.

secara saling menghormati. Polda Metro Jaya juga telah mematangkan kesiapan personil dan pola pelayanan pada sejumlah lokasi kegiatan. Persiapan dilakukan melalui Tactical Floor Game atau TFG yang dipimpin Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri. TFG tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 23 September untuk menyamakan persepsi seluruh unsur yang terlibat. Persiapan mencakup penempatan personil, pengawalan massa, komunikasi, pengaturan lalu lintas, hingga kendali operasi. Dan pendengar, tentunya dengan itu, Polri memastikan aktivitas masyarakat lainnya tetap dapat berjalan di sekitar lokasi kegiatan dan menjaga ruang demokrasi, dan Polri layani aspirasi dan lindungi aktivitas masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut ini, pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus kami hadirkan berbagai informasi-informasi menarik pendengar, yang tentunya kami ambil sumbernya dari rri.co.id. Kali ini informasi dari rri.co.id Medan. Informasinya kami bagikan untuk Anda, yaitu tentang Bupati Langkat. Maksudnya PLT Bupati Langkat minta Bang Sumut memperkuat layanan perkara. Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat Triorita Boru Surbakti meminta PT Bank Sumut Cabang Setabat memperkuat pelayanan perbankan bagi masyarakat. BUMD Sumatera Utara juga diminta meningkatkan dukungan terhadap kebutuhan pembangunan di Kabupaten Langkat. Hal ini disampaikan Triorita saat menerima audiensi pimpinan cabang PT Bank Sumut Setabat, Sofian Sauri, bersama jajarannya di kantor wali kota, di kantor wakil bupati Langkat maksudnya, tepatnya di hari Senin kemarin. Dan pertemuan itu membahas penguatan kolaborasi antara Bank Sumut dan pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk peningkatan pelayanan perbankan serta dukungan program CSR bagi pembangunan daerah. Pimpinan Bank Sumut Cabang Setabat Sofian Sauri menyampaikan komitmen Bank Sumut Cabang Setabat untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kabupaten Langkat melalui berbagai program yang dimiliki. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik, berikan dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, saat ini sudah diinformasi pukul 12 lewat dari 21 menit. Saat ini kami hadirkan untuk Anda seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 30 pelajar SMP dan Madrasah Tsanawiyah Sederajat di Kota Tebing Tinggi menerima bantuan beasiswa dan dari Basnas Provinsi Sumatera Utara. Masing-masing siswa mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp800.000. Bantuan ini disalurkan melalui Basnas Kota Tebing Tinggi kepada pelajar dari keluarga kurang mampu, dan penyaluran ini berlangsung di kantor Basnas Kota Tebing Tinggi di Jalan Gunung Leser. Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragi berharap bantuan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ia juga meminta penerima tetap semangat belajar dan meningkatkan prestasi. Dan pendengar, Ketua Basnas Kota Tebing Tinggi Huzam Mir Amar mengatakan penerima beasiswa ditetapkan berdasarkan kriteria keluarga kurang mampu dan kondisi ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Penyaluran beasiswa ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota bersama jajaran Basnas Kota Tebing Tinggi dan kegiatan ini turut dihadiri Kabak Prokopim Setdako Faisal Ahmad, jajaran Komisi

Sinar Basnas serta tamu undangan lainnya. Untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

selanjutnya. Kita ikuti Lintas Megacorp. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: 3 tersangka yang kami amankan, yaitu 295 P5 mengandung zat etomidate yang akan diedarkan di Kota Medan.
1: Tetap melalui kurir. Ada orang dari luar yang memang ditugaskan untuk menghantarkan barang-barang itu.
2: Pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan satuan polisi Pamong Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita.
3: Berangkat sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwel 16, Medan Sipolga, Gerusoli, Nya Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini. Di antaranya, Satres Narkoba Polrestabes Medan bongkar jaringan Podgetar Malaysia. Mengacu pada data Provinsi Sumatera Utara, Beneneng Gunung Soli menyebut penyalahgunaan narkoba di Kepulauan Nias dengan estimasi 1,5 juta pengguna. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Cendati.

0: Kita awali berita yang pertama, Satres Narkoba Polrestabes Medan bongkar jaringan peredaran narkotika jenis pot getar asal Malaysia dan menangkap 3 tersangka dengan total barang bukti 295 unit pot getar. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Kali ini, unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim berhasil...
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil membongkar jaringan narkotika jenis pape atau pot getar asal Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap 3 orang dan menyita 295 pip narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, kapan berasal dari ditangkapnya seorang warga Kabupaten Gayo Luas Aceh di sebuah apartemen di Jalan Distrik Medan. Dan pelaku yang merupakan pengedar pot getar tersebut ditangkap saat hendak melakukan transaksi narkoba. AKBP Rapli Yusuf Nugraha juga menambahkan, dari pengembangan yang dilakukan, petugas kemudian berhasil menangkap pemasok sepasang kekasih di sebuah rumah kos di Jalan Kaswari Medan, dan dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan barang bukti 285 piece pot getar. Rapli juga menjelaskan, para pelaku merupakan jaringan narkoba Malaysia Indonesia.
1: Kali ini, unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim berhasil membekuk pemuda-pemudi yang dalam hal ini kurir, pengedar sekaligus bandar yang mengedarkan pot yang mengandung zat etomidate di Kota Medan sebanyak 295 piece tim berhasil amankan. Berawal dari mengamankan inisial SAB di salah satu apartemen Kota Medan, di situ pun tim tidak berhenti mengungkap pengedar lainnya, inisial PAS, satu kos di Jalan Kaswari. Pengungkapan yang terakhir yaitu di rumah di daerah Tanjung Rejo, Kota Medan. Semua dari 3 tersangka yang kami amankan, yaitu 295 pipet mengandung zat etomidate yang akan diedarkan di Kota Medan.
2: Lebih lanjut, Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha juga menghimbau kepada masyarakat untuk jangan tergiur dengan segala jenis narkoba, dan pihak kepolisian memastikan akan menindak segala bentuk peredaran narkotika. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Mengandung zat etomidate yang akan diedarkan di Kota Medan.
0: Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Stoli menyebut penyalahgunaan narkoba di Kepulauan Nias masih mengacu pada data Provinsi Sumatera Utara yang menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan estimasi 1,5 juta pengguna. Laporan Munili Harepa.
3: Sampai dengan sekarang Sumatera Utara masih tetap angka tertinggi seluruh Indonesia, dan karena kita juga Gunung Stoli khususnya merupakan bagian dari wilayah Sumatera Utara, maka angkanya tetap kita pandang masih dengan angka yang cukup tinggi.
4: Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Stoli mengungkapkan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepulauan Nias masih mengikuti tren Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini Sumut masih menempati peringkat tertinggi secara nasional untuk kasus penyalahgunaan narkotika. PLH Kepala BNNK Gunung Stoli Leos Baltasar Wirawan Gulo SH menyampaikan BNNK Gunung Stoli saat ini masih menggunakan angka prevalensi Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan utama. Berdasarkan data provinsi, jumlah estimasi pengguna narkoba di Sumatera Utara sekitar 1,5 juta jiwa. Mengenai modus peredaran, Leos menyebut jalur laut masih menjadi cara klasik yang paling banyak digunakan para pelaku. Ia menambahkan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BNNK Gunung Stoli bersama aparat terkait dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan.
3: Jadi untuk masuknya barang haram ini tetap utamanya melalui jalur laut.
4: Ya.
3: Ya, jadi kondisionalnya kan kita dipenuhi dikelilingi lautan, jadi ada banyak jalur-jalur tikus. Memang kita pantau, tapi mungkin pengawasannya kita akui cukup sulit melakukan pengawasan. Kalau modus tetap melalui kurir, ada orang dari luar yang memang ditugaskan untuk menghantarkan barang-barang itu masuk ke wilayah Kepulauan Nias.
4: Di akhir keterangannya, BNNK Gunung Stoli ke depan akan terus mengintensifkan upaya P4JN melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan bekerja sama dengan TNI Polri serta pemerintah daerah. Munili Harifa melaporkan.

0: Aktivitas bongkar muat truk di jalan inti kota Sibolga sering mengakibatkan macet. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait diminta membuat regulasi bongkar muat truk. Joy Sihotang menyampaikan laporannya.
1: Aktivitas sejumlah truk yang melakukan bongkar muat di ruas jalan inti kota Sibolga dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Penilaian itu disampaikan Julham, seorang pengguna jalan yang disambangi RRI di Jalan Patuan Anggi kemarin. Julham mengatakan selain menyebabkan antrian kendaraan, keberadaan truk yang berhenti dalam waktu cukup lama juga dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan bagi pengendara. Untuk itu dirinya meminta pemerintah melalui instansi terkait melakukan penertiban terhadap truk yang melakukan aktivitas bongkar muat di jalan inti kota. Dirinya juga berharap pemerintah dapat memberikan solusi berupa pengaturan lokasi dan waktu bongkar muat sehingga aktivitas distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan pengguna jalan.
2: Yang melewati jalan itu, ya itu mobil truk yang memakai separuh jalan. Ada pentingnya penanganan kemacetan itu dan apalagi kendaraan udah semakin banyak ini.
1: Selanjutnya Julham juga berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret dengan menindak kendaraan yang melakukan bongkar muat di lokasi yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Joy Sihotang melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan menuntut transparansi dan kepastian tindak lanjut pengaduan terkait dana desa kepada Inspektorat Nia Selatan. Laporan Ano Verlis Hulu.
1: Sejumlah masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan melakukan aksi damai di depan kantor Inspektorat Nia Selatan pada Rabu 23 September 2026. Aksi damai dilakukan untuk menyampaikan tuntutan tentang kepastian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Inspektorat. Mewakili warga, Benius Bolele mengungkapkan berbagai pengaduan masyarakat terkait penggunaan dana desa terkesan dibiarkan hingga tidak mendapatkan kejelasan sejauh mana pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Menurutnya terdapat laporan yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun belum diproses oleh Inspektorat Nia Selatan.
2: Di sini tersimpan harapan masyarakat Bapak Ibu supaya desanya bisa maju. Dan ini juga adalah sebagai beban Bapak. Kalau ini desa bisa maju terhadap pengelolaan dana desa, maka itu keberhasilan Bupati Nia Selatan untuk bangun Selatan yang bagus. Benar!
1: Benius Bolele menegaskan bahwa transparansi terhadap proses penanganan laporan tersebut penting agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Dengan demikian pihaknya berharap tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti demi kepentingan desa dan juga pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Menanggapi aspirasi warga, Sekretaris Inspektorat Nia Selatan, Sonaya Wauge memastikan pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai pengaduan tersebut.
3: Tetapi tentu akan melakukan penelaah, melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Sehingga nantinya juga akan pasti kami akan kerjakan.
1: Usai melakukan aksi damai di halaman kantor Inspektorat Nia Selatan, sebanyak 15 orang perwakilan kemudian diajak berdiskusi di dalam kantor setempat. Pada kesempatan itu, warga kembali menegaskan tentang tuntutan tersebut yang jika tidak mendapatkan kejelasan, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan. Aksi ini berjalan kondusif dengan pengawalan dari personil Polres dan Satpol PP Nia Selatan. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Toba mencatat 56 kegiatan penegakan perda sejak Januari hingga pertengahan September 2026 ini dengan penertiban PKL menjadi kegiatan yang paling dominan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mencatat telah melaksanakan 56 kegiatan penegakan peraturan daerah sepanjang 2026. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk penertiban terutama terhadap pedagang kaki lima di sejumlah wilayah Kabupaten Toba. Kasatpol PP Toba, Tagon MC Hotang mengatakan, seluruh pelaksanaan tugas pedoman dan perda Kabupaten Toba nomor 6 tahun 2024, perda tersebut mengatur tentang perlindungan masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Toba. Dalam pelaksanaannya, terdapat 16 fokus ketertiban yang menjadi sasaran penegakan peraturan daerah.
5: Selama tahun 2026 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba telah melaksanakan banyak kegiatan, ada 56 kegiatan yang telah dilaksanakan, dan tentunya ke depannya akan lebih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kabupaten Toba. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki 3 bidang yang menangani penegakan perda, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran. Baru-baru ini kita baru mendapatkan 1 pemadam kebakaran sebagai pengadaan tahun 2026 atas atensi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam menambah jumlah armada pemadam kebakaran di Kabupaten Toba. Dan mudah-mudahan armada pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita dalam hal pemadam kebakaran.
4: Selain melakukan penertiban, Satpol PP Toba juga membangun koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya melalui kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung ketertiban di lingkungan pendidikan. Penegakan perda diharap dapat menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan berkomitmen mengoptimalkan penerimaan daerah melalui penguatan pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Pemerintah Kota Medan berupaya mengoptimalkan optimalisasi pajak terretribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda tangkapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan kepala daerah tentang ranperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak terretribusi daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, perubahan perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta PP Nomor 35 Tahun 2023. Ia menyebut, penyusunannya melalui pengkajian materi, penyelarasan kebijakan, penyusunan naskah akademik dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Riko menyatakan, kebijakan pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, daya beli, kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi. Menurutnya, peningkatan PAD perlu berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.
7: Tindak lanjut tersebut tidak serta-merta dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan peraturan daerah, melainkan terlebih dahulu melalui proses penyusunan dan pengkajian materi muatan, penyelarasan kebijakan, serta penyusunan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah perubahan. Dalam prosesnya, pemerintah Kota Medan juga telah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian substansi rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
6: Sementara dalam paripurna tersebut, DPRD Medan juga menetapkan anggota panitia khusus pansus pembahasan ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pengurus Kuarca Pramuka Kota Grosoli gelar perkemahan sehari bagi tingkat siaga di Lapangan Merdeka. Berikut laporannya bersama Indah Febrianti Bolele.
8: Iya, pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di Lapangan Merdeka Kota Gedung Stoli dan masih berlangsung apel atau rangkaian dari apel besar Pramuka ke-65 tahun 2026, di mana untuk hari ini dikhususkan untuk Pramuka tingkat siaga. Jadi pada hari ini ada kegiatan berkemah sehari bagi Pramuka tingkat siaga di wilayah Kota Gedung Stoli, dan ini diikuti oleh 16 gudep di wilayah Kota Gunung Sitoli atau diikuti sekitar 200 pelajar atau pramuka siaga dari 16 sekolah di wilayah Kota Gunung Sitoli. Jadi tadi pagi itu mereka sudah mulai membangun tenda sendiri, mendirikan tenda sendiri. Ada sekitar 6 tenda yang mereka dirikan dan mereka belajar dari sini sebagai seorang pramuka bagaimana mereka saling bekerja sama untuk membangun tenda. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh ketua panitia dari kegiatan apel besar ini, bahwa selain memang untuk pramuka tingkat siaga, besok juga ada kegiatan untuk pramuka tingkat penggalang dan juga penegak. Dan puncak dari acara ini nanti akan berlangsung pada hari Sabtu, yang diperkirakan itu akan diikuti oleh 2.000 anggota pramuka di seluruh Kota Gunung Sitoli. Dan tentunya acara ini akan sangat akbar dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli. Jadi salah satu tadi memang pramuka siaga yang saya wawancara ini dari Gudep SD 2 070975 Gunung Sitoli, Eta namanya, tadi merasa sangat excited ya, sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini karena mungkin baru pertama kali juga mengikuti kegiatan seperti ini. Bagaimana mereka tadi dia belajar bagaimana untuk mendirikan tenda, kemudian berada di bawah tenda dengan cuaca yang cukup panas. Meskipun dia mengaku tadi sempat pusing, tapi dia tetap bersemangat. Dan acara ini akan berlangsung dari pagi hingga sore hari nanti. Dan ada nanti acara games-games yang akan disiapkan bagi anak-anak pramuka di tempat ini, sehingga satu hari ini berlalu tidak begitu saja, tapi ada nilai-nilai yang mereka dapatkan dari pramuka itu sendiri. Demikian laporan langsung saya dari Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli.
0: Selama bulan-bulan September hingga Desember 2026, Bulog Nias gelar gerakan pangan murah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota sekepulauan Nias. Berikut laporan Ida Rami Talombanua.
9: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar secara rutin setiap minggu. Hal itu disampaikan Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias. Ia mengatakan langkah strategis ini sejalan dengan inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat serta mengendalikan angka inflasi daerah.
10: Dalam rangka menjaga ya stabilitas harga, terutama ketahanan pangan di Pulau Nias, gerakan pangan murah itu pasti menjadi suatu kegiatan yang memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat. Gubernur Utara melalui surat yang disampaikan ke Kabupaten Kota itu menyerukan bahwa setiap kabupaten kota yang berada di Sumatera Utara itu harus melaksanakan GPM paling tidak 2 kali dalam 1 minggu. Maka dari itu, pemerintah kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara, terutama di Kepulauan Nias, berkoordinasi dengan Bulog untuk melaksanakan GPM secara kontinu dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Untuk jadwalnya itu direncanakan di setiap hari Senin Selasa, namun tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Pada dasarnya Bulog selalu siap sedia untuk melaksanakan GPM dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota khususnya di Kepulauan Nias.
9: Sampaikannya, komitmen dan peran nyata Bulog dalam menyukseskan program mingguan ini mencakup beberapa hal penting. Di antaranya, Bulog menjamin ketersediaan bahan pangan esensial berkualitas dengan harga terjangkau di setiap titik pelaksanaan GPM, terutama beras SPHP dan minyak goreng. Selanjutnya, pihak Bulog memastikan bahwa cadangan pangan pokok di gudang berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung kegiatan rutin ini secara berkelanjutan. Program ini juga dijalankan melalui kolaborasi erat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, serta aparat keamanan untuk memastikan distribusi tepat sasaran langsung ke masyarakat. Dengan adanya kepastian stok dan komitmen distribusi mingguan dari Bulog, pimpinan Perum Bulog KC Nias berharap masyarakat Kepulauan Nias dapat dengan mudah mengakses pangan murah serta terhindar dari lonjakan harga yang signifikan. Ida Rahmi Talombanua melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Victor Jendate mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Hai pendengar Pro 1 RR. Tim. Mang. Nih. Hai pendengar Pro 1 RR Medan, masih banyak memikir kalau mengurus administrasi BPJS Kesehatan harus datang langsung ke kantor. Sekarang udah enggak loh ya. BPJS Kesehatan hadir melalui kanal layanan non tatap muka yaitu Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Cukup dari handphone, Anda juga bisa mengakses layanan administrasi kepesertaan JKN melalui chat WhatsApp di nomor 0811-8165-165. Sekali lagi di nomor 0811-8165-165. Melalui Pandawa, ada berbagai layanan administrasi yang bisa dilakukan. Mulai dari pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan pada kondisi tertentu, perubahan atau perbaikan data kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri. Ingat ya Sobat JKN, layanan non tatap muka Pandawa ini hanya melalui chat dengan nomor resmi 0811-8165-165. Sekali lagi di 0811-8165-165. Nomor chat Pandawa tersedia 24 jam, sedangkan pelayanan administrasinya berlangsung pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yuk manfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan. Urus administrasi JKN bisa lewat Pandawa. BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara.

0: Masih itu bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa aja kami hadirkan untuk Anda, yaitu MLI Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja, dan jangan lupa request lagunya apa dan kita akan pilihkan nantinya jika ada lagunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Dengan ini ada passwordnya dulu ya.
1: Halo.
0: Passwordnya apa nih?
1: Lagu Indonesia Mantap Kaliba.
0: Materi lagu Indonesia Mantap Kaliba. Gila nggak sendiri nih. Gila lagi ditemanin sama siapa namanya, boleh dikenalin?
2: Ada Raden di sini.
0: Ada Raden di sini. Okay. Raden apa? Raden Al Fatih.
2: Raden Ahmad Suwandi.
1: Ya, saya Cynthia di Mabar.
0: Oh, kenalan, katanya ada Cynthia di Mabar.
2: Oh, di Mabar.
0: Sapa dulu lah dia aja.
2: Halo Cynthia.
1: Halo Raden.
2: Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Kabar baik, kabar Raden dan Bang Gilang.
0: Hah?
1: Gimana kabar Raden dan Gilang?
2: Sehat-sehat, kabar Raden dan Bang Gilang juga sehat. Bang Gilang sehat, Bang Gilang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, sudah. Itu kok kenapa ada angkot ya? Mati deh itu berdua sama berempat ya?
0: Apa? Gimana?
1: Itu kok mati tuh berdua sama berempat?
0: Kok mati pro dua sama pro empat?
1: Enggak sampai
0: siarannya lagi di dalam tahap perbaikan, mungkin jangkauannya belum sampai di sana dulu untuk sementara, tapi lagi dalam proses ya.
1: Oh iya.
0: Kangen Cynthia.
1: Iya, Cynthia.
0: Baiklah. Kalau begitu, kita request lagu apa nih, Sin?
1: Lagunya apa di listnya, Gilang?
0: Di listnya hari ini apa? Dia pun terkaget, apa katanya. Oke.
1: Okay.
0: Di listnya itu ada lagu Cakrakan dengan featuring Hal Husaini. Terus ada juga Trio Lestari dengan Rizky Febian dengan Ini Rindu. Terus ada Nuka Sampai Kita Tua. Terus ada Firsa Bisari dengan Tulang Punggung. Ada Liodra dengan Pura-Pura.
1: Oh, itu juga yang tadi coba yang Pura-Pura.
0: Pura-Pura ya, oke. Okay.
1: Nah, iya.
0: Ngomonglah Raden, silakan. Kenapa kok suka lagu Pura-Pura, Kak?
1: Karena itu jadi dengan hati kita.
2: Oh, sesuai dengan sesuai dengan hati ya.
1: Bukan tentang hati, itu memang hati.
0: Iya. Oke. Itu saja.
1: Itu aja yang dapat sampaikan.
0: Oke, okay. Nggak ada lagi yang sampaikan sama yang lain.
1: Nanti kalau nggak ada, kayak cuma itu aja lah yang
0: bilang. Oke.
1: Oke, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa?
2: Cynthia
0: di Mabar.
2: Dicatat-catat
0: namanya siapa gitu ya, biar enggak lupa.
2: Iya.
0: Oke, baik, kita lanjut lagi di siang ini ada siapa nih? Halo.
3: Puteri lagu Indonesia Mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba.
3: Assalamualaikum Bang Gilang Raden.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warga Lubuk Pakam hadir menyapa Bang Gilang.
0: Warga Lubuk Pakam, ini artis Anda, Bang Lumi namanya.
2: Oh, Bang Lumi.
0: Iya. Bang Lumi ya?
3: Bisa berarti ini tuh ya Bang Gilang ya, nampak kali ya, presenter itu ya guys.
0: Apa gimana?
3: Macam artis bintang radio gitu kan.
0: Iya, ini artis Anda. Bang Lumi gimana?
3: Alhamdulillah sehat Bang Gilang.
0: Alhamdulillah. Ini ada teman kita nih, Bang.

0: boleh kenalan dulu lah sama Raden.
1: Malam juga ada dengar juga buatnya Raden juga semalamnya ada 2 hari dengar Raden.
2: Oh udah 2 hari. Oh udah 2 hari ya. Halo Bang Lumi. Yo. Gimana keadaannya Bang? Iya gimana?
1: Lagunya.
2: Lagunya ada apa aja Bang Ilang lagunya?
1: Ada Nuka sampai tua ini Nuka ya Bang Ilang.
2: Nah, oke, Nuka sampai kita tua ya.
1: Nah, sampai kita tua itu aja Bang Ilang lagunya ya.
2: Oke.
1: Itu Bang Ilang sama Raden sehat selalu lah ya lancar rezeki. Makasih Bang Ilang Raden. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lumi di Lubuk Pakam Bang Ilang ya. Jauh ya.
3: Jauh. Kalau Raden sendiri ini dari mana nih dia?
2: Dari Langkat, Kecamatan Hinai.
3: Oh, jauh dari sini.
2: 1.5 jam Bang Ilang.
3: Satu ya. Jam setengah.
2: Lumayan lah.
3: Jadi kalau misalnya kendaraan itu roda apa? Roda 3, roda 4, roda
2: naik roda 4 pastinya.
3: Oh, kalau misalnya naik kereta enggak bisa?
2: Bisa naik kereta, cuman ya lama gitu.
3: Oh, lebih lama. Oke, mungkin kalau misalnya roda 4 lewat tol bisa gitu cepat.
2: Iya, iya.
3: Oke. Gimana kita angkat dulu atau kita hadirkan dulu lagunya?
2: Boleh, boleh.
3: Apa boleh?
2: Lagunya. Apa ada apa aja nih listnya?
3: Oke, kita hadirkan dulu lagu ya.
2: Iya.
3: Ini dari requestan dari teman-teman kita tadi. Ada Cynthia di
2: Mabar
3: dan juga ada
2: Bang Lumi di Lubuk Pakam.
3: Oke, ini dia lagunya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda. Ini informasi dari BPJS Kesehatan Lubuk Pakam. Masih banyak berpikir nih pendengar, kalau mengurus administrasi BPJS Kesehatan harus datang langsung ke kantor. Dan ternyata itu sudah enggak lagi ya. BPJS Kesehatan hadir melalui kanal layanan non tatap muka, yaitu Pandawa, atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Cukup dari handphone, Anda sudah bisa mengakses layanan administrasi kepesertaan JKN melalui chat WhatsApp di nomor 0811-8165-165. Sekali lagi di 0811-8165-165. Melalui Pandawa, ada berbagai layanan administrasi yang bisa dilakukan. Mulai dari pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan pada kondisi tertentu, perubahan dan perbaikan data kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri. Ingat, Sobat JKN, layanan non-tatap muka Pandawa ini hanya melalui chat dengan nomor resmi 0811-8165-165. Nomor chat Pandawa tersedia 24 jam. Sedangkan pelayanan administrasinya berlangsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Yuk, manfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan, urus administrasi JKN bisa lewat Pandawa. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba terima telepon lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, mau bilang.
0: Iya, dengan
1: dengan orang lah.
0: MLI.
1: Mutladin Bang Indonesia, mantap kali, Bang.
2: Mantap kali, Bang.
0: Oke, Bu Ratni di Martubung. Ini Gilang gak sendiri nih, ada teman Gilang.
1: Ya.
0: Boleh perkenalkan namanya siapa?
2: Halo, Bu Ratni.
1: Assalamualaikum, Mas Raja. Yang kemarin juga, ya kan?
0: Bukan Raja, tapi Raden.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ada Raden di sini, Bu. Iya. Gimana keadaannya?
1: Raden.
2: Iya, gimana, Ibu?
1: Seperti kemarin.
2: Iya, gimana keadaannya hari ini, Ibu? Sehat?
1: Sehat selalu,
2: Bu. Alhamdulillah.
1: Mas Gilang.
0: Iya.
1: Apa lagunya Dilis?
2: Apa lagunya
0: Bang Gilang? Lagunya, lagu Dilis ini banyak sekali lagu yang Dilis nih. Ada Firsa Besari dengan Tulang Punggung. Terus ada juga Raisa Awal Kisah Selamanya. Terus ada juga lagunya Afgan dengan Lenggang Puspita.
1: Terus, nah, Lenggang aja.
0: Lenggang Puspita ya, ya. Oke, okay. Sama-sama Bu Ratni. Bu Ratni. Kok cepat-cepat ya kali turunnya nih Bu Ratni?
1: Tapi yang lain mau naik nanti.
0: Oh iya, di sana gimana hujan?
1: Agak-agak mau mendung nih,
0: dah. Agak mau mendung.
1: Udah ada petir-petirnya. Duduk-duduk tadi barusan.
2: Udah mau hujan berarti ya, Bu ya.
1: Di sana ada hujan.
2: Bah. Udah deras sekali di sini.
1: Udah ya.
0: Iya.
1: Pantesan.
2: Oke, Bu Ratni.
1: Bagi jatuh lah di sini juga nih.
0: Aha. Oke lah kalau begitu Bu Ratni.
1: Ya, makasih Mas Gilang waktunya.
0: Yoi, sama-sama Bu Ratni.
1: Raden sehat-sehat selalu.
2: Amin, sehat juga ya Bu Ratni. Iya, amin.
1: Bertugas, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubong. Kita coba terima penelpon berikutnya lagi. Di belakang Bu Ratni, siapa lagi nih? Halo.
3: Halo,
4: dalam
3: Indonesia
4: mantap
3: kali.
4: Iya, motor Indonesia mantap kali, Bah. Dengan siapa ini?
3: Dari Atau Prapat, Bang Herjin Gagalung.
4: Dari?
3: Atau Prapat dengan Bang Herjin Gagalung.
4: Oh, dari Atau Prapat dengan Pak Irgi. Jauh ya?
0: Irgi Utagalung.
4: Irgi Utagalung. Oke. Request lagu apa nih kita, Pak Utagalung?
3: Kita request lagu dari wanita judulnya Baik-Baik Sayang.
4: Dari?
3: Wajiden judulnya Baik-Baik Sayang.
4: Oh, hari ini kita sudah list lagunya, tinggal pilih. Halo?
3: Apa yang ada di list lagu?
4: Lagu yang di list ini ada Judika. Tak Mungkin Bersama.
3: Dari apa lagi?
4: Dari Judika ya, oke, baik. Terima kasih Pak Utagalung.
3: Ya, terima
4: kasih. Oke.
0: Oke, baik. Ada Pak siapa tadi?
2: Yang pertama kita ada Bu Ratmi dari Martubung, manggilan.
0: Iya.
2: Ada Pak Irgi dari Ranto Prapat.
0: Benar.
2: Jauh-jauh ya.
0: Jauh-jauh. Hmm. Pernah ke Martubung?
2: Pernah. Dari Martubung ke Umsu itu dekat lah.
0: Gitu. Oh iya.
2: Iya.
0: Oke. Ini ada telepon lagi, kita coba
2: boleh,
0: terima.
2: Boleh. Iya. Okay. Coba Bang Irang.
0: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, MLI. Mantap kali, Bang.
0: Muterin
5: lagu
0: Indonesia.
5: Indonesia.
0: Mantap.
5: Mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang. Oke. Dengan siapa ini?
5: Dengan Ibu Bahagia di Riau.
2: Wah, Ibu Bahagia. Jadi harinya tuh selalu bahagia ya panggilannya.
0: Selalu bahagia nih.
5: Iya, nama radionya lah. Nama aslinya gak itu.
0: Oh gitu. Kalau nama di radio namanya Ibu Bahagia. Kalau nama biasanya berapa? Apa nih? Nama
1: nama lengkapnya. Lihat aja di itunya ada.
0: Oh, di sini ada ya. Ada nama lengkapnya end to end ya. End to end.
2: Iya.
1: Mulanya susah maksudnya.
0: Iya, soalnya padat merayap nih.
1: Iya. Ini dengan penyiar baru.
0: Iya.
2: Iya,
0: ada Bang Raden nih, ada Bang Raden.
2: Halo Ibu Bahagia.
1: Bang Raden penyiar baru juga?
2: Iya.
1: Oh iya, apa kabar Abang Raden?
2: Sehat. Ibu Bahagia juga sehat kan?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Ibu Bahagia untuk hari ini?
1: Kenapa?
2: Maunya lagu apa untuk hari ini?
1: Lagunya dari Krisdayanti Bertubi-tubi judulnya.
2: Krisdayanti Bertubi-tubi.
0: Hari ini kita sudah list lagunya.
1: Oh iya, punya list boleh. Sorry ya. Enggak dengar listnya.
0: Kita coba bacain lagi ya.
1: Oke.
0: Ada lagunya Judika tadi udah ya?
2: Udah.
1: Iya.
0: Terus ada juga lagu Firsa Bersari dengan lagunya Tulang Punggung.
1: Iya, terus
0: ada Raisa dan Barsena dengan lagunya Awal Kisah Selamanya. Terus ada Sheila on Seven dengan Sederhana.
1: Oh iya, Sheila on Seven Sederhana aja. Itu Raden dari mana katanya?
2: Dari Langkat, Stabat,
1: Ibu. Hei, kita samaan. Saya juga dari Kampung Langkat. Kamu Langkatnya mana?
2: Langkatnya di Kecamatan Hinai. Ibu di mananya?
1: Di mana?
2: Di Kecamatan Hinai.
0: Hinai.
1: Hinai. Oh,
2: iya.
1: Dekat lewat sekitar Tanjung Pura. Saya dekat Brandan.
2: Oh, Brandan. Lumayan jauh. Iya.
1: Kenapa?
2: Lumayan jauh.
1: Enggak jauh, setengah jam juga nyampe.
2: Iya, 30 menit ya Bu ya.
1: Iya. Salam kenal ya dengan Raden. Hinai lagi musim apa Raden?
2: Lagi musim hujan pastinya.
1: Iya. Biasanya kalau musim hujan tuh banyak musim nikah. Raden udah nikah?
2: Belum.
1: Mau dicariin orang Riau banyak nih.
0: Oh ibu dari Riau ya.
1: Enggak, saya ikut suami.
0: Oh, ikut suami ke suami.
2: Iya.
1: Ya. Suami ke Riau, dia kerja di Riau, jadi ikut suami.
0: Oke. Okay.
1: Ya, udahlah ya, salam buat yang nyiar. Itu tak lupa juga salam buat penggemar lama dan baru. Dan penyiar baru dan lama juga.
0: Iya.
1: Ini loh, rindu suara Bang Rudi, nanti salam ya.
0: Oke, nanti kita sampaikan ya.
1: Sama Tami juga.
0: Iya.
1: Kami dulu dari pendengar Pro 2 ke Pro 1.
0: Oh iya benar. Iya.
1: Karena udah ibu-ibu jadi Pro 1 kan. Yaudah, makasih ya. Okay, ini waktunya. Assalamualaikum. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Bahagia yang selalu bahagia, begitu ya Raden?
2: Iya benar. Hari-harinya penuh bahagia.
0: Penuh dengan kebahagiaan. Oke kalau begitu kita rehat sejenak. Kita hadirkan dulu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Ini requestan dari Bu Ratni
2: Martubung.
0: Iya. Dan ada juga
2: Bang Irgi dari
0: Kutagalung.
2: Iya.
0: Huta Galung dari Rantau Perapat tadi.
2: Rantau Perapat.
0: Terus ada Ibu siapa?
2: Ibu Bahagia.
0: Ibu Bahagia yang berada di Riau. Jadi tetap bersama kami di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Baik, masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, Raden.
1: Iya, Bang Gilang.
0: Di siang hari ini masih di MLI, muterin lagu Indonesia.
1: Mantap kali, Bang.
0: Oke. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, pendengar, Anda bisa bergabung di layanan telepon. Kita akan coba terima angkat lagi.
1: Ya.
0: Halo.
2: Halo.
3: MLI. Muterin lagu Indonesia mantap kali, Pak.
2: Mantap kali. Barengan siapa nih?
3: Assalamualaikum, Bang Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa?
3: Warga Simpang Lima.
2: Ada Mama Rizky. Mama Rizky, saya bilang enggak sendirian nih, ada Raden.
3: Iya, Raden Saleh apa Raden? Pak Raden.
2: Raden. Halo, Pak. Bu.
3: Iya. Pak Raden apa Raden Saleh nih?
2: Pak Raden juga boleh.
3: Iya. Salam kenal ya.
2: Salam, Ibu.
3: Pak Raden. Iya. Anak PKL, Bang?
2: Iya, magang, Ibu.
3: Iya, nak. Magang ya. Udah berapa lama?
2: Baru jalan 4 hari. Oh. Masih lama. 6 bulan kebetulan nanti di sini, Bu.
3: Oh, pas acara itu dia ada, Bang Gilang?
2: Enggak ada. Baru oh, nih. Ada, ya? Iya.
3: Oh.
2: Oke, Mama Rizky, mau request lagu apa kita ini?
3: Cakrakan udah diputar, Bang.
2: Cakrakan, tadi lagu Cakrakan yang mana ya?
3: Ada, Bang.
2: Hari ini Cakrakan nggak masuk dalam list.
3: Nggak ada ya, Bang. Apa aja yang ada di list, Bang?
2: Yang ada di list hari ini banyak. Ada Astrid dengan Tak Apa. Terus ada Ivan Seventeen dengan Jangan Terpaksa Rindu. Terus ada Gia Indra
3: Wari.
2: Indrawari Seribu Wari. Kali.
3: Ya udah itu aja, Bang, Gia.
2: Gia Indrawari Seribu Kali ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Oke, makasih Bang Gilang ya, Bang Raden.
2: Sama-sama, Ibu.
3: Tugas sampai tuntas, ya selalu.
2: Amin. Iya, Ibu juga ya.
3: Yoi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mama Rizky di
1: Simpang Limun, Bang.
0: Simpang Limun. Iya. Untuk yang lain ada lagi? Kita coba terima lagi.
2: Halo.
4: MLI. Putar lagu Indonesia.
2: Terus, Man. Terus.
4: Ya.
2: Mantap,
0: mantap.
4: Mantap kali, Pak.
2: Mantap kali, Pak. Ya, jadi kan Bapak siapa?
4: Koko Wibowo, Bapak Bojor.
2: Koko Wibowo. Bapak ya. Koko Oh, Bapak Koko Wibowo. Dari mana, Bapak?
4: Jalan Imam Bonjol.
2: Jalan Imam Bonjol.
1: Oh, Imam Bonjol. Iya, Bapak ya. Gimana keadaannya Pak hari ini? Sehat?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah, iya.
4: Sudah mulai
1: bangkrut
4: dah.
1: Heeh. Iya.
2: Oke. Koko Wibo.
4: Salam kenal buat Dr. Raden ya.
2: Ada Bang Raden. Iya,
1: iya, Bapak, salam kenal kembali, Bapak.
4: Satu lagi siapa?
1: Bang Gilang, ada Bang Gilang, Pak.
4: Bang apa?
1: Bang Gilang.
4: Bang Gura.
1: Iya, Bang Gilang yang paling ganteng. Heeh.
2: Iya, Bapak. Iya, iya, nggak apa-apa, Koko. Koko mau request lagu apa kita, Ko?
4: Ada apa aja?
2: Lagunya hari ini ada lagu dari Firsa Bersari dengan Tulang Punggung. Ada Raisya dengan Awal Kisah Selamanya. Budi Doremi dengan Tolong. Ada Brisia Jodi dengan Sisa Janji. Ada Raim Laode dengan Menari-Nari. Ada Rosa, Aku Baik Saja. Ada Astri dengan Tak Apa. Dan Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
4: Yang pertama tadi apa tadi?
2: Firsa Bersari dengan Tulang Punggung ya.
4: Ya.
2: Oke.
4: Okay. Firsa Bersari.
1: Iya. Yes. Firsa Bersari dengan Tulang Punggung.
4: Have a great job, good luck for you and your family and partner.
2: Oke.
4: Okay. Thanks a lot, bye.
2: Oke, okay, yeah. Terima kasih.
0: Ada Koko Wibowo
5: dari Imam Bonjol.
0: Imam Bonjol. Oke, baik, kita rehat lagi.
5: Iya, boleh.
0: Kita hadirkan lagi lagu ya di sore siang menjelang sore ini.
5: Menjelang sore.
0: Langsung saja. Kali ini lagunya apa nih?
5: Yang pertama tuh ada Mama Rizky, itu dari Simpang Limun.
0: Oke. Iya. Request lagunya
5: ada dari Gea Seribu.
0: Seribu kali.
5: Seribu kali. Iya.
0: Iya. Terus ada.
5: Ada Koko dari Imam Bonjol. Lagu itu Tulang Punggung Piersa Bersari.
0: Oke, kalau begitu langsung saja kita hadirkan lagunya.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Oke deh, gak terasa ya Raden.
1: Iya, udah sore aja ini bang.
0: Benar, dan itu artinya kita juga pamit undur diri nih. Karena setelah ini akan ada Rafika Putri.
1: Iya.
0: Yang akan menemani pendengar kita di
1: RRI Pro 194,3.
0: Iya, benar. Oke, kalau begitu saya Raden.
1: Saya ayo. Bercanda. Saya Raden.
0: Saya Gilang.
1: Pamit undur diri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar kami dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Randa Asta Cita.
1: Event Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi,

0: Berada di Sita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
2: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring,

0: menjaga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
1: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya, yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
0: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya.

0: Demandnya tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
0: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali, Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang, ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara, visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang

0: sudah digunakan dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City. Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
2: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang. Cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
2: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya, tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Okay. Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
0: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 14 Mei dan Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Di total pengaduan yang kita terima selama 2026 ini ada 2.726 aduan.
2: Kami melihat begitu banyak masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan secara langsung dari pemerintah.
0: Sari berita. OJK Sumatera Utara mencatat lebih dari 2.700 pengaduan konsumen hingga Agustus 2026 yang didominasi persoalan perbankan dan pinjaman daring legal. Pemerintah Kota Medan menyalurkan bantuan PKH Medan Makmur kepada lansia dan penyandang disabilitas. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara mencatat lebih dari 2.700 pengaduan konsumen hingga Agustus 2026, di mana aduan terbanyak didominasi oleh perbankan dan pinjaman daring legal. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Di total pengaduan yang kita terima selama 2026 ini ada 2.726 aduan.
3: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara OJK Sumut terus memperkuat pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan demi melindungi masyarakat konsumen. Kepala OJK Sumut Trio Galaksito mengungkapkan hingga Agustus 2026 pihaknya telah menerima sebanyak lebih dari 2.700 pengaduan dari masyarakat. Isu seputar perilaku petugas penagihan, catatan informasi debitur atau SLIK, hingga permintaan pembukaan blokir rekening menjadi permasalahan yang paling banyak dilaporkan. Adapun aduan terbanyak didominasi oleh perbankan dan pinjaman daring legal, disusul oleh perusahaan pembiayaan. Trioga menegaskan, guna menekan potensi kerugian warga, OJK aktif menggelar ratusan program edukasi keuangan serta memperketat pengawasan iklan produk jasa keuangan.
1: Total pengaduan yang kita terima selama 2026 ini ada 2.726 aduan. Kita punya mekanisme penerimaan aduan, mekanisme monitoring, dan mekanisme penyelesaian apabila buntu penyelesaiannya, yaitu melalui APPK tadi, aplikasi portal perlindungan konsumen. Bisa diakses melalui website, internet, atau datang ke kantor OJK ya, untuk mengisi di kantor OJK kalau memungkinkan datang, atau melalui 157. Jadi banyak sekali sebenarnya channelnya, sehingga diharapkan masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan.
3: Selain menindaklanjuti laporan warga, Trioga mengatakan secara masif OJK juga menggandeng sekolah dan komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman keuangan sejak dini. Ia berharap pemahaman yang baik akan dapat membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan waspada dalam memilih produk investasi maupun pinjaman. Andreas Purba melaporkan.
1: Dalam menyampaikan pengaduan.
0: Polres Langkat memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah perkara yang terdiri dari 370 gram sabu, 90 butir pil ekstasi, dan 17 gram ganja. Kapolres Langkat AKBP Hanri Tambunan pada Rabu kemarin mengungkapkan pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan kelengkapan administrasi sebelum perkara dilimpahkan kejaksaan. Adapun pemusnahan disaksikan pihak terkait termasuk pengadilan, kejaksaan, dan propam untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diperiksa tim Polda Sumut untuk memastikan jenis dan kandungannya. Kemudian dihancurkan sesuai prosedur dan hasilnya dibuang ke tempat limbah. Dari barang bukti tersebut, Hanri memperkirakan pengungkapan ini menyelamatkan lebih dari 50 ribu jiwa dari bahaya narkotika. Berlari ke berita selanjutnya, pendengar, Satreskrim Polres Batubara mengamankan seorang pria yang diduga terlibat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Pelaku ditangkap saat hendak mengirimkan STNK yang diduga palsu ke luar daerah. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Pria berinisial IRP 27 tahun diamankan unit 4 Tipit Der Satreskrim Polres Batubara di loket JNT Express, Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Polisi menduga IRP hendak mengirim sejumlah STNK ke luar daerah. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 3 lembar STNK yang diduga palsu. Kasat Reskrim Polres Batubara, AKP Binrot Situngkir mengatakan pengungkapan bermula dari aktivitas pelaku di media sosial Facebook. Pelaku diduga menggunakan akun bernama Randy Selendang untuk menawarkan jasa pembuatan STNK.
5: Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka semula dengan cara membuat postingan di Facebook atas nama Randy Selendang, di mana menawarkan jasa pembuatan STNK.
4: Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satreskrim yang dipimpin Kanit Tipidder Ibda Muhammad Rijal mendatangi lokasi pengiriman dan berkoordinasi dengan petugas administrasi. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan 3 lembar pengiriman STNK yang diduga palsu dan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membuat dokumen tersebut.
5: Mendatangi lokasi dan berkonsultasi dengan petugas admin di sana dan ditemukan ada 3 lembar pengiriman STNK palsu yang rencananya akan dikirimkan ke Sulawesi Utara. Di antaranya ada satu printer merek HP warna putih, kemudian satu unit printer merek Epson tipe L121 warna hitam, kemudian CPU merek Furrier, kemudian juga ada satu unit monitor merek Lenovo, kemudian 12 lembar paperbook, kemudian satu handphone Realme warna green, kemudian juga kami mengamankan 3 lembar SNK yang sudah dicetak dan juga uang sebesar Rp2.800.000.
4: Polres Batubara menyatakan akan terus menindak dugaan pemalsuan dokumen sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap administrasi kendaraan bermotor. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan menyalurkan bantuan sosial PKH Medan Makmur bagi lansia dan penyandang disabilitas yang belum memperoleh bantuan pemerintah. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada 10.000 penerima manfaat dengan besaran Rp200.000 per bulan. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas secara resmi menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH Medan Makmur kepada masyarakat Kota Medan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia lansia yang belum pernah menerima bantuan pemerintah. Penyaluran secara simbolis dilakukan di Hotel Madani Medan Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Riko menjelaskan, PKH Medan Makmur merupakan program unggulan Pemko Medan guna memastikan masyarakat yang selama ini belum tersentuh bantuan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan. Pada tahap pertama, PKH Medan Makmur menyasar 10.000 penerima manfaat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Dikarenakan bantuan mulai dihitung sejak Juni hingga September 2026, penerima pada penyaluran perdana menerima sekaligus Rp800.000. Riko mengatakan program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masih banyaknya lansia dan penyandang disabilitas di Kota Medan yang hidup dalam kondisi sulit, bahkan tidak memiliki penghasilan dan perhatian keluarga.
2: Kami melihat begitu banyak masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan secara langsung dari pemerintah, terutama para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Suatu saat kita juga akan menjadi lansia. Dan masalah rezeki, kita tidak tahu rezeki kita itu sampai mana dikasih sama Allah.
6: Sementara, salah satu penerima manfaat Zainal Arifin, seorang warga dari Kecamatan Medan Area, mengungkapkan rasa syukur dan gembiranya setelah terdaftar sebagai penerima manfaat PKH Medan Makmur program bantuan dari Pemko Medan di usianya yang telah memasuki 65 tahun. Zainal mengaku saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap maupun penghasilan. Selama ini, ia belum pernah tersentuh program bantuan pemerintah apapun hingga akhirnya terdata dalam program PKH Medan Makmur.
7: Alhamdulillah ini terdata pula di Pemko Medan dari Bapak Ketua Aat.
6: Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, PKH Medan Makmur merupakan program prioritas Pemko Medan yang telah dituangkan dalam RPJMD 2025 hingga 2029. Program tersebut ditujukan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang masuk desil 1 hingga 5 serta tidak menerima bantuan reguler dari pemerintah pusat seperti PKH maupun BPNT. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Berijeng.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, digitalisasi layanan keimigrasian dan dimanfaatkan untuk mempercepat dan mempermudah pengurusan paspor. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural dan tidak pidana perdagangan orang. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Memonitor orang-orang yang kira-kira perlu dilakukan pendalaman.
9: Digitalisasi layanan keimigrasian yang telah diterapkan, mulai dari proses permohonan paspor hingga pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, menjadi salah satu langkah memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Kuala Namu, Dirga Abbas mengatakan, penerapan autogate di TPI Kuala Namu juga difungsikan untuk mencegah keberangkatan PMI secara non-prosedural. Sistem tersebut digunakan untuk mempercepat pelayanan sekaligus membantu petugas melakukan pemantauan terhadap penumpang yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Dirga menyebut, petugas melakukan pendalaman dinilai berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
8: Sistem autogate itu juga bukan semuanya bisa lolos, tetapi di autogate itu kita menempatkan 1-2 petugas yang untuk memonitor langsung orang-orang yang kira-kira perlu dilakukan pendalaman. Jadi ada tetap petugas yang di standby di sana. Jadi kalau ada yang mencurigakan, bisa dibawa ke dalam ruangan untuk interview lebih lanjut.
9: Sementara, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Utara, Budi Novianto menyebut, BP3MI melakukan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan penyalur pekerja migran untuk mencegah keberangkatan PMI secara non-prosedural. Selain itu, BP3MI juga bekerja sama dengan instansi terkait di kabupaten dan kota, serta kantor imigrasi yang memiliki desa binaan untuk memperluas informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi.
10: Pengawasan terkait masalah perusahaan-perusahaan itu sangat-sangat ketat. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, kami akan melakukan upaya-upaya penindakan. Apabila itu bentuk penindakan yang kami lakukan adalah lebih banyak ke penindakan administrasi, dan apabila itu terindikasi adanya pelanggaran hukum atau pidana di dalamnya, kami akan berkoordinasi dengan APH untuk menindaklanjuti daripada pelanggaran atau perbuatan pidana itu.
9: Lebih lanjut, Budi mengatakan, masyarakat dapat membuat laporan langsung kepada BP3MI apabila menjadi korban TPPO di luar negeri. Laporan tersebut akan diteruskan kepada kementerian untuk ditindaklanjuti melalui perwakilan Indonesia di negara tempat PMI berada. Selanjutnya, kementerian kemudian akan membuat surat kepada perwakilan Indonesia di negara tersebut untuk meneruskan laporan kepada otoritas setempat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Medan Heritage untuk pertama kalinya menggelar program Go to School setelah 13 tahun berdiri. Program ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah Kota Medan kepada siswa melalui pembelajaran yang lebih interaktif. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Medan Heritage ingin memperkenalkan ke halayak.
12: Medan Heritage mengenalkan metode pembelajaran sejarah berbasis permainan melalui program Medan Heritage Go to School setelah 13 tahun resmi didirikan. Program perdana dilaksanakan bersama Natural Tech Innovation School di Kota Medan. Founder Medan Heritage, Rizky Nasution, mengatakan program tersebut diangkat dari penilaian bahwa pembelajaran sejarah perlu dikemas lebih menarik dan interaktif. Menurutnya, kurangnya ketertarikan sebagian siswa terhadap sejarah dapat dipengaruhi karena metode pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran kemudian dikemas melalui sejumlah permainan, mulai dari monopoli, tebak kartu, permainan daring, hingga menyusun puzzle.
11: Medan Heritage ingin memperkenalkan ke halayak ramai, khususnya ke para pengelola sekolah, bahwasanya belajar sejarah itu sebenarnya tidak lagi dengan gaya hafalan, tetapi buatlah metode interaktif supaya siswa itu minat dan tertarik dengan pelajaran sejarah. Kenapa harus sejarah? Karena seperti kata Bapak Soekarno, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Karena dari sejarah, generasi mengenal sejarah merupakan generasi yang memiliki identitas suatu bangsa.
12: Lebih lanjut, Rizky berharap program Medan Heritage Go to School tersebut dapat dikembangkan ke sekolah lainnya. Hasil pelaksanaan perdana juga akan menjadi bahan evaluasi Medan Heritage untuk menyesuaikan metode permainan dengan karakter dan kebutuhan siswa di setiap sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Natural Tech Innovation School, Anggi Wardani, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kerjasama pertama sekolah dengan Medan Heritage. Menurutnya, pendekatan tersebut juga membantu siswa lebih mengenal sejarah Kota Medan yang belum banyak mereka ketahui.
13: Jadi anak-anak bisa lebih mengetahui sejarah-sejarah Kota Medan yang tadinya mereka tidak aware, akhirnya jadi aware dengan sejarah Kota Medan. Buat saya sih Medan Heritage ini sangat mendukung ya, apalagi untuk sekolah-sekolah seperti kami ini. Program-programnya sangat baik, sehingga mungkin kita akan melaksanakan program seperti ini lagi untuk berkelanjutannya.
12: Anggi mengatakan, materi sejarah Kota Medan dinilai dapat melengkapi metode pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika atau STEAM yang menjadi program unggulan sekolah ini. Ia menyebut Medan Heritage juga akan membawa siswa sekolahnya untuk mengunjungi Museum Perkebunan atau Musperin 1 pada Kamis 1 Oktober mendatang. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
13: Akan program seperti ini lagi untuk berkelanjutannya.
0: Masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan menggelar aksi damai di kantor inspektorat untuk meminta kepastian tindak lanjut sejumlah pengaduan terkait penggunaan dana desa. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
14: Sejumlah masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan melakukan aksi damai di depan kantor inspektorat Nia Selatan pada Rabu 23 September 2026. Aksi damai dilakukan untuk menyampaikan tuntutan tentang kepastian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada inspektorat. Mewakili warga, Benius Bolele mengungkapkan berbagai pengaduan masyarakat terkait penggunaan dana desa terkesan dibiarkan hingga tidak mendapatkan kejelasan sejauh mana pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Menurutnya terdapat laporan yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun belum diproses oleh Inspektorat Nia Selatan.
15: Di sini tersimpan harapan masyarakat Bapak Ibu supaya desanya bisa maju. Dan ini juga adalah sebagai beban kalau ini desa bisa maju terhadap pengelolaan dana desa. Maka itu adalah keberhasilan Bupati Nia Selatan untuk bangun Selatan yang bagus.
14: Penius Bulele menegaskan bahwa transparansi terhadap proses penanganan laporan tersebut penting agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Dengan demikian pihaknya berharap tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti demi kepentingan desa dan juga pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Menanggapi aspirasi warga, Sekretaris Inspektorat Nia Selatan, Sonayawa UGM memastikan pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai pengaduan tersebut.
16: Tetapi tentu tim akan melakukan penelaah, melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Sehingga nantinya juga akan pasti kami akan kerjakan.
14: Usai melakukan aksi damai di halaman kantor Inspektorat Nia Selatan, sebanyak 15 orang perwakilan kemudian diajak berdiskusi di dalam kantor setempat. Pada kesempatan itu, warga kembali menegaskan tentang tuntutan tersebut yang jika tidak mendapatkan kejelasan, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan. Aksi ini berjalan kondusif dengan pengawalan dari personil Polres dan Satpol PP Nia Selatan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Aktivitas bongkar muat truk di ruas jalan utama kota Sibolga kerap menyebabkan kemacetan sehingga pemerintah melalui instansi terkait diminta mengatur ketentuan bongkar muat. Berikut laporan Choi Sihotang.
17: Aktivitas sejumlah truk yang melakukan bongkar muat di ruas jalan inti kota Sibolga dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Penilaian itu disampaikan Julham, seorang pengguna jalan yang disambangi RRI di Jalan Patuan Anggi kemarin. Julham mengatakan selain menyebabkan antrian kendaraan, keberadaan truk yang berhenti dalam waktu cukup lama juga dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan bagi pengendara. Untuk itu dirinya meminta pemerintah melalui instansi terkait melakukan penertiban terhadap truk yang melakukan aktivitas bongkar muat di jalan inti kota. Dirinya juga berharap pemerintah dapat memberikan solusi berupa pengaturan lokasi dan waktu bongkar muat sehingga aktivitas distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan pengguna jalan.
18: Yang melewati jalan itu, ya itu mobil truk yang memakai separuh jalan. Ada pentingnya penanganan kemacetan itu dan apalagi kendaraan udah semakin banyak ini.
17: Selanjutnya Julham juga berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret dengan menindak kendaraan yang melakukan bongkar muat di lokasi yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini, ya di Medan sore ini. Dan akhirnya Vika kembali menyapa Anda di hari Kamis di tanggal 24 September 2026. Gimana hari ini dari mulai pagi tadi hingga di jam 16 lebih 31 menit ini ya? Sudah, ya kita udah menjalani hari, udah hampir selesai lah kegiatan-kegiatan hari ini ya. Dan untuk yang lagi di jalan mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Kalau lagi gak mood, lagi bad mood, ada baiknya mungkin kita menepi dulu, beli makanan yang kita sukai dulu, atau mungkin sekedar menikmati suasana-suasana, boleh ya. Biasanya kalau Vika sendiri juga selain beli makanan yang Vika mau tuh kadang kalau ada persawahan ya biasanya gitu kan, kayak berhenti dulu, ngelihat dulu indahnya ciptaan Tuhan tadi, terus balik lagi jalan ke rumah begitu deh. Atau mungkin begitu pulang mau ngumpul-ngumpul dulu sama teman-temannya, boleh lagi lah pastinya. Karena kan hidup itu gak harus kerja, ada itu timingnya, kita harus ngumpul dulu sama teman. Atau mungkin menjalankan hobi kita yang hari ini badminton, ada ya, kapan-kapan ajak Vika kita main bareng, boleh. Atau mungkin sekedar lari sore ya, biasanya pagi enggak ini apa sih namanya, kalau pagi enggak sempat ya, biasanya sore gitu juga. Atau mungkin mau CFD-an di hari Minggu, sabar, masih lama karena besok masih hari Jumat. Dan untuk Anda yang baru berangkat kerja di hari ini, kan ada ya yang shift sore itu ya, semangat ya. Vika akan menemani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kita udah dengerin Malik and the Essential dengan Senja Teduh Pelita, dan juga ada dari Marcel dengan Candu Asmara. Dan spesial untuk Anda, kita mau dengerin dulu dari Nadine Amiza dengan Bertaut.

Nadine Amiza dengan Bertautnya ya. Dan kita masuk nih, ada informasi atau mungkin ya ini yang sama-sama dari kita yang mungkin belum tahu, ternyata ya banyak sekali benda atau mungkin bagian-bagian tubuh atau mungkin fenomena yang kita jumpa setiap harinya, tapi itu ternyata punya namanya sendiri ya. Misalnya nih, kalau kita nih pakai sepatu ya, tali sepatu itu yang pakai tali itu ujungnya tuh kan ada yang kayak apa sih namanya, plastik gitu ya. Itu ternyata punya namanya sendiri loh. Kalau kita kan taunya, kalau Vika ya udah tahu tali sepatu ini, ujung tali sepatu cuma gitu ya, ternyata itu ada namanya. Itu namanya adalah aglet ya. Ini tapi Vika mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya. Seperti itu namanya aglet. Ternyata si ujung tali sepatu yang plastik itu ya, itu namanya aglet. Nah, dia punya sendiri. Nah, ini juga nih, pernah kita biasanya sering beli kopi, tapi kopinya yang panas itu biasanya dilapisi seperti karton pelindung biar nggak panas ya. Itu namanya ternyata ada. Kita taunya cuma itu biar nggak panas aja gitu ya. Ternyata itu namanya zarf ya. Nah, itu juga Vika baru tahu ternyata ada. Dan mungkin ini jadi buat kita tuh sama-sama belajar gitu ya kan. Nah, ada mungkin juga area kulit kita tahu nih ya, yang di antara alis mata kita itu, nah ternyata itu juga ada. Nah, namanya nih indah sekali nomor berikan. Namanya itu adalah glabella. Namanya itu ya, ternyata antara ini ya, kedua alis tuh di ya, kita sering kalau bisa kita biasanya kayak agak pusing, kita agak di iniin gitu ya. Nah, itu namanya glabella. Itu ternyata namanya, banyak sekali ternyata hal-hal yang di dunia ini yang ternyata punya namanya sendiri, yang kita anggap tuh hah apaan, emang ada namanya. Nah, itu dia tadi salah satunya ya.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada

0: niat, disiplin, dan konsisten, aku yakin aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Alamak, ya mana-mana Anda ya di hampir jam 5, jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Memang kalau sore-sore gini ya, kalau dengerin lagu-lagu kayak gini itu ya, buat kita tuh bawaannya tuh lebih tenang gitu ya. Oke, yang pendengar ya, ini terutama siapa nih? Cewek-cewek, tapi nggak cuma cewek-cewek, karena sekarang ini ya, yang namanya lifestyle itu ya, untuk fashion, kecantikan, atau juga merawat-merawat tuh, semua orang sudah peduli, mau laki-laki mau perempuan semuanya sudah. Apalagi nih kita geser dulu ke informasi tentang nail art ya. Jadi nih seni menghias kuku tangan atau kaki dengan berbagai desain, pola dan pastinya hiasan seperti cat kuku, stiker atau glitter ya. Ini selain membuat kuku kita tuh terlihat lebih cantik, dan nail art ini juga meningkatkan rasa percaya diri, bahkan ini ternyata bisa mengurangi stres karena bisa dijadikan sebagai momen me time kita. Itu dia. Jadi nail art ini membuat kuku tuh lebih cantik, lebih menarik, tapi kalau dilakukan dengan cara yang kurang tepat, nail art ini justru bisa menimbulkan masalah pada kesehatan kuku. Jadi karena itu nih pendengar, penting untuk mengetahui nih cara melakukan nail art dan langkah pencegahannya nih biar kuku kita itu tetap sehat. Itu dia ya. Nah, kalau dampak kesehatan sendiri ini pendengar ya, itu bisa jadi kuku tuh jadi mudah rapuh, patah gitu ya. Dan ini juga pasti nih, infeksi jamur atau bahkan bakteri. Karena peralatan nail art itu yang gak steril atau adanya mungkin luka kecil nih waktu perawatan tuh bisa jadi jalan masuknya kuman itu sendiri itu ya. Dan bisa terjadi itu juga alergi bahkan iritasi. Bahkan nih bisa terjadi perubahan warna dan bentuk kuku tuh, biasanya kadang kuku itu jadi menguning. Nah, itu dia tuh salah satu satunya, itu dia ya. Terus caranya gimana tuh ya biar, nah salah satunya mungkin Anda bisa memilih produk nail art ini tadi yang sudah terdaftar di BPOM ya, dan juga ini pastikan kebersihan alat-alatnya tadi gitu. Dan jangan itu menghias kuku tuh terlalu sering ya, karena itu harus dikasih jeda dulu, harus dikasih bernapas kuku kita tadi ya, biar kuku kita tadi tuh tetap sehat. Itu dia tadi ya, yang pastinya kita tuh harus memilih press on nail itu apa sih namanya, untuk tampilannya itu yang tanpa bahan kimia keras. Itu dia di pokoknya jangan harus dikasih jeda dulu, pokoknya kita harus walaupun kuku kita tuh cantik di luar, dia harus cantik juga tuh dalam dalamnya gitu ya. Jangan sampai cantik karena kukunya doang, begitu dihapus tuh tadi nailannya kelihatan kalau kukunya tadi jadinya kurang sehat. Itu dia tadi.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Educated adalah sebuah memoir yang kuat dan inspirasi yang menggambarkan perjalanan hidup Tara Westover dari masa kecil yang keras di sebuah keluarga yang sangat terisolasi di gunung Idaho hingga menjadi seorang sarjana yang meraih pendidikan tinggi. Westover tumbuh dalam lingkungan yang tidak percaya pada pendidikan formal, dan dia harus mengatasi banyak tantangan untuk mengejar keinginannya untuk belajar. Melalui ketekunan dan tekad yang luar biasa, dia berhasil menaklukkan rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya menuju pengetahuan. Buku ini menghadirkan gambaran yang jujur dan terbuka tentang kehidupan keluarga Westover, termasuk dinamika yang rumit dan kadang-kadang berbahaya. Westover dengan jujur berbagi pengalaman pahit dan manisnya, dari kekerasan dalam keluarga hingga momen-momen pencerahan ketika dia menemukan kebebasan melalui pendidikan. Dengan gaya penulisan yang memikat dan penuh emosi, Educated menghadirkan kisah yang menggetarkan hati dan memotivasi pembaca untuk menghargai pentingnya pendidikan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah buku yang tidak akan terlupakan dan akan menginspirasi siapapun yang membacanya.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

bunga jiwaku. Ya, siapa yang habis dengerin lagu malah suasana hatinya tadinya bad mood lagi naik. Nah, saya. Nah, ternyata ya pendengar ya, secara enggak langsung ini musik ini bisa mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita. Ya, dan ini terlihat nih kalau mendengarkan musik dengan irama yang lirih, yang sedih gitu ya, atau yang bahagia. Jadi kita tuh bisa terikut gitu dia ya. Dan kita lansir dari rri.co.id ini ya. Ternyata gak hanya untuk kesehatan aja, tapi itu juga kesehatan mental ya, kesehatan fisik dan mental itu maksudnya ya. Mendengarkan musik ini salah satu manfaatnya itu dia tadi ya, meningkatkan suasana hati juga, iya, memperkuat memori kita dan bisa meningkatkan kreativitas, bahkan menambah semangat kita untuk beraktivitas, seperti itu dia ya. Dan ya, mendengarkan musik ini salah satunya juga bisa mengontrol tekanan darah, bahkan mengatasi gangguan tidur. Karena kalau kita mengalami gangguan tidur nih seperti insomnia, ternyata musik ini jadi solusi untuk mengatasinya gitu. Jadi berbagai penelitian nih juga menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan musik sebelum tidur itu punya kualitas yang lebih baik daripada orang yang tidak mendengarkan musik ya. Jadi kalau untuk Anda susah tidur atau mau tidur, ada baiknya selalu dengeri RRI Pro 1 Medan.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Andre and the Backbone, pendengar ya, spesial untuk Anda di jam 17.20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini azan maghrib berkumandang di jam 18.24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti kita juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Harry Pitrian MA dengan topik jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Dia jadi kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kominfo Tanjung Balai diperkuat awasi SPPG melalui CCTV. Dan kita lansir dari rri.co.id, pemerintah kota Tanjung Balai memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui SPPG dan penguatan dilakukan melalui penerapan segel dan label makanan serta akses CCTV di seluruh SPPG. Jadi Pemkot Tanjung Balai ini membahas penguatan peran Dinas Kominfo dalam pengawasan SPPG, salah satunya melalui koneksi akses seluruh CCTV yang berada di SPPG. Jadi penguatan pengawasan dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan MBG. Rakor dipimpin Wali Kota Medan itu dan sekaligus juga dipimpin oleh Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Satgas MBG Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina ya pada Selasa kemarin. Dan rapat tersebut membahas pelaksanaan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 tentang segel dan label. Jadi ketentuan tersebut mencakup informasi jam produksi, masa berlaku makanan, serta segel keamanan makanan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 18 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian barat, kita cukupkan dulu ya lagu-lagu pop kita, karena kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sembari kita menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18 lebih 24 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan kita juga akan nanti mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Harry Fitrian MA dengan topik jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan surah Asyuraan dengan ayat 69 sampai 76 yang akan dibacakan oleh Dewi Fadilah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan, angkasawan angkasawati yang setia membersamai kita dalam program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Ucapan terima kasih kita sampaikan juga kepada para pendengar setia dan juga kepada para donatur yang memberikan sumbangsih untuk lancarnya dan terselenggaranya program kita ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 39 yang merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang prinsip berperang dalam Islam. Yang kedua ini adalah, daripada hidup menderita terjajah, maka perlu berjuang dengan dua pilihan, hidup mulia atau mati syahid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah At-Taubah ayat 39, illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Arti ayat, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar, ayat ini merupakan peringatan keras kepada kaum muslimin yang enggan memenuhi seruan Nabi untuk berjihad pada ketika itu, ketika kewajiban tersebut telah ditetapkan. Tentu dalam suasana panas terik matahari, digoda oleh panen yang menanti, berangkat jihad bukan pilihan yang ringan, tentu pilihan yang sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang sangat keras kepada kaum muslimin ketika itu. Bila mereka tidak berperang, tentu ada hukuman berat yang menanti. Para pendengar, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita. Yang pertama, jangan meninggalkan kewajiban karena takut atau cinta kepada dunia. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan manusia. Bila ternyata mereka tidak akan pergi berperang, tentu Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya akan menyiapkan umat yang lain. Bukan berarti ketika seseorang tidak mau berjihad menjadi lemah, Allah akan binasakan dan akan diganti dengan kaum yang lain. Yang ketiga, ketaatan kita tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tadurru syai'a. Bila orang tidak pergi berjihad, bukan berarti Allah akan dirugikan, bahkan dialah akan rugi, sebab akan diganti dengan kaum yang lain. Yang keempat, Allah Maha Kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan pengingat kepada manusia bahwa Allah mampu menolong agamanya melalui siapapun yang ia kehendaki. Para pendengar, mari kita simak pesan-pesan inspirasi terkait dengan ayat yang kita baca ini. Yang pertama kita dengarkan dari Ustaz Sarul Idrus, salah seorang pengurus PWIK di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, dipersilahkan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-9 ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya, yaitu berkisah tentang Perang Tabuk. Kalau kita melihat, ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang Islam yang pada waktu itu yang tidak mau ya, pergi berjuang. Jelas Allah mengatakan sini, Allah akan menghukum kalian dengan azab yang pedih dan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Para pendengar sekalian, nah ini yang berat nih. Ya Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lain kalau kita enggan berjuang di jalan Allah. Para pendengar sekalian, kalau kita perhatikan sebenarnya, perintah-perintah untuk kita berjuang di jalan Allah itu banyak dalam Al-Quran. Misalnya di surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, kita melihat pada perang Tabuk itu bagaimana para sahabat mengumpulkan hartanya. Utsman bin Affan menyumbang 10.000 dinar. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menyerahkan separuh daripada hartanya. Dan begitu juga kita melihat sahabat-sahabat yang lain. Konteks negara kita pun kalau merdeka dulu pun begitu kita melihat. Bagaimana pengorbanan rakyat. Pengorbanan kita melihat pembesar-pembesar ya. Raja-raja Melayu terutama yang di Sumatera. Pengorbanan rakyat Aceh menyumbangkan hartanya. Bagaimana supaya Republik ini bisa berdiri. Maka aneh kalau kita melihat sekarang ada sebagian orang yang dia menjabat hanya untuk kepentingan dia sendiri. Ini boleh dikatakan adalah sebagai pengkhianat. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, nah mari kita bagaimana supaya berjuang bersama-sama agar murka Allah tidak datang kepada negeri kita. Agar kita tidak digantikan Allah, tidak digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kaum yang lain dikarenakan kedurakaan kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, para pendengar sekalian, kita dengarkan pula pesan-pesan inspirasi dari Ustadz Adarnawi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hairim. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-39 ini ada satu penjelasan bahwasannya mereka bukan saja dikecam namun juga diancam jika tidak berangkat perang. Karena itu Allah menegaskan bahwa jika kenikmatan duniawi telah memberatkan kamu sehingga kamu tidak berangkat untuk berperang beserta Rasulnya, padahal kamu tidak ada halangan untuk itu, untuk bisa berangkat perang. Kamu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada beban, maka niscaya Allah akan menghukum kamu baik di dunia dengan kehinaan atau dikucilkan, maupun di akhirat kelak dengan azab yang pedih, dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain yang lebih baik denganmu, lebih kuat, lebih taat. Dan ketahuilah bahwa keengganan kamu untuk berperang dan bahkan ketaatanmu terhadap semua perintah Allah itu akan menyeru untuk kebaikan dirimu sendiri, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada pemimpin, bagaimana juga perjuangan-perjuangan para kaum-kaum muslimin yang untuk memerdekakan Indonesia. Mereka berlomba-lomba jihad, harta dan juga diri mereka, bagaimana Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustaz Darnawi. Begitulah pendengar sekalian, penjelasan dari para narasumber kita berkaitan dengan semangat untuk tetap berjuang dalam menegakkan kebaikan, dalam menegakkan kebenaran. Meskipun menghadapi pilihan yang serba sulit, namun ketika seruan untuk berjuang, seruan untuk berjihad datang, maka sudah sepantasnya bila kita sebagai kaum muslimin tetap memilih untuk melakukan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa meskipun ini berbicara tentang perjuangan, namun akan ada makna yang lebih luas lagi, yaitu jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik dan berbuat benar dalam kehidupan ini. Insyaallah kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tetap bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiranto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiranto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Report 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih. Kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul baitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini sampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal itu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there'll be considerations about those too. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
6: Dan pertandingan pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar dimanapun Anda berada. Di jam 19.34 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan mimbar agama ya di hari ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersama radio kesayangan kita, sekali mengudara tetap di udara, sekali mengudara tetap bersama dakwah. Hari ini kita kembali di acara yang sangat kita sayangi, Mimbar Agama Islam. Kita mengambil tema pada hari ini tentang jauhi sikap sombong. Ini adalah kunci daripada kebahagiaan dalam hidup kita. Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau menjelang wafatnya, beliau memanggil anak-anaknya lalu memberikan wasiat yang sangat berharga, dan ini menjadi kunci daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh alaihissalam, jauhilah wahai anak-anakku sikap sombong. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatan min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun kesombongan itu seberat biji sawi. Artinya, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau amal ibadah kita itu kemudian ada sikap-sikap sombong dalam diri kita, maka itu menjadi jalan kita untuk masuk ke dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an agar kita menjauhi sikap sombong, agar kita jauh dari sikap-sikap sombong di dunia ini. Dalam surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombongmu, dan jangan juga kamu berjalan di permukaan bumi dalam keadaan angkuh, dalam keadaan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kesombongan ini adalah salah satu sifat penghuni api neraka. Orang-orang yang menghuni api neraka, mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang membangga-banggakan diri. Apa yang pantas kita sombongkan? Karena seluruh apa yang kita miliki, para pendengar RRI jamaah sekalian, sebenarnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak punya apa-apa. Antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah, kita ini semuanya tidak ada apa-apa. Dari mana harta kita? Dari Allah. Dari mana anak istri kita? Dari Allah. Dari mana pangkat jabatan kita? Dari Allah. Bahkan nyawa kita sekalipun adalah dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Semuanya bersumber dari Allah. Cepat atau lambat, semuanya akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika jasad kita diusung, dibawa ke tanah perkuburan, disitulah tidak ada lagi kesombongan yang kita miliki. Seganteng apapun kita, secantik apapun kita, segagah apapun kita,
setinggi apapun pangkat jabatan dan sebanyak apapun harta kita, kita akan dipendam di dalam tanah. Kita akan dimasukkan ke diam lahat. Dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mendekati kita, mengeluh-elukan kita, membangga-banggakan kita seorang diri. Bahkan orang yang paling kita cintai menangis terseduh-seduh, tapi setelah itu mereka tertawa kembali, lupa kepada jasad yang terbujur sendirian di liang lahat. Itulah hakikat daripada diri kita. Kita ini tidak punya apa-apa, dan kita akan kembali juga tidak punya apa-apa. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita termasuk penduduk api neraka. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian siapa itu ahli neraka? Para sahabat mengatakan, qalu bala. Ya Rasulullah, tentu kami ingin ya Rasul. Kami ingin tahu siapa itu penghuni api neraka. Rasulullah SAW bersabda, kullu jawazin mustakbirin. Siapa saja yang mereka kasar, tamak, rakus, sombong, itu adalah penghuni api neraka. Maka jauhkan diri kita dari mereka-mereka yang akan menghuni api neraka dengan kita menjauhi sifat sombong. Yang kedua, para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala, sombong ini juga adalah sifat daripada iblis. Ketika Allah mengatakan wa izqulna lil malaikati isjudu li adama ali adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Adam, hormati ciptaanku Adam, fasajadu, semua malaikat sujud menghormati ciptaan Allah yang bernama Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang tetap tegak tidak mau sujud, aba wastakbar. Dia menolak untuk sujud kepada Adam dengan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dengan sikapnya itu maka Allah Subhanahu wa taala memberi stempel kepada iblis bahwa iblis adalah golongan orang-orang yang kafir. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong ini. Tentunya kalau kita jauh dari sifat sombong, yang muncul adalah kerendahan hati. Apakah sombong itu dengan kita pakai baju baru, pakai mobil baru, rumah baru, dengan tampilan yang necis, tampilan yang begitu wah, itu disebut sombong? Tidak. Suatu saat ada seorang sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang dalam hatinya ada kesombongan,

mantap, sepatu yang indah. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Qala, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah, suka yang mantap-mantap. Al-kibr, sombong itu adalah batarul haq wa khamtun nas. Sombong itu tidak ada kaitannya dengan baju baru, sepatu baru, mobil baru, rumah baru. Tapi sombong itu kaitannya dengan batarul haq. Dia menolak kebenaran. Walaupun kebenaran itu keluar dari mulut orang yang jabatannya rendah, yang usianya masih di bawahnya, orang yang dianggap remeh, dia melihat siapa yang menyampaikan. Begitu yang menyampaikan orang yang rendah, remeh, dia tolak. Wa khamtun nas, efeknya adalah dia meremehkan, merendahkan manusia. Nah inilah, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sikap sombong, sikap penghuni api neraka yang harus kita jauhi sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap sombong kita. Sebanyak apapun yang kita miliki, sehebat apapun yang kita sandang, itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan untuk senantiasa merendahkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Dan mendengar di jam 19:55 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Pika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan kita akan ketemu lagi besok siang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, karena setelah ini akan ada rekan Pika Desi Utami. Pika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan malam ini untuk edisi hari Kamis 24 September 2026 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan kabarnya semua baik-baik aja, yang baru pulang kerja, kecapean, langsung rebahan. Dan ini dari pagi tadi sampai sekarang masih lembur juga, masih di jalan juga. Ini malam-malam ya, mau pulang juga. Ya udah, tetap hati-hati aja, tetap semangat semuanya ya. Masih terus hadir untuk Anda di Medan malam ini. Dan seperti biasa pukul 20 kita akan dengarkan bersama kali ini drama mini radio persembahan dari RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
3: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
3: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: San, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Kan, sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini. Apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Masih di Medan Malam ini, saudara pendengar, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Medan Malam ini bersama saya, Desi Utami. Bagaimana tadi kerjaannya dari pagi sampai sore ya? Tadi sudah pada pulang juga, udah sampai rumah juga nih tadi sore ya. Dan ada juga mungkin yang malam-malam gini masih belum pulang, masih harus cari cuan ya. Tapi mudah-mudahan semuanya berkah ya, apapun itu ya. Hari ini segala upaya, segala usaha sudah dilakukan, mudah-mudahan semuanya terbayarkan, begitu ya. Pendengar, di media sosial ini ternyata dihebohkan dengan fenomena hujan es yang melanda wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Masa sih, kapan nih hujan esnya? Tampak salah satu unggahan warga di sosmed ini memperlihatkan bongkahan es dari hujan yang turun. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Hendro Nugroho membenarkan fenomena hujan es tersebut di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada Rabu kemarin. Wah, ternyata benar nih pendengar. Hujan es ya, tapi di sekitaran Medan Johor aja. Kalau warga Medan Tembung, warga Medan Sunggal, Helvetia, dan lain sebagainya ini sepertinya tidak merasakan begitu ya, dan tidak percaya juga. Walaupun di sosmed ini viral begitu ya. Nah, ia mengatakan hujan es ini biasanya terjadi karena ada awan cumulonimbus dan intensitas hujan yang cukup tinggi disertai dengan angin kencang. Makanya pada Rabu kemarin, hujan es ini tampak terjadi dari awan cumulonimbus ya, dan berdasarkan data pengalaman BBMKG Wilayah 1, sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat terjadi hujan lebat di sebagian wilayah Kota Medan yang disertai dengan angin yang cukup kencang, mencapai 19 knot. Hendro menuturkan, hujan es terjadi berawal langit cepat berubah menjadi gelap atau pekat sebelum hujan terjadi. Jadi tiba-tiba aja tuh angin kencang ya, terus tiba-tiba berubah ke arah dan disertai dengan suhu udara yang lebih terasa dingin dengan suhu dari 32,6 derajat Celcius pada pukul 15 menjadi 26 derajat Celcius pada pukul 16 dan akibatnya air hujan membentuk sebuah bongkahan es. Berdasarkan hasil analis angin yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, adanya konvergensi dan belokan angin khususnya di pesisir timur Sumatera Utara, lalu labilitas udara yang cukup labil sehingga potensi munculnya awan-awan yang cukup tinggi. Menurut salah seorang warga, hujan es itu tidak langsung lama ya, hanya sekitar 15 menit aja. Jadi beruntung tidak ada kaca yang pecah di area bengkelnya, begitu kata seorang warga yang memiliki bengkel ini ya. Jadi bongkahan es itu bervariasi, katanya ada yang kecil dan juga ada yang besar. Waduh, harus hati-hati juga ya dengan adanya fenomena hujan es ini, karena kalau nggak tahu sebab dan musababnya, ternyata memang ada fenomena hujan es ini, jadi parno kan, jadi takut juga, terus jadi apa ya, jadi heboh juga sekampung gitu ya. Ya tetap hati-hati aja, tetap antisipasi dengan segala cuaca yang bisa saja terjadi di tempat tinggal kita.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Medan malam ini. Saudara pendengar, gimana? Udah pada makan malam semuanya atau belum ya? Masih kenyang? Karena biasanya kalau makan malam itu dirapel ya dari sore ya. Jadi malamnya tuh gak makan lagi nih. Ada sih orang yang seperti itu ya. Karena program diet juga. Atau ada juga yang memang sering menunda-nunda makan. Ingat ya, yang punya riwayat asam lambung, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau lapar ya makan aja gitu, jangan sampai nunggu udah beneran lapar gitu ya, tapi makannya tuh nanti ditunda-tunda gitu. Apalagi yang lagi program diet, nunggu nanti aja terus makannya jadi ngaret ya. Makannya jam 10 malam nanti baru makan ini. Gimana mau diet gitu ya kalau jam makan malamnya jadi enggak teratur tuh pendengar. Yang masih di jalan juga lagi bingung mau cari-cari makan di mana ya kira-kira makan malam yang enak. Kalau di Medan ini kayaknya di mana-mana tuh enak ya, tergantung kita aja sih pengennya mau makan apa nih malam-malam gini. Kalau masih mau makan yang berat-berat, yang berkarbo gitu ya, banyak sih ya kalau di Medan malam ini tuh, tinggal pilih aja di jalan mana mau yang di mana gitu ya. Gak ribet sih sebenarnya ya. Oke, kita masih terus hadirkan informasi di malam hari ini, saudara pendengar ya. Bagaimana cuaca di Kota Medan malam hari ini? Tentu tadi saya ketika OTW ke sini belum hujan sih. Kalau dari hawa-hawanya sih gak hujan ya. Tapi mudah-mudahan sih nanti jangan sampai hujan juga gitu ya. Kasian yang masih di jalan, yang masih harus kerja juga di luar ya, pendengar. Dan bagaimana cuaca di tempat tinggal Anda malam hari ini? Boleh update informasi yang kepada kita ya di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Ada Chris Patti dengan Mengenangmu menghantarkan kita pada pukul 20.40 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robin Dunbar, seorang psikolog sekaligus direktur kelompok riset neuroilmu dan evolusioner di Universitas Oxford, mengungkapkan bahwa pria perlu bertemu dengan 4 orang teman dekat sebanyak 2 kali dalam seminggu guna memperoleh manfaat optimal dari persahabatan pria. Apakah benar seperti itu para pria? Apakah benar harus nongkrong 2 kali dalam seminggu supaya tetap sehat? Mengingat in this economy, kalau sekali nongkrong aja itu udah bisa keluar limpul ya. Paling enggak ya untuk pesan kopi, pesan makan ya, tapi sekarang aduh rasanya tuh kalau udah keluar uang 20 ribu aja atau ya 50 ribu lah sekarang ya, paling rendah gitu ya, itu rasanya berat kali sih sebenarnya ya kan. Apalagi kalau misalnya sebuah penelitian ini bilang 2 kali seminggu itu harus nongkrong buat para pria-pria ini. Ya, jadi temuan ini menyoroti pentingnya interaksi sosial tatap muka dalam menjaga kesehatan fisik pria dewasa, terutama di tengah peningkatan kesadaran akan kesehatan mental dan keseimbangan hidup atau health spirit body. Tapi sebenarnya nggak perlu harus beli kopi gitu ya, nongkrong-nongkrong di rumah, atau yang paling murah sih sebenarnya gak perlu mahal juga gitu ya, kalau hanya sekedar nongkrong ya, entah makan-makan mie sop gitu ya atau makan sate. Tapi kan kebanyakan kalau kita lihat para pria ini ya jarang seperti itu ya, pasti ramenya tuh di tempat-tempat kopi ya kan. Nah, menurut penelitian ini bahwa pertemuan langsung seperti kumpul sama teman-teman untuk minum atau sekedar sosialisasi memiliki dampak positif terhadap kesehatan fisik. Jadi Robin Dunbar menyarankan bahwa meskipun menghabiskan 20% dari hari mereka untuk berinteraksi melalui cara lain, para pria ini perlu bertemu langsung untuk menjaga persahabatan mereka agar tetap kuat, dan bertemu untuk sekadar ngopi-ngopi adalah cara yang tepat untuk mencapainya. Jadi interaksi langsung tersebut diyakini tidak dapat digantikan oleh sepenuhnya komunikasi digital atau media sosial. Ya, jadi ternyata para lelaki ini memang harus nongkrong interaksi langsung gitu ya, ngobrol-ngobrolnya gitu. Beda dengan cewek ya kan, kita kalau dari WhatsApp, dari chat-chat aja kita tuh bisa gitu interaksinya. Tapi berbeda dengan para pria ini ya. Dalam laporan yang sama disebut bahwa manfaat dari menjalin persahabatan pria yang kuat meliputi peningkatan sistem kekebalan tubuh, pelepasan endorfin, penurunan tingkat kecemasan, serta peningkatan sikap dermawan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial berdampak pada kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik pria secara keseluruhan. Gimana nih para pria, bapak-bapak, cowok-cowok di luar sana ya, apakah memang benar nih perlu nongkrong 2 kali dalam seminggu atau berapa kali sih paling enggak gitu ya normalnya ya, supaya tetap sehat mentalnya sih katanya gitu.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Masih di Medan Malam ini, saudara pendengar, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya malam hari ini ya. Aduh, capek kali rasanya ya, karena seharian tadi udah ini ya, udah banyak kerjaan juga. Jadi malam ini saatnya beristirahat ya. Jangan lupa nanti sesaat lagi pukul 21 kita akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Udah pada ngantuk ya semuanya ya? Atau lagi pada nungguin kita juga nih di Ruang Rindu ya? Oke lah, kalau gitu kita buka line teleponnya ya. 8463116. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali sama Kak Tami.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Kak Tami.
0: Waalaikumsalam Bang Rumi. Apa kabar?
1: Oh, sehat. Apa yang katanya masuk pagi, siang, pagi, siang. Manten baru masuk, gak bisa masuk malam.
0: Iya. Udah lama gak masuk malam ya.
1: Rupanya kebagian malam juga manten baru yang lama ya. Aku pikir manajemen kasihan lah nih. Manten barunya masuk pagi, siang, pagi, siang aja lah.
0: Iya, maunya sih gitu ya kan.
1: Bukan profesi pekerjaan Kak Tami ya kan?
0: Iya.
1: Nah, mungkin juga ya. Tapi kalau masih ada Kak Tami ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tua taman ya Kak Tami ya?
0: Nah,
1: di sini udah gerimis juga kan?
0: Oh, gerimis, ya, gerimis ya sana ya?
1: Iya, mungkin bagian dari OTW kemarin, tadi sore baru kemarin nyampe nya malam ini Kak Tami.
0: Iya. Oke lah. Temanya malam hari ini kira-kira apa nih Bang yang cocok mau kita bahas?
1: Temanya nah, malam-malam Jumat ini gak ada tema-tema lah Kak Nami.
0: Gak usah pakai tema.
1: Iyalah lagu-lagu
0: yaudah,
1: aja
0: lagu-lagu lah kita. Lagu-lagu aja lah ya biar gak ini kali ya.
1: Iya gak pening-pening kali kita denger lagu merilekkan diri aja kita malam ini Kak Nami.
0: Iya. Iyalah betul-betul. Karena kan udah banyak kali tiap hari ada betema-betema
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya betul-betul iya. Apalagi lah mau opini-opini pagi tuh kan. Aduh di bingung
0: amat. Iya.
1: Tema ini kita rilek-rilek aja lah Kak Nami.
0: Iyalah rilek-rilek aja denger lagu-lagu kan.
1: Iya,
0: gak usah pala pening-pening kali ya.
1: Iya, lagu dari HP Malaholo aja Kak Tami.
0: HP Malaholo yang
1: Darah.
0: Hah?
1: Darah.
0: Enggak mau jerat.
1: Enggak lah, darah.
0: Darah.
1: Darah kau cantik jelit. Oleh ririn kau cantik jelit. Gitu enggak ada kan darah aja lah.
0: Iyalah.
1: Ada kan Kak Tami?
0: Ada.
1: Nih, Kak Tami sehat selalu kan? Kalau enggak nanti Kak Tami ya.
0: Iya, Bang Lumi.
1: Iya, semoga cepat ngomongin Kak Tami ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Lumi di Pakam, terima kasih. Oke, malam ini ya kita enjoy aja ya. Kita nikmati lagu-lagu aja nih. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Pak Rindu kan? Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Ada Sinti di kabar.
0: Iya, apa kabar nih Sinti ya?
2: Kabar bahagia kalau Tami.
0: Bahagia juga. Gimana? Mau lagu yang mana nih Sinti ya?
2: Lagunya apa aja di list lagunya?
0: Yang di list ini ada dari, ini kita campur ya. Malam ini ada Indo, ada Mancanegara.
2: Ini coba Indo.
0: Indo ada Ermi Kulit, Walau Dalam Mimpi. Chris Kaihatu, Nada-Nada Cinta. Ada Chris Dayanti, Menghitung Hari, Ani Carrera, Kesetiaan Cinta, Ebit GAD, Kamelia, Yunisyara, Maafkanlah.
2: Coba yang Menghitung Hari.
0: Menghitung Hari dari Chris Dayanti ya.
2: Itu nggak ada apa, nggak ada masuk sih ya. Pro 2 kok usah Pro 2 sih ya.
0: Oh, Pro 2 ya?
2: Oh, nggak ada siaran itu, dari pagi tuh. Nggak ada siaran.
0: Oh, dari pagi nggak ada siaran ya?
2: Nggak ada, kenapa itu?
0: Oh, nggak tahu sih. Mungkin pemancarnya bermasalah.
2: Oh iya.
0: Ya udah ya.
2: Oke,
0: makasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut lagi nih. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah.
0: Iya, siapa di mana nih?
3: Dengan Amin.
0: Bang Amin di mana?
3: Di Jalan Binjai ini, kilometer 12.
0: Oke, gimana kabarnya Bang?
3: Kabar baik.
0: Baik ya.
3: Baik juga ya penyiarnya ya.
0: Iya.
3: Ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Tami nih Bang.
3: Tami?
0: Iya.
3: Oh, ganti-ganti aja ya. Kadang-kadang Anggi ya kan.
0: Oh iya, karena kan kita sip-sipan Bang.
3: Iya, banyak kali kayaknya ya.
0: Iya.
3: Kadang-kadang siapa, satu lagi, kemarin siapa saya pernah malam-malam nyatap. Siapa lagi yang cewek ya satu lagi?
0: Rafika ada Salsa.
3: Salsa ya Salsa. Ada itu satu lagi pernah lagi satu lagi yang jarang saya dengar.
0: Rafika.
3: Bukan Rafika. Pika.
0: Pika ya.
3: Pika panggilannya ya Pika. Bukan Rafika Turi kan?
0: Bukan.
3: Lagunya ini mau apa ini? Mesti ikut apa itu pilihannya ya?
0: Boleh dari list ini ada kita.
3: Ya, ada itu tadi Kamelia berapa yang mau diputar?
0: Kamelia 1.
3: Oh, 1. Ya udahlah Kamelia aja lah yang di GAD.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang ya.
3: Selamat bertugas.
0: Iya. Makasih Bang. Dari Bang Amin di Binjai, terima kasih Bang ya. Oke, kita lanjut lagi dari WhatsApp ini. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Tami.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
4: Dari Andika di Tembung, Kak.
0: Oke, Bang Andika di Tembung. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, ya. Lagunya mau yang mana, Bang?
4: Lagu dari apa? God Bless ya, Kak?
0: God Bless yang?
4: Rumah Kita, Kak.
0: Rumah Kita. Oke, nanti kita carikan dulu ya.
4: Ya, makasih Kak Tami. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Andika tadi ya, lagunya God Bless yang Rumah Kita. Oke lah, kalau gitu nanti kita carikan dulu ya. Yang Rumah Kita. Oke, yang lain masih boleh gabung lagi ya. Tapi kita putarkan dulu lagu yang sudah dipilih. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Balik lagi kita di Ruang Rindu ya, sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau gabung lagi dari line telepon kita 8463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Halo Ruang Rindu.
1: Kali Pak sampai di sini kami.
0: Siapa di mana ini?
1: Ya salah.
0: Orang Rantau Prapat?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bentar, Bang Erjo Tagalog ya.
0: Iya, apa kabar Bang?
1: Oh, yang sehatan di sini kami.
0: Gimana sana? Hujan?
1: Iya, tadi sebentar hujan krimis, ada suara gulun-gulun, tapi sekarang udah berhenti.
0: Udah berhenti ya, aman ya berarti ya.
1: Aman dan damai lah.
0: Iya lah, aman dan damai.
1: Iya.
0: Lagunya Bang, mau yang mana Bang?
1: Kita rekod lagu mancanegara.
0: Yang mana tuh? Kalau ada kita putarkan ya, tapi kalau nggak ada boleh yang ada di list ini aja ya, yang di sini ya.
1: Tapi ada lah kurasa. Dari apa? Stevie Wonder judulnya Love Somebody.
0: Love Somebody yang nyanyi?
1: Love apa? Stevie Wonder.
0: Siapa?
1: Dari Stevie Wonder judulnya Love Somebody. Maybe you don't know. Ya, itu lagi.
0: Maybe you don't know what it's done. Gitu.
1: Ya, pandai.
0: Maybe you don't know what it's bad. To love somebody, itu kan.
1: Oke, mantap, itu yang lagunya ya. Iya, mantap Pak. Bisa berduet ya kan.
0: Versi yang mana yang nyanyi?
1: Dari Stevie Wonder.
0: Siapa?
1: Stevie Wonder.
0: Kurang jelas Bang, yang mana Bang? Yang nyanyi siapa?
1: Stevie Wonder. Itu nama penyanyi aslinya.
0: Atau yang versi penyanyi lain boleh nggak?
1: Yang mantap Stevie Wonder lah. Pernah aku request sama si Mas Riki di pertanyaan kembali aku request itu. Harus dari Stevie Wonder lah.
0: Ya adalah. Coba nanti cari dulu ya. Kalau nggak ada, boleh penyanyi lain ya.
1: Ya lah. Pasti ada. Tapi pernah aku request sama Mas Riki itu. Baru pernah kurikulum sama Mas Riki Subandi.
0: Iya.
1: Pernah.
0: To love somebody.
1: Nah, Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder.
1: Iya, aku sih ada lah.
0: Ada. Tapi versi The Bee Gees ada juga.
1: Apa? Versi apa?
0: Versinya The Bee Gees aja ya.

0: up to you lah, terserah, terserah, up to you lah, terserah lah.
1: Oke. Yaudah ya.
0: Oke lah ya.
1: Yuk. Makasih bang. Dari warga Ranto Prapat ya, jauh kali malam-malam nih. Katanya sempat hujan juga tadi di sana ya. Oke. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah sama Kak Tami.
1: Siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk-masuk.
2: Terima kasih.
1: Buka sendalnya ya, buka sendalnya.
2: Enggak pakai sendal, pakai sepatu.
1: Buka sepatunya. Assalamualaikum, kasih buka pintu, buka sepatu.
2: Sehat Kak Tami.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Warga Simpang Limun.
1: Warga Simpang Limun ada Mamris. Gimana kabarnya nih Mamris?
2: Alhamdulillah sehat Kak Tami.
1: Sehat. Alhamdulillah.
2: Apa cerita?
1: Nggak ada cerita, kata Bang Lumi. Nggak usah baik-baik kali cerita ya. Ya, udah cukup 4 apa? Hari kebelakang bercerita. Jadi malam ini saatnya kita dengar-dengar lagu aja, santai-santai aja.
2: Iyalah, paten lah itu.
1: Ya kan? Jangan-jangan Mama Rizky yang mau cerita. Kalau Mama Rizky mau cerita nggak apa-apa, biar didengerin.
2: Nggak ada.
1: Oh, masa nggak ada?
2: Mama Rizky nggak tukang cerita, tapi kok ditanya baru cerita.
1: Tukang gosip. Iya.
2: Enggak dong.
1: Oh, enggak. Ya, bagus lah kalau gitu.
2: Lagu Nopia, kalau pakai asmara bisa?
1: Bisa.
2: Lagu itu ya Kak Tami ya.
1: Iya, udah hafal kali ya, Wak. Itu tuh aja lagu ya kan. Kalau malam Ruang Rindu lagunya Nopia, kalau paking asmara, kalau siang lagu Cakrakan, kalau enggak Gia Indrawari itu aja.
2: Itu aja.
1: Iya. Mua awak denger ya.
2: Enggak juga lah. Kemarin sama Kak Anggi minta lagu Leto.
1: Leto?
2: Iya.
1: Ah, biasalah lagunya yang agak-agak inilah, agak-agak beda sedikit napa.
2: Awak enggak berani tampil beda.
1: Ya harus berani lah tampil beda. Cemananya orang Simpang Limun ini.
2: Yang biasa-biasa aja.
1: Jangan biasa-biasa aja. Coba ya sekali-sekali jadi yang luar biasa kayak gitu.
2: Nanti jadi superwoman awak.
1: Iya, kan memang superwoman. Ya udahlah ya, nanti diputar lagunya ya.
2: Oke, makasih Kak Tami ya.
1: Yoi.
2: Pak Tugas, sehat selalu Kak Tami.
1: Ya, sama-sama.
2: Pulang hati-hati di jalan ya Kak.
1: Ya.
2: Jangan ngebut-ngebut.
1: Balap aja.
2: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mamris di Simpang Limun, terima kasih. Tadi dari WhatsApp rupanya udah banyak kali yang ngantri ya. Mohon maaf nih tadi belum sempat dibacain ya. Ada Rangkoto juga nih, saya sapa dulu nih Rangkoto. Assalamualaikum Kak Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Rindu kali lah dari Rinaldi Koto di Bilal. Oh, orang Bilal. Orang Bilal awak. Kirain orang awak jauh dari apa? Sumbar ya. Oh, merantau sepertinya ya ke Medan ya. Lagunya Kota yang judulnya Terbang. Buat kakak sehat selalu and tetap semangat sampai akhir siaran di malam ini. Makasih ya kak. Sama-sama ya. Kota judulnya Terbang. Ini gak cocok di list kita malam ini loh bang. Kota itu dia siang-siang bang ya. Ini kita lagu-lagu slow, lagu-lagu lawas ini malam ini bang. Panggilnya bukan bang ya, udah ya, udah ya, udah kan duang, iya, gitu lagunya kan. Ada juga ini bang siapa nih, bang Hengki di Gaperta Ujung. Ruang Rindu, rindu kali lah, mid malam Kak Tami, malam juga. Katanya mau denger lagu dari Club Project yang judulnya Terpurukku di sini. Oke, boleh nanti kita putarkan ya. Terus ada juga dari Rahman Menghitung Hari, tadi sudah kita putarkan ya Rahman. Ada juga tadi Bang Ari Pramadana di Kendari. Ruang Rindu lagunya Padi Semua Tak Sama. Aku pun jadinya ngikutin ini ya, cara ketikannya Bang Ari ini ya. Katanya buat Wandi di Sidoarjo, Mas Andi di Batam, dan semua-muanya yang lagi dengerin, buat yang tugas salam Horas, Horas juga. Oke, Pak Adi semua tak sama ya, nanti kita carikan dulu ya Pak Adi. Oke, terus ada juga Kiki di Tanjung Gusta. Selamat malam Kak, rindu, ruang rindu, rindu kali lah. Kiki di Tanjung Gusta mau lagu dari Alphaville, judulnya Forever Young, I Wanna Be Forever Young. Itu ya. Thank you ya Kak, sehat-sehat selalu. Oke, makasih sama-sama ya. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke lagu dulu. Ini ada Somebody ya, by The Bee Gees. Oke. Yang lain sabar dulu, nanti dibacain lagi WhatsApp-nya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Rindu Kalilah.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari WhatsApp ini tadi ada Kak Leni Marlina di Gaperta Ujung. Katanya lagu Iwake Bebas. Oke, nanti kita cari dulu ya. Makasih Kak Leni. Ada juga darinya Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Request lagu Desi Ratnasari yang Tenda Biru ya buat Mbak penyiar, selamat tugas. Oke, terima kasih. Kita coba sapa dulu nih yang telepon ya. Kak Leni. Halo.
1: Malam.
0: Ruang rindu.
1: Rindu kali lah.
2: Rindu kali.
0: Iya, rindu kali.
2: Ada suara Mak Ri. Halo.
0: Iya, halo Kak. Halo. Iya, halo. Iya, halo Kak Leni. Gimana nih kabarnya? Aduh, diputus. Oke, lanjut lagi. Tadi ada Bang Daniel di Binjai. Assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam Kak, mau dengerin lagunya Celine Dion yang To Love You More. Oke, kita nanti coba cari dulu ya lagunya ya. Halo
3: Ruang Rindu.
4: Rindu kali lah.
3: Halo Ruang Rindu.
4: Rindu kali lah.
0: Iya, rindu kali. Ada Koko Wibowo.
4: Di sini dokter S ya?
0: Iya, dokter Tami T.
4: Oh, dokter Tami.
0: Yes.
4: How are you today?
0: Fine. And you?
4: I hope still recover at home. Mm-hmm. Twice a week go to fisioterapi. 4 bulan yang lalu kan saya jatuh di kamar mandi.
0: Ya.
4: Tulang tangan kanan saya patah.
0: Oke.
4: Okay. Sampai dioperasi, jadi sekarang ya di rumah sementara lah.
0: Oh ya, yeah. I hope you will recover soon. Yes.
4: Ya, semoga bisa lancar kembali seperti biasa.
0: Amin. Ya, yeah. Sabar, semangat ya, Koko Wibowo.
4: Okay. Thanks a lot. I hope you find every day everything going like. Lucky and healthy.
0: Yes. Oke. Okay. Koko Wibowo, lagunya mau yang mana nih?
4: Sudah dipilih atau gimana?
0: Hah?
4: Kita yang pilih atau dari sana?
0: Lagu siapa? Sorry.
4: Gendong Pak. Lagunya Gendong Pak. Gendong Pak kemana-mana, Gendong Pak kemana-mana.
0: Oh, itu enggak ada kita. Tak gendong kemana-mana itu kan?
4: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa tuh? Mbah apa tuh namanya?
4: Judulnya Gendong Pak.
0: Enggak ada kita malam ini listnya.
4: Oh ya. Yeah,
0: ini yeah, kita ada lagu manca juga malam ini, mau?
4: Yang dalam bagel ya Pak?
0: Hah?
4: Dalam bagel ya Pak?
0: Kita lagu mancanegaranya ada dari Air Supply Goodbye, ada dari Carpenters Yesterday Once More,
4: yeah.
0: Ada dari Diana Ross When You Tell Me That You Love Me, ada Heat Wave All I Am, ada Bad Company Ready for Love.
4: Ready for Love.
0: Mm-hmm. Which one?
4: Indonesia gara ya?
0: Hah?
4: Semua baca.
0: Ada juga Indonya. Ermi Kulit Walau Dalam Mimpi dari Ani Carrera, Kestiaan Cinta dari Yuni Syara, Maafkanlah.

0: Olahraga lebih bagus daripada itu judisal aja.
1: Yang mana jadinya?
0: Itu kan lagunya ACCB juga ya.
1: Apa?
0: Pertama kan dari ACCB ya.
1: Iya.
0: Kalau gitu.
1: Di cover Yunisyara.
0: Yang itu aja lah, Walau Dalam Mimpi.
1: Walau Dalam Mimpi dari Ermi Kulit ya.
0: Ermi Kulit.
1: Iya, itu pun enak juga kok.
0: Ya, yeah. Have a great job. Good luck for you in Korea. God bless you with your, with you and your father, also your family. Thanks a lot.
1: Yes.
0: Thank you much.
1: Okay, thank you so much. Koko Wibowo, thank you so much ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
1: Ya, siapa di mana nih?
2: Anto di Brian, Kak.
1: Bang Anto, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, selamat pagi, Kak.
1: Sehat.
2: Oh, di sana hujan, Kak?
1: Sini, di dalam studio nggak hujan, Bang. Mungkin di luar kali ya, kita nggak bisa dengar nih hujan atau nggak di sana.
2: Oh.
1: Oke. Lagunya, Bang, mau yang mana, Bang? Cepet, Bang.
2: Lagunya dari apa? Ungu ada.
1: Apa?
2: Dari Ungu, Kak.
1: Dari Ungu yang mana, Bang?
2: Judulnya Berikan Ku Cinta Suci. Ada.
1: Berikan Ku Cinta Suci?
2: Iya. Yeah.
1: Berikan Ku Cinta Suci. Cari dulu ya.
2: Iya, yeah, Kak.
1: Oke lah. Ya udah nanti ya.
2: Ada kan, Kak?
1: Belum. Tunggu dulu, cari dulu. Berikan Ku Cinta Suci kan? Judulnya kan?
2: Iya, Kak.
1: Ya udahlah, cari dulu ya, Bang ya. Kalau ada nanti diputar ya, Bang.
2: Ya, makasih ya, Kak.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Bang Anto di Brian. Lanjut. Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah.
1: Siapa ya?
3: Sekuntum bunga di taman. Duduk di taman di kota muda.
1: Cakep.
3: Assalamualaikum, Rai Unita Minan Cantik Upawan.
1: Adududu.
3: Ketemu lagi dengan cowok ganteng udah istrinya Pratama.
1: Mm-hmm.
3: Masih kenal?
1: Masih lah. Kan yang kemarin dapat kulkas kan?
3: Kulkas dari mana? Bapak pintu kulkas itu.
1: Kulkas apa-apa? Oh, kipas angin ya?
3: Hah? Kapan?
1: Oh, bukan ya?
3: Bukan.
1: Masa sih?
3: Iya, enggak waktu Maulid itu kenapa enggak datang? Capek-capek nyari kemana-mana pun.
1: Yang kapan?
3: Maulid.
1: Maulid enggak Maulid datang, tapi terlambat datangnya, pulangnya duluan.
3: Oh, jam berapa datang rupanya?
1: Hmm?
3: Jam berapa datang ke apa nih?
1: Studio? Jam 11. Jam 11 udah gitu paling belakang duduknya.
3: Oh. Jadi enggak tengok udah lagi tuh waktu Maulid itu ya.
1: Enggak ketemu lah kita. Kan kan dibilang pulang duluan.
3: Jam berapa pulangnya?
1: Pulangnya jam 12.
3: Nah.
1: Ya udahlah, enggak jumpa kan?
3: Itu lah makanya. Ya maksudnya kan saya di Barcelona itu jam 9 udah sampai di studio.
1: Mm-hmm.
3: Ah, pulangnya jam 1.
1: Iya.
3: Hmm. Kamu sih ada nampak apa itu kan?
1: Iya, tapi gimana lah, kan semalam itu nggak siaran itu.
3: Oh.
1: Makanya langsung pulang.
3: Iya.
1: Ada urusan lagi.
3: Oh, nggak kangen sama udah kerja nampaknya itu ya?
1: Apa?
3: Nggak kangen sama udah kerja, udah lama nggak batu.
1: Iya, bisa lah nanti kapan ya, kalau ada acara lagi di RRI.
3: Insya Allah kita akan datang nanti tuh ya kan.
1: Insya Allah.
3: Tentu mau nitan saja nih orang awak. Dan ngajuk kan ada orang awak.
1: Iyo. Lagunya.
3: Ah, lagu Dewa 19 kan enggak?
1: Lagu siapa?
3: Dewa 19.
1: Dewa 19 yang mana?
3: Laskar Cinta.
1: Apa?
3: Laskar Cinta.
1: Laskar Cinta.
3: Ah, iya kan.
1: Sebarkanlah benih-benih cinta.
3: Mantap kali tuh. Nah,
1: ya,
3: ketemu ini.
1: Nanti diputar ya.
3: Gua nitanya sama petugas.
1: Yuk.
3: Udah kasih memberi demonstrasi.
1: Cakep.
3: Memberi demonstrasi ke ladang bambu.
1: Yuk.
3: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. apa siapa namanya tadi? Udah Yusrizal Pratama, ya terima kasih ya. Oke, lanjut lagi dari WhatsApp nih. Aduh, mohon maaf nih ya, yang dari WhatsApp nih ngantri-ngantri nih banyak kali nih ya. Ada Bang Daniel tadi udah dibacain ya, lagunya Celine Dion yang ada nih All By Myself Bang ya, nanti kita putarkan yang itu aja boleh nggak? Ada Kak Juni juga, Ruang Rindu, Rindu Laut lah katanya gitu. Assalamualaikum Kak Tami, waalaikumsalam, sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Kak Tami lagunya Rano Karno Buka Kacamatamu. Buat teman-teman semua salam sehat, Bang Lumi di Pakam di mananya ya katanya gitu. Mau mampir ya? Udah Kak Tami mah tugas aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ada juga Pangeran Usu. Pangeran Usu ini siapa nih nama asli? Assalamualaikum Kak Penyiar, Ruang Rindu, Rindu Kali lah dari Pangeran di Usu. Mau lagu dari Bryan Adams, Please Forget Me. Oke, nanti kita cari dulu ya. Ada juga Kak Mulyanik di Karangrejo, Polonia ya. Selamat malam. Tadi sempat telepon juga tapi gak sempat kita angkat nih ya. Oke, ada juga dari 0882 sekian-sekian. Halo Kak, tadi sekitar jam 10 malam sebelum lagu Forever Young diputar, ada lagu cowok. Kira-kira boleh tahu judul lagunya apa ya? Oh, tadi Club Project yang judulnya itu Terluka apa gitu tadi lagunya. Udah di ini pula, dihapus pula di list kita. Club Project judulnya Terpurukku di sini. Itu dia tadi. Ya. Oke, terus ada Bang Daniel di Binjai katanya Air Supply aja Kak yang goodbye. Oke, siap. Nanti kita putarin ya. Kalau gitu kita ke lagu lagi yuk. Kita putarkan. Ini ada Ermi Kulit, Walau Dalam Mimpi. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Rindu Kalilah.

sudahi dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih semuanya pendengar yang sudah bergabung ya. Selamat beristirahat dan selamat malam untuk kita semuanya ya. Tapi jangan khawatir, masih ada lagu-lagu enak yang menemani tidur Anda, menemani istirahat malam Anda. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan saatnya Just More Music ya untuk malam hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa,

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Sejak pagi, siang, sore hingga malam ini, edisi siaran Kamis 24 September 2026. Program Satu Medan akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhirnya saya Desi Utami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan-rekan kami di pemancar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti, hari Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggi Larasati hadir kembali menyapa Anda untuk hari ini. Medan pagi ini di hari Jumat 25 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya pagi hari ini pendengar Pro 1 yang Anggi sayangi dan selalu Anggi cintai yang setia mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan semuanya sehat. Insya Allah urusannya hari ini lancar, aman, terkendali, rezekinya juga lebih baik hari ini ya. Tentunya kami informasikan kepada Anda pendengar Pro 1, azan subuh untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Azan subuh untuk hari ini akan berkumandang tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan kepada Anda hari ini akan ada Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol tentunya ya. Dengan tema untuk pagi hari ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunci sukses dunia dan akhirat bersama dengan presenter andalan kami tentunya nanti akan ada Rani Zue dan juga Ustadz Haji Siril Firdaus MAG, Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana pendengar Pro 1, pastikan mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Pro 1, kita akan bergabung bersama program 1 RRI Padang untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dan 16 Megatol. Tema hari ini adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat, bersama dengan Rani Zue dan juga penceramah Haji Cyril Firdaus MAG, Guru Al-Qur'an Hadis Man 3 Padang. Sesaat lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sebaiknya tidak malas. Sholat duha jadi amalan pagi yang bisa membuka pintu rezeki. Sholat duha adalah sholat dua rakaat dan bisa dilakukan dengan jumlah genap. Sholat duha dilakukan ketika matahari terbit sampai sebelum azan zuhur. Sholat yang hukumnya sunnah mu'akad ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari kosan Sudirman 12, Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang juga di relay ya pendengar oleh beberapa stasiun RRI Pekanbaru, kemudian ada Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan dan SP Tanjung Balai. Untuk edisi hari ini pendengar, tentunya kita sudah bersama dengan alusat kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum itu pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa untuk Anda nanti yang ingin bertanya secara interaktif boleh langsung melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar sudah hadir alusat kita, saya akan langsung sapa saja Ustaz Haji Siril Firdaus MAG selaku guru Al-Qur'an dan Hadis Mantiga Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rani Zue.
1: Iya, kabar baik Ustaz Siril pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya, Ustaz?
2: Iya, Rani, insyaallah.
1: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustaz.
2: Baik, Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16, puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian Mutiara Pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim, kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut. Kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insya Allah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia, bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan, dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki oleh Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim. Baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau selain tetap jadi Nabi dan Rasul, beliau juga diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin di Madinah. Baru berapa tahun beliau memimpin, terjadi perubahan yang luar biasa di Madinah. Sampai menjelang 10 tahun beliau di Madinah, sudah hampir semuanya masyarakat Yahudi, Nasrani masuk Islam. Dan ketika beliau melaksanakan haji wada ke Mekah, terjadi juga peristiwa Fathu Makkah yang kemudian membuat kafir Quraisy Mekah juga berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini bukti bahwa kehebatan beliau juga diakui oleh muslim yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup. Dan begitu juga hanya tahu dari sejarah, juga non-muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Michael Hedgehar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Michael Hedgehar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita 2 lagi. Yang pertama, beliau nanti Nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan Nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses Nabi kita. Walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini, saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan menteladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak mulu-mulu. Sukses dunia, kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan tiga cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita. Tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku. Baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara menteladani Rasulullah untuk sukses dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses di dunia akhirat, lakukan tiga hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan untuk kalian dimanapun berada yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
2: Silakan Rani Zul.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Seril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Seril Firdaus dari Iki Dispo di 67 Kota Selo. Ustaz Seril Firdaus.
2: Iya, Uncu Dispo. Silakan.
1: Silakan, Uncu.
3: Ya, kunci sukses menteladani Rasulullah setelah dunia dan akhirat.
2: Ya.
3: Gimana itu ya?
2: Ya.
3: Kalau kita kita menteladani Rasulullah, kan sukses itu harapan dan harapan semua. Sukses dunia akhirat itu harapan. Kan semua umat Muslim beragama Islam gitu, yeah. Semua umat beragama gitu. Nah, apa kaki? Kan kalau kata tadi kata Ustaz sukses kita perlu ilmu. Yeah. Apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati. Apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka. Baik. Itu yang kedua pertanyaan saya.
2: Iya.
3: Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, iya, misalnya kita BAB atau kita mandi gitu, kita bersin, kan kalau bersin itu kita membaca semester terlibat tu kayak yeah. Alhamdulillah gitu. Atau gimana gitu ya kalau yeah. kita sedang BAB dan yeah. mandi gitu, kita mendengar suara azan dan desin gimana, apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu, itulah yeah. pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
2: Sudah jelas.
1: Iya, sudah Uncu.
2: Iya.
3: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo. Solo ya Ustaz. Ada dua baik. Pertanyaan tadi yang...
2: Ada dua pertanyaan Uncu Dipo.
1: Silakan Ustaz
2: ya,
1: Siril.
2: Pertama, ya, Uncu Dipo, ya untuk dunia dan akhirat memang perlu ilmu. Nah, tentu itu dengan belajar diantaranya ya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah di akhirat nanti kita masih belajar? Hmm. Nah, kalau itu sudah ada pula Rasulullah menyatakan itu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal. Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi, hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan.
1: Okay. Nah,
2: cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja. Tidak dilafazkan, terdengar gitu. Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan. Ya, demikian.
1: Oke, okay. Kalau dalam hati Ustaz?
2: Dalam hati boleh.
1: Boleh ya. Nah, oke, okay, baik Ustaz Siril. Kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa, di mana?
4: Ini ibu gadis, nama asli Bu Nurmiati di Limau Manis, yang kenal sama Rani DRI dulu.
2: Iya,
1: ah, oke, okay. Baik, silakan ibu.
4: Assalamualaikum
2: Ustaz Siril Firdaus, Bu.
1: Ustaz Siril Firdaus, Ibu.
4: Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
2: Iya, betul.
4: Nah, terima kasih.
1: Assalamualaikum,
4: pertanyaan Ibu Nur. Pak.
2: Iya, silakan.
4: Kan kita salat salat pertama kan kita baca ayat.
2: Iya.
4: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
2: Iya.
4: Yang kedua.
2: Tunggu dulu Bu, sholat pertama kedua itu maksudnya apa?
1: Sholat apa tuh Bu Nur?
4: Kan kita sholat 4 rakaat.
2: Oh gitu.
1: Oh, okay.
4: Yang pertama kan baca ayat.
2: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
4: Sudah ya, tuh sudah tuh kita berdiri.
2: Iya, betul.
4: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa
2: tidak. Oh
4: iya,
2: oke, okay. Ya udah. Oke, okay, lanjut.
4: Yang kedua, kita kan pergi sholat Jumat malam tadi, sejadah namanya ya,
2: sejadah
4: ya,
2: subuh tadi ya.
4: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
2: Iya.
4: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
2: Iya.
4: Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya, Ustaz.
2: Juga dua dari Bu Nur Lima Magnis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah maka tuntunannya untuk paket 2 rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah, keduanya pakai ayat. Sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya 2 lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja gitu. Kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaan gua?
1: Pertanyaan kedua tadi terkait ini ya Ustadz ya, tadi yang sholat ya udah ya Ustadz.
2: Iya, sudah. Oh, sajadah.
1: Oh iya, sajadah.
2: Sajadah. Ya, sajadah. Jadi kalau kita masuk sholat berjamaah, waktu subuh sajadah. Lalu mungkin yang pertanyaan ibu tadi, yang ketika sujud sajadah itu tidak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insya Allah dapat. Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak, tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Nah, di motivasi diri agar terus bisa berjamaah kecuali kalau kita ada halangan. Demikian.
1: Okay, baik Ustadz Siril, ini masih ada penelpon Ustadz, kita terima kembali.
2: Silakan.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya?
2: Ika,
1: di Batigo. Okay, silakan Ika.
5: Iya, makasih Salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
5: Iya, makasih Pak Ustaz. Saya cuma nanya, kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti

0: Pes.
1: Silakan Ustaz Siril.
0: Terima kasih Ika di Batipu. Jadi melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran, nah itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya, kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu, ya, hanya untuk kesenangan sesaat, yang nanti dampak buruknya akan panjang, baik selama masih di dunia ini, apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal, dan kenapa sampai seperti itu. Maka saya imbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik. Kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini. Iya. Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor di Solo. Nah, umur 21. Siapa nyangka itu kan? Anda tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan, dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Dan penyakit macam-macam. Bahkan ada yang tidak ada sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian Rani.
1: Okay, baik Ustaz Siril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh ya Ustadz. Sepertinya kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari WhatsApp kita bacakan. Ada Pak Erman di Payakumbu. Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi? Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya Ustadz. Boleh ditanggapi Ustadz, silakan.
0: Ya, baik. Jadi Pak Erman di Payakumbu, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih, ya kan? Maunya seperti itu tuh ilham itu. Nah, lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Nah, maka itu yang disebut dengan hadits qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Nah, Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Lalu beliau redaksikan. Nah, itulah diskusi.
1: Demikian. Itu penjelasannya ya Ustadz. Okay, baik Ustadz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwi 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri Ustadz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement untuk kita di pagi hari ini, silakan Ustadz.
0: Baik pendengar radio RRI Padang dan Korwil 15-16, ya, pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses ya, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira Rani.
1: Okay, baik Ustaz Siril, kita sapa juga Ustaz, tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita. Ustaz menyapa Ustaz Siril tadi. Baik. Ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
0: Terima kasih.
1: Okay, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Siril sudah

0: sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustaz, terima kasih sudah hadir juga di studio Pro Satrari Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Ustaz, setelah ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Man 3 Padang. Dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik melalui telepon, WhatsApp, dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan terima kasih untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Karena daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim yang mungkin bisa diterjemahkan mengikuti perdagangan, investasi, kemitraan dunia usaha.
2: Ini menjadi tanggung jawab penuh kepada pemerintah Kota Medan agar taman budaya bisa direvitalisasi.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Kota Medan akan merevitalisasi Taman Budaya. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya Anggi Larasati. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat untuk membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Karena daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya dalam membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan, Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Melaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam mengembangkan kerjasama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim. Surya juga memperkenalkan kawasan ekonomi khusus Semangke dan kawasan industri Medan kepada pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Sumatera Utara memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.
1: Ada Selat Melaka dan ada Samudra Hindia, yaitu langsung secara lepas itu dengan daerah-daerah India, Afrika, itu laut lepasnya. Namun demikian, karena daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim yang mungkin bisa dikerjakan dan banyak hal-hal yang meliputi perdagangan, kemudian investasi, kemitraan, dunia usaha, pendidikan tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia.
3: Lebih lanjut, Surya mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadikan mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerjasama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kementerian UMKM masih memproses lebih dari 2.000 data calon penerima bantuan presiden atau Banpres UMKM 2026. Pendataan penerima bantuan disebut masih berlanjut hingga 2028. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
4: Kementerian UMKM RI memastikan sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM tahun 2026 telah masuk ke dalam aplikasi sistem. Setelah itu, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi dan validasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait lain, diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda Kementerian UMKM RI, Andri, menyebut pelaku UMKM Tapteng terdampak bencana akan menerima banpres senilai 3 juta rupiah per UMKM. Namun sebelum itu, pelaku UMKM harus memenuhi syarat, diantaranya tidak sedang dalam pinjaman bantuan KUR, serta tidak berprofesi sebagai TNI Polri atau ASN pemerintah.
5: Udah, kemarin itu lebih kurang 2.000 udah diupload melalui sistemnya. Nanti dari situ nanti di cleansing lagi. Apakah semua 2.000 data itu clear semua? Karena kan saya bilang tadi kan, mana kita nggak tahu data itu data masih apa gimana. Ternyata kalau seandainya dari 2.000 itu cuma 1.000 misalnya, ternyata 1.000 lagi itu dia dapat KUR, ASN TNI Polri, mungkin datanya tertolak Pak. Itu cepat. Tapi data yang 2.000 kan masing-masing kabupaten kota itu ada kuotanya Pak. 2006 ini kuotanya itu sekitar 2.000 lebih. Sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah.
4: Mengenai protes warga Tapteng yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres UMKM di tahun ini, Andri mengaku pendataan masih tetap berlanjut hingga tahun 2028. Andri berharap Pemkab Tapteng dapat mengakomodir seluruh data penerima Banpres UMKM di daerahnya, termasuk dalam penyampaian informasi secara berjenjang dan transparan.
5: Kalau mereka di tahap di 2006 tidak dapat, nanti mungkin 2007, karena program pemulihan bencana ini sampai dengan tahun 2008. Makanya saya bilang, jangan berkecil hati dulu para UMKM yang tidak dapat di tahun ini mungkin 2007 atau 2008. Dengan harapan semua UMKM terdampak bisa kita mendapatkan bampres semuanya.
4: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapting Erman Sahrin Lubis juga mengklaim informasi mengenai proses pendataan penerima banpres UMKM sudah tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan. Kendati Erman juga memastikan ke depannya penyampaian informasi juga pendataan akan lebih dimaksimalkan selama calon penerima dianggap memenuhi syarat. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.
0: Polres Batubara mengungkap dugaan pencurian dengan pemberatan kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dan mengamankan dua terduga pelaku. Laporannya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
6: Untuk pertanggungjawaban perbuatannya,
7: Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim Polres Batubara mengungkap dugaan pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian uang sebesar Rp22.300.000 dan kehilangan satu unit handphone. Kasat Reskrim Polres Batubara, AKP Binrod Situngkir pada Kamis 24 September 2026 mengatakan, dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua terduga pelaku, yakni DG 22 tahun dan MFP 20 tahun. Dalam proses penyelidikan, polisi lebih dulu mengamankan seorang terduga pelaku berinisial D. Dari hasil pemeriksaan, D menyebut keterlibatan seseorang berinisial Y. Penyidik kemudian mengembangkan informasi tersebut dan mengarah kepada seorang terduga pelaku lainnya berinisial M. Polisi menyebut M diduga menerima hasil kejahatan berupa uang Rp22.300.000.
6: Berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian. Pemberatan dalam peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian uang sebesar Rp22.300.000, kemudian satu unit handphone, dan berhasil diamankan tersangka D, kemudian diinterogasi menerangkan bahwa pelaku atas inisial Y, kemudian dikembangkan lagi pelaku bernama inisial M. M tersebut menerima hasil kejahatan dari uang Rp22.300.000 tersebut.
7: Selain mengamankan kedua terduga pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Vario dan satu unit handphone Vivo T1 5G. Kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
6: Dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun.
0: Pemerintah Kota Medan akan merevitalisasi Taman Budaya untuk memperkuat fungsinya sebagai ruang pengembangan seni dan kebudayaan. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Pemerintah Kota Medan berkomitmen merevitalisasi Taman Budaya sebagai ruang bagi seniman dan budayawan untuk mengembangkan kebudayaan di Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, keberadaan ruang budaya yang lebih representatif diperlukan agar pengembangan kebudayaan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Selain memperkuat kegiatan kebudayaan, menurut Riko, pemerintah juga perlu menyediakan tempat yang dapat menjadi ruang untuk menginkubasi kebudayaan. Ia menyebut Taman Budaya menjadi salah satu fasilitas yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Riko menilai Taman Budaya Kota Medan saat ini memang masih dapat digunakan, namun pemanfaatannya dinilai belum maksimal. Karena itu, pemerintah Kota Medan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan agar Taman Budaya dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para seniman dan budayawan.
9: Tempat berbudayanya di mana? Tempat menginkubasi kebudayaannya di mana? Nah, itu salah satu tadi Taman Budaya yang disampaikan. Ini menjadi tanggung jawab penuh kepada pemerintah Kota Medan agar Taman Budaya bisa direvitalisasi. Fungsinya untuk apa? Sekarang bisa dipakai? Iya. Tapi apakah bisa lebih luas lagi? Bisa memberikan semangat lebih luas lagi? Mungkin masih, rasanya masih belum maksimal. Menuju pemerintah Kota Medan adalah kita perbaiki. Agar para seniman, budayawan memiliki tempat inkubasi kebudayaannya lebih jauh lagi. Dan memiliki semangat lebih tinggi dalam mendorong kebudayaan yang ada di Kota Medan.
8: Sementara itu, salah seorang penggiat seni Audrin Manurung menyambut baik rencana revitalisasi Taman Budaya Kota Medan. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir belum ada revitalisasi secara menyeluruh di Taman Budaya sehingga pemanfaatannya kurang optimal. Audrin menilai hal yang harus diprioritaskan dalam revitalisasi adalah peningkatan standar fasilitas pertunjukan, baik dari sisi infrastruktur dasar maupun kelengkapan teknis. Menurutnya, gedung utama Taman Budaya saat ini sudah tergolong tua dan membutuhkan pembenahan. Ia menyebut revitalisasi juga perlu dilengkapi fasilitas pertunjukan yang sesuai standar saat ini, seperti lighting, sound system, dan fasilitas pendukung lainnya.
10: Saya sangat mendukung rencana pemerintah Kota Medan, khususnya Bapak Wali Kota untuk merevitalisasi Taman Budaya Kota Medan. Sebenarnya langkah ini juga merupakan satu momen yang sangat dinanti-nanti juga ya oleh para pekerja kreatif ataupun pelaku seni di Kota Medan. Jadi prioritas adalah peningkatan dan standar fasilitas pertunjukannya, baik dari segi infrastruktur dasar ataupun kelengkapan teknis, gitu. Seperti gedung utama, bagaimana fasilitas pendukung seni pertunjukan di sana itu harus disesuaikan dengan standar kebutuhan pertunjukannya. Kemudian peningkatan dan standar fasilitas pertunjukan.
8: Lebih lanjut, Audrin berharap rencana revitalisasi Taman Budaya Kota Medan dapat benar-benar terrealisasi secara konkret dan tidak berhenti sebagai wacana, sehingga Taman Budaya dapat menjadi ruang tumbuh dan tempat berkumpul yang layak bagi seniman serta pekerja kreatif khususnya di Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Satpol PP Kabupaten Toba mencatat 56 kegiatan penegakan perda sejak Januari hingga pertengahan September 2026. Penertiban pedagang kaki lima menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
12: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mencatat telah melaksanakan 56 kegiatan penegakan peraturan daerah sepanjang 2026. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk penertiban terutama terhadap pedagang kaki lima di sejumlah wilayah Kabupaten Toba. Kasatpol PP Toba, Tagon MC Hotang mengatakan, seluruh pelaksanaan tugas pedoman dan perda Kabupaten Toba nomor 6 tahun 2024, perda tersebut mengatur tentang perlindungan masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Toba. Dalam pelaksanaannya, terdapat 16 fokus ketertiban yang menjadi sasaran penegakan peraturan daerah.
13: Selama tahun 2026 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba telah melaksanakan banyak kegiatan, ada 56 kegiatan yang telah dilaksanakan, dan tentunya ke depannya akan lebih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kabupaten Toba. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki 3 bidang yang menangani penegakan perda, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran. Baru-baru ini kita baru mendapatkan satu pemadam kebakaran sebagai pengadaan tahun 2026 atas atensi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam menambah jumlah armada pemadam kebakaran di Kabupaten Toba. Dan mudah-mudahan armada pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita dalam hal pemadam kebakaran.
12: Selain melakukan penertiban, Satpol PP Toba juga membangun koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya melalui kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung ketertiban di lingkungan pendidikan. Penegakan perda diharap dapat menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Siswa Naturatech Innovation School belajar sejarah Kota Medan melalui permainan interaktif dalam program Medan Heritage Go to School. Kegiatan ini mengemas pembelajaran sejarah dengan cara yang lebih menarik bagi siswa. Berikut laporan Mutiara Lubis.
14: Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga melakukan kunjungan kerja untuk meninjau sejumlah program warga binaan mandiri di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Sibolga pada Selasa 22 September 2026 siang. Kegiatan ini ditandai dengan panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh warga binaan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeptumori dan Andika Pribadi Waru, serta sejumlah anggota dewan lainnya yakni Nur Hanifa, Suryanti Sidabutar, dan Junifati Ziliwu. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kalapas Kelas 2A Sibolga Tripurnomo beserta jajaran staf. Selain meninjau fasilitas pembinaan, para wakil rakyat tersebut turun langsung memanen sayuran hidroponik dan mengumpulkan telur ayam dari area peternakan di dalam lingkungan lapas. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori, mengapresiasi keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dijalankan pihak lapas. Menurutnya, hasil nyata dari budidaya hidroponik ini patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat luas.
15: Masa Kota Sibolga ada yang dibina di lapas ini, ada ratusan jumlahnya kalau tidak salah. Dan saat ini kami ingin memastikan ada pembinaan di lapas Dua Tukai ini tadi. Ya. Apakah memang berhasil Bang Tri ini melakukan pembinaan itu. Dan alhamdulillah ternyata Bang Tri dan para petugas lainnya, pembinaan bagi mereka yang lagi dibina di lapas ini ternyata lihat hasilnya. Hidroponik, hijau, dan cepat tumbuhnya. Harapannya pemerintah kota dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh lapas Watuka ini.
14: Senada dengan Jamil, Andika Pribadi Waruwu menilai keberadaan program keterampilan ini memiliki dampak positif jangka panjang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi lokal.
16: Tentu kami sangat senang bisa berhadir di sini karena bagi kami ini adalah pembelajaran khususnya untuk kami, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Sibolga. Tentu di bawah kalapasnya Bapak Tri Purnomo ini, beliau sukses bagaimana mencontohkan cara membina saudara-saudara kita yang berada di lapas kelas 2 Kota Sibolga ini. Dan ini nanti seperti saya bilang tadi, kami akan membawa ini juga, Ketua, Bu, program ini untuk ke Sibolga. Ini lebih bermanfaat tentunya untuk pemulihan pasca bencana. Selain kita bisa dapat membina dari masyarakat juga, kita juga dapat hasil.
14: Sementara itu, Kalapas Kelas 2A Sibolga, Tri Purnomo menyambut baik perhatian dan apresiasi dari jajaran DPRD Kota Sibolga. Ia berharap kehadiran para wakil rakyat dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran produk-produk hasil karya warga binaan yang selama ini masih terbatas.
17: Untuk hidroponik dan perkebunan, untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Makanya kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini, siapa tahu ada kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur. Siapa tahu dari bawah Bapak anggota Dewan punya akses untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
14: Melalui sinergi antara DPRD, Pemkot Sibolga, dan Lapas Kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kami mohon maaf mendengar berita barusan terkait dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga memanen hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam yang dikelola warga binaan Lapas Kelas 2A Sibolga yang disampaikan oleh Rizky Ramadan. Berita selanjutnya, siswa Natura Tech Innovation School belajar sejarah Kota Medan melalui permainan interaktif dalam program Medan Heritage Go to School. Kegiatan ini mengemas pembelajaran sejarah dengan cara yang lebih menarik bagi siswa. Berikut laporan Mutiara Lubis.
18: Menurut saya, kedatangan Medan Heritage
19: ke siswa Natura Tech Innovation School mengikuti pembelajaran sejarah dengan cara berbeda melalui program Medan Heritage Go to School yang berlangsung selama 2 hari, yaitu 23 hingga 24 September 2026. Kegiatan ini mengajak siswa mengenal sejarah, budaya, dan ekonomi melalui berbagai permainan interaktif. Guru Natura Tech Innovation School, Della, mengatakan metode yang dibawa Medan Heritage membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan.
18: Menurut saya, kedatangan Medan Heritage ke sekolah sangat seru karena dari metode pengajarannya tentang sejarah, culture, ekonomi, dibungkus dengan cara yang fun, yaitu dengan bermain game.
19: Menurutnya, siswa tidak hanya mendengarkan materi, tapi juga aktif mengikuti permainan seperti monopoli, puzzle, dan permainan berbasis teknologi. Della menambahkan, metode tersebut sejalan dengan konsep pembelajaran Natura Tech yang mengedepankan keterlibatan aktif siswa. Pengalaman belajar secara langsung dinilai membuat materi lebih mudah dipahami. Sementara itu, salah seorang siswa, Azka Aldrik Setiawan, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Selama 2 hari, ia belajar tentang rempah-rempah dan mengenal bangunan bersejarah Kota Medan melalui permainan puzzle.
20: Karena belajarnya yang asik dan tidak bosan belajar sejarah dengan bermain, ya seru.
19: Selain kegiatan di sekolah, siswa Natura Tech juga dijadwalkan mengikuti outing class ke Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin 1 pada 1 Oktober mendatang untuk memperdalam pengetahuan sejarah secara langsung. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
20: Belajar sejarah dengan bermain, ya seru.
0: Lokapom di Kota Gunung Sitoli menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Telombanua.
2: Lokap Pengawas Obat dan Makanan di Kota Gunung Sitoli menggelar forum konsultasi publik dengan tema Mendekatkan Pelayanan, Meningkatkan Perlindungan bersama mewujudkan pelayanan publik Lokapom di Kota Gunung Sitoli yang berkualitas. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lokapom Gunung Sitoli pada Kamis 24 September 2026 ini dihadiri oleh berbagai stakeholder. Kepala Lokapom di Kota Gunung Sitoli, Ucok John Royagus Tamba SSI. Dalam sambutannya menyampaikan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menyerap aspirasi, masukan, dan kritik dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui forum ini juga, pihaknya ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Nias, serta ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait layanan perizinan, sertifikasi, serta informasi obat dan makanan. Ia menambahkan Lokapom berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat dan transparan.
21: Jadi kami setelah menyusun standar pelayanan publik di Lokapom di Kota Gunung Sitoli, kami sudah siapkan draft rancangannya, sudah kami siapkan sedemikian rupa. Saat ini kami sosialisasikan kepada mitra kami, stakeholder kami, atau unsur-unsur terkait yang akan mendapatkan dari kami. Bahwa tersebut kami berharap mereka dapat mempelajari, mereka dapat memberikan masukan yang membangun untuk menyempurnakan standar pelayanan yang sudah kami susun.
2: Sementara itu, Penata Kelola Obat dan Makanan bagian Infokom Lokapom Gunung Sitoli, Apoteker Felicia Silvani Pulungan S-Farm menjelaskan berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan, seperti layanan konsultasi gratis bagi UMKM, layanan pengaduan masyarakat, dan edukasi melalui media sosial. Ia berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi tentang obat dan makanan yang aman melalui program Cek Klik, yakni cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa.
22: Menyebarkan informasi, komunikasi, edukasi yang lebih luas, kami akan membuat kegiatan sosialisasi, kemudian mungkin akan kami akan ke pasar atau kami akan datang ke sekolah-sekolah, itu secara langsung. Kami juga akan menggunakan media sosial kami untuk menyampaikan informasi-informasi yang masyarakat butuhkan terkait obat-obatan,
2: melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Lokapom, pemerintah daerah, media, serta masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan perlindungan masyarakat Kepulauan Nias dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilara Sati, selamat pagi.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6:34 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih dengan Nagi Laura Sati yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti di Medan pagi ini, hari Jumat 25 September 2026. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan juga informasi terkait update harga komoditas pangan di Sumatera Utara. So, stay tune!

0: Ya, pendengar Pro 1, langsung saja kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, Ilham. Selamat pagi, Bang Ilham.
1: Pagi, Kak.
0: Baik, Bang Ilham, silakan dengan informasinya, Bang.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan, bersama saya Ilham, perakiraan cuaca BBMKG wilayah 1 akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 25 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara murah awan dan berpotensi hujan ringan di Labuhan Batu Utara, Simalungun dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Asahan, Humbang Sendutan, Dairi, Pakpak Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Dairi, Humbang Sendutan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Simalungun dan sekitarnya. Dini hari secara berawan dan masih berpotensi hujan ringan di Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Selatan dan Nian Selatan. Adapun suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 99%. Adapun arah angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Adapun pantauan titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 24 September 2026 terdapat 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di Karo dan Labuhan Batu. Kami menghimbau waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih Ilham, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

0: pendengar Pro 1, berikutnya kami hadirkan informasi terkait dengan harga update ya, update harga komoditas pangan bersama dengan pengamat ekonomi sekaligus ketua tim pemantau harga pangan Provinsi Sumatera Utara, Bang Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Bang Gun.
1: Pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini? Insya Allah sehat selalu ya, Bang. Ya. Baik, langsung saja Bang Gunawan, informasi ya yang mau disampaikan hari ini.
1: Oke, jadi kalau kita lihat ya pada perdagangan pagi hari ini itu beberapa komoditas mengalami kenaikan yang signifikan ya. Nah ini jadi polaritas harga cabai itu seperti yang kita khawatirkan sebelum-sebelumnya. Ini masih akan membentuk kejutan-kejutan harga baru yang bisa saja itu nanti akan membuat shock ya para konsumen itu untuk sementara waktu. Ya pada pagi hari ini kalau kita lihat nih harga cabai rawit ini masih di kisaran angka Rp55.000 per kilogram. Ya ini masih aman lah ya. Walaupun kalau kita lihat di lapangan itu paling tinggi itu harganya untuk cabai rawit ada di 63 sejauh ini saya mantau ya di beberapa pasar tradisional ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat harga cabai merah itu ditransaksikan di kisaran angka Rp65.000 per kilo. Rp65.000 per kilo ini berarti naiknya cukup tinggi dari posisi Rp56.000 per kilogram kemarin. Ini hampir Rp10.000 nih naiknya. Kenaikan ini ya, kalau kita lihat ini kan angkanya 25% ya, lebih kurang ya. Nggak sampai ya, tapi ya sekitar segitulah. Ini menunjukkan bahwasannya kita masih berhadapan dengan kondisi di mana supply itu kerap mengalami gangguan. Ya, karena cabai merah ini kan nggak semuanya ya, nggak semuanya itu datang dari wilayah Sumatera Utara ya produksinya ya. Sebagian itu ada cabai kotak yang harus yang disediakan dari Pulau Jawa. Jadi dari Jawa masuk ke Sumut gitu kan. Nah ini kondisinya itu yang diproyeksikan yang menjadi salah satu masalah. Mengapa harga cabai itu kerap naik pada saat mereka tidak mengirim cabai kemari. Karena memang cabai kota ini cenderung lebih murah ya. Ya logikanya sederhana, nggak mungkin ya pedagang besar itu membeli cabai kota dari Jawa dikirim ke Sumut kalau harganya nggak mampu bersaing. Kan begitu. Logika sederhananya itu seperti itu. Jadi memang harga cabai kota ini selalu lebih murah belakangan ini dibandingkan dengan cabai dari Sumut. Tapi nanti pada saat ada waktunya, kalau misalkan cabai Sumut ini lebih murah dibandingkan dengan cabai kota, ya cabai kota nggak akan pernah masuk kemari. Dia akan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya dari perubahan harga ini menunjukkan bahwasannya ya konsumen lagi-lagi ini akan dikejutkan. Tetapi saya melihatnya ini potensi hanya sementara. Tapi janganlah ya, walaupun dia hanya volatilitas sementara, namun kecenderungan ya kita bicara trennya ini dia akan buang untuk naik hingga nantinya musim panen baru itu datang. Itulah dia. Besok kemudian ada cabai hijau Rp38.000 per kilo, ini juga masih sama. Harga cabai caplak Rp77.000 per kilogram, ini juga masih sama. Bawang putih Rp28.000 dan bawang merah juga masih di angka Rp28.000 per kilo. Daging ayam Rp42.000 hingga Rp47.000 per kilogram. Daging sapi Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Dan kalau kita lihat di sini ada telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Jadi cukup stabil sih sebenarnya.

0: grandparent stock ya, yang mungkin sudah dilakukan, sehingga nanti dampaknya baru bisa kita akan lihat pada awal 2027 mendatang ya. Nanti mungkin seperti itu, kalau perkiraan saya akan seperti itu. Oke, selanjutnya ada harga beras yang masih sama 14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Harga minyak goreng curah 19 hingga 21. Nah, ini belakangan harga CPO turun, tapi karena turun harga minyak mentah dunia ya. Ini saya pikir sih masih sifatnya volatile dan ya berlangsung sementara sehingga tidak akan berubah banyak ya, tapi setidaknya meredam kemungkinan-kemungkinan atau ekspektasi kenaikan harga minyak goreng curah dalam waktu dekat. Tapi tetap aja, harga secara keseluruhan di bulan September ini cenderung lebih mahal ya untuk bahan baku minyak goreng itu tadi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya ada harga gula pasir yang masih di angka 18 hingga Rp19.000 per kilogram ya, masih relatif stabil lah. Di situ kemudian ada harga ikan tongkol Rp30.000 per kilogram, ini masih sama. Harga ikan dencis Rp36.000 per kilogram, naik ya dibandingkan dengan kemarin yang Rp32.000. Kembung Rp45.000 per kilogram, masih sama. Udang Rp80.000 per kilogram, ini juga masih sama. Harga kentang Rp9.000 per kilo, ini juga masih sama. Kol Rp6.000 per kilogram, juga masih sama. Buncis Rp9.000 per kilo. Turun ya dibandingkan dengan kemarin yang Rp14.000 per kilogram. Wortel Rp12.000 per kilo, ini masih sama. Daun sopre ini Rp20.000 per kilo, naik ya dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya di angka 15. Dan harga tomat ini berada di kisaran angka Rp10.000 per kilogram, juga masih sama. Demikian Mbak Anggi untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Ya, baik. Terima kasih informasinya, Bang Gunawan.
0: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali, Bang.
0: Selamat pagi, Bang Gi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar Pro 1, informasi update harga komoditas pangan bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Pastikan Anda tetap terus bersama kami, pendengar, karena tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan